Jangkau Siar ya, yang nemenin yang mana sama saya Jangkau Siar dengan judul lagunya Modus. MCMD itu Melinda Cheng. Yang orang Malaysia nih mana sama saya yang sejak kau siar yang waktu kemarinan minggu lalu kalau nggak salah ya datang ke sini nih mana sama saya sejak kau siar namanya kita semua di sini. Yang mau absen boleh banget Bang Jerry tungguin di 08952015 atau di 536-3333. Langsung aja yuk. Selamat pagi untuk teman-teman sabang sayang sejengkau siar yang baru saja dengerin

Aku kangen sekali. Selamat pagi juga nih mari sama saya Jakal Siar yang lagi santai-santai di rumah ya. Lagi libur mungkin hari ini nih mari sama saya Jakal Siar. Selamat pagi juga. Dan juga nih mari sama saya Jakal Siar yang lagi sibuk ya, sampai belum makan juga, makan dulu aja ya. Jangan orang lain dulu diladenin, tapi kalian dulu. Supaya apa? Supaya kalian juga semangat nih mari sama saya Jakal Siar. Betul enggak? Kalau kalian aja enggak semangat, lemes, gimana bisa ngelainin kita? Pokoknya yang mau absen Bang Jerry tungguin ya di 0895-2010-54 atau di 536-3333 sudah Bang Jerry buka. Jadi tunggu apa lagi? Ayo.

Ini nih Manusia Bang Sayang sejak kau siar tempatnya di Jabodetabek. Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan sekitarnya, langsung aja ya. Kita lari ke Jakarta dulu, Jakarta Barat, Utara, Timur, Selatan dan juga Pusat. Semuanya kompak dengan cerah berawan nih Manusia Bang Sayang sejak kau siar. Ya. Kemarin juga panasnya empol sekali. Siapa yang ngerasain panas empol, pol-polan? Sama Bang Jerry juga nih Manusia Bang Sayang kalau siang. Ah, alhasil kemarin Bang Jerry pulang dari sini larinya ke kamar aja. Nyalain AC. Soalnya Bang Jerry lagi nonton Avatar yang season 2. Jadi udah. Karena kalau udah nonton ya nih Manusia Bang Sayang kalau siar, Bang Jerry diajak kemana-mana juga boleh, kecuali ada duitnya aka MC atau syuting baru mau. Kalau enggak ya enggak. Udah di rumah aja Bang Jerry nyantai. Jadi kalau misalnya mau ngajakin Bang Jerry harus ada duitnya ya. Kalau enggak ada duitnya Bang Jerry enggak akan mau jalan. Mendingan Bang Jerry nonton Netflix aja di rumah ya. Mau nyelesain ini Avatar Bang Jerry. Soalnya Bang Jerry senang banget Avatar sama yang aduh lupa namanya siapa, tapi yang buta ya. Tapi dia bangsawan loh nih Manusia Bang Sayang Jakau Siar. Cewek. Jadi dia tuh punya kekuatannya adalah bumi. Nah, jadi Avatar tuh sekarang lagi belajar sama dia. Dia buta cewek, tapi jago sekali. Makanya jangan ngeremehin orang nih Manusia Bang Sayang sejak usia. Karena kita gak pernah tahu ya, di balik kelemahannya ternyata dia punya kelebihan yang kita gak bisa sama sekali. Kita ngomongin ke Bogor nih Manusia Bang Sayang sejak usia. Di Bogor juga cerah, lalu di Bekasi juga cerah, dan juga di Tangerang, Tangerang Selatan juga cerah sekali. Jadi hari ini semuanya cerah nih Manusia Bang Sayang sejak kau siar. Oke, sudah siap digoyang? Hah? Sudah siap digoyang? Kalau sudah siap digoyang, Bang Jerry mau goyang nih. Kira-kira lagunya apa ya? Lagu apa yang bisa bikin yang Manusia Bang Sayang sejak kau siar bergoyang? Oke, kalau gitu Bang Jerry puterin dulu aja nih yang ini nih. Gemboy Mujair. Biar bikin yang Manusia Bang Sayang sejak kau siar semangat ya. Habis ini ada Cemara Biru dari Selfie Ama. Lalu juga ada Ebi dan Zahra. Terakhir ada Tak Guling-Guling. Tetap digoyang bagus.

0: Risa, kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet. Lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Lombok, Jakarta. Yeah!

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Mbak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
2: Iya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main ya?
2: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya. Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Tapi kan pelurnya masuk. Dikeluarin.
2: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari nggak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh ya.
2: Nggak sembuh, jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari kedua udah sembuh, hari ketiga udah kering.
1: Jadi nggak sakit lagi.
2: Iya, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Jadi tetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
2: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
2: Iya.
1: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Aduh, deadline sejam lagi. Presentasi belum jadi. Laporan masih

0: kosong mau mulai dari mana ya? Ide gue mentok nih.
1: Bye-bye ide buntu ya sayang.
0: Ih, nyanyi apaan sih? Bantuin kek.
1: Udah coba Canva AI belum?
0: Canva AI? Emangnya bisa bantu?
1: Bisa

0: penanganan oleh petugas. Jadi harap berhati-hati. Jadi ini ada dua kejadian di daerah Tendean, tempatnya jam 3.15. Tadi ada kebakaran, lalu ini jam 6.20 ada kecelakaan, oke? Jadi harap berhati-hati ya, nih manusia bang sayang sejangkau siar yang mau menuju ke arah Blok M lewat Tendean atau Santa lewat Tendean, ya semangat atau kalian kuat, oke? Selamat pagi, Bang Jerry mau absen dulu. Ah, ada Rosana ya, apa kabar? Bang Jerry absen boleh? Boleh dong, sayang kok. Ya, lalu juga ada Dinda, selamat pagi Dinda. Neng Martini juga apa kabar? Ada Iswa juga. Iswa, Bang Jerry absen di daerah Kemayoran, siap. Selamat pagi Iswa dan juga orang-orang Kemayoran. Lalu juga ada Bang Andu, selamat pagi Bang Andu, apa kabar? Yang hari ini lagi nganterin ponakannya sekolah. Dan Bang Jerry cek-cek, double check dulu ah yang ada di grupnya Goyang Fans Radio CBB. Ada Nurma di Pedurenan, apa kabar? Selamat pagi Nurma, hai. Bang Jerry aku absen ya, siap. Bang Saipudin loh juga, Anna Lata apa kabar? Neta, selamat pagi Neta. Dan berikutnya ada Bang Madi Lestari, apa kabar? Bang Madi Lestari, selamat pagi. Babanda, selamat pagi juga. Lalu ada Diana, selamat pagi Diana. Ada Bu Warniti, apa kabar Bu Warniti? Sehat ya? Tiba-tiba dia muncul Bu Warniti. Lalu juga ada Babanda, selamat pagi Babanda. Absen Bang Jerry, siap. Asnawati, selamat pagi juga Asnawati. Mama kembar, selamat pagi. Bang Toyo juga, apa kabar? Selamat pagi bersama istrinya. Pak Haris halo, ya. Pak Haris halo. Bang Darli beserta istrinya, apa kabar? Selamat pagi juga. Ada juga Erna di Cibodas, Erni di Bogor, di Bogor. Erna di Bangka, Erni di Cibodas, gitu. Ngarang-ngarang nih Bang Jerry. Biarin, biar disentuh sama orangnya. Mama Kajol juga apa kabar, selamat pagi ya. Beserta anaknya, mungkin sekarang lagi nganter anaknya juga ya. Anaknya nganter anaknya, lucu ya. Maksudnya anak Mama Kajol ya, namanya Nur Hayati ya. Nur Hayati sedang nganter anaknya. Nur Hasana dan juga Bang Sarka, apa kabar, selamat pagi, sehat ya. Lalu juga ada Mama Ami ya, yang punya Kandu Jaya beserta anak-anaknya. Oke, selamat pagi. Dan juga ada Inces, selamat pagi Inces, yang punya Ciganjur Jagakarsa. Ada juga Neng Mul. Lalu juga ada Bang... lupa dah kalau kayak gini. Pokoknya dia tiga serangkai dah. Neng Sabang Sayang Sejak. Bang Leo Asgar ya. Apa kabar Bang Leo Asgar? Bang Agus, selamat pagi Bang Agus ya. Bang Agus dongkrak. Kita goyang dulu yuk nih manusia bang saya jangkau siar. Ini ada di peringkat 2 di TLC tanggal lagu CBB, yaitu ada Cantika Da Vinci dengan judul lagunya Jangan Ngebut. Jadi untuk nih manusia bang saya jangkau siar yang naik kendaraan, jangan ngebut ya, tetap di goyang pagi sa.
1: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Kita dengarkan peringkat

0: Aduh, kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jerry, lu kenapa sih ngeluh mulu?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
2: Wow.
0: Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tip biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
1: Biar tuyul.
3: Oh my God.
0: Biar aku dong.
1: Iya.
0: Ah, biar aku dong.

0: emang lu mirip tuyul, Jerry.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
6: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Sir.
7: Waduh, Pak Dukun, sibuk nih. Peace. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.

Jakarta Super Sendang di Indonesia. 6 menit meluncur dari jam 8, masih ada Bang Jerry yang orang kecil gak datang tapi ngangenin ya. Dan yang mana sama saya Jangkau Share, sekarang waktunya Bang Jerry informasiin dulu lalu lintas ya untuk nemar sabang sayang sejangkau siar nih. Dari jalan TB Simatupang menuju ke arah Cilandak ini sudah mulai padat merayap. Lalu juga dari jalan Pasar Minggu menuju ke arah Pancoran juga padat merayap ya. Dan Bang Jerry ulangin lagi nih, dari arah Tendean ya, Trans TV Tendean menuju ke arah Santa dan ke arah Blok M ini sudah mulai padat merayap macetnya. Jadi ini Pancoran ini juga macetnya udah setiap hari macet, ditambah lagi Tendean lagi ada kecelakaan nih, jadi tambah macet. Jadi harap berhati-hati untuk teman-teman sabang sayang sejangkau siar. Juga ada beberapa yang komen nih informasi ke Bang Jerry kalau Tendean memang macet parah hari ini. Jadi harap berhati-hati, oke? Dan berikutnya jalan Daan Mogok menuju ke arah Grogor juga ramai lancar. Jalan Legend S. Parman menuju ke arah Sleepy juga ramai lancar. Jalan MH Tamrin menuju ke arah Bundaran HI juga sudah mulai ramai. Jalan Gunung Sahari menuju ke arah Mangga 2 ya, ini juga sudah mulai ramai lancar. Jalan di Penjaitan menuju ke arah Cawang juga sudah mulai ramai. Jalan Ahmad Yani menuju ke arah Cempaka Putih juga sudah mulai ramai. Memang ini hari kedua sekolah nih mas abang saya Jangkau Siar ya, kepadatan juga sudah mulai terjadi. Dan juga ini masih jam kantor. Biasanya kalau udah jam agak 10-an nih, ini udah agak-agak lengang ya. Dan juga yang bisa lewat ganjil genap hari ini hanyalah yang genap. Karena kan hari ini adalah langkah yang ke-14 ya, nih mana sabang saya Jakau Siar. Di bulan Juli 2026. Oke. Okay? Berikutnya jalan Yosudarso menuju ke arah Tanjung Priok juga ramai lancar. Jalan RE Marta Dinata menuju ke Ancol juga ramai lancar. Jalan Hemal Tamrin menuju Cikokol juga padat merayap. Jalan Serpong menuju ke arah BSD juga padat. Jalan Margonda menuju ke arah Universitas Indonesia dan juga Lenteng Agung sudah mulai ramai. Jalan Sawangan menuju ke arah Parung ya, Parung Bingung ini ramai lancar. Bekasi ala Jalan Ahmad Yani menuju ke arah Sumarekor Bekasi juga ramai lancar. Jalan Kiai Haji Nur Ali ini Kalimalang nih menuju ke arah Bekasi ini lancar, tapi arah sebaliknya ramai. Lalu juga jalan Raya Tajur menuju ke arah Baranang Siang juga ramai lancar. Jalan Pajajaran menuju ke arah Tujuh Kujang ramai lancar. Oke, okay? Yang punya informasi lalu lintas ataupun informasi yang lain boleh banget Bang Jerry tungguin di 0895 2104 atau di 5363333. Selamat pagi Muna Kelapa 2, apa kabar Bang Jerry? Absen, siap. Ada juga Munah dan Murnah ini beda ya, orang yang berbeda. Good morning, selamat pagi Bang Jerry. Selamat pagi ya, Senang Pesta lagunya udah sering Bang Jerry putar. Kamu dengerin gak ya, 9 bulan 9 hari ya. Tenang saja. Jadi kalau mau minta lagu nih mana sebab saya Jangkau Share ataupun dapat lagu, caranya gampang banget. Habis satu lagu ini Bang Jerry akan masuk di Hari Bahagia. Jadi ikutan ya Hari Bahagia. Oke, kita dengerin dulu Cita-cita Tak Perawan atau Janda. Oh, dua-duanya mah yang mana aja Bang Jerry gak apa-apa, yang penting setia. Ciao.

0: Kamu kenapa senyum-senyum sendiri?
1: Soalnya hari ini aku bahagia banget.
0: Wih, kenapa tuh? Kasih tahu dong.
1: Ada deh, tapi aku pengen cerita ke Neng Manis Abang Sayang sejak kau siar.
0: Wah, cocok banget nih, karena sekarang waktunya
2: hari bahagia.
3: Hari

0: bahagia. Untuk teman-teman sebang saya Jakal Share yang mau ikutan gabung boleh banget ya. Di 0895-2010-54 atau di 536-3333. Saatnya hari bahagia. Di langkah yang ke-14 di bulan Juli 2026 ada siapakah ini? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa
1: pagi,
0: ini? Siapa ini?
1: Diana.
0: Diana, di mana Diana?
1: Di rumah Bang Jerry.
0: Ngapain di rumah?
1: Aku lagi goreng-goreng.
0: Goreng apa?
1: Goreng risol.
0: Diana, siapa yang berbahagia?
1: Dia anak aku yang dapat kawan-kawan baru. Di jenjang kelas yang baru, ya kan Bang Jerry?
0: Siap, terus?
1: Di kelas yang baru ini semoga lebih memahami lagi pelajarannya.
0: Siap.
1: Lebih bagus lagi dari kelas 1.
0: Oke.
1: Terus? Jangan ketawa dong. Terus, pokoknya sukses untuk Adi di kelas 2 ini. Bisa bergabung dengan teman-teman baru. Di campur-campur.
0: Kan back soundnya Bang Jerry. Udah ngomong aja, Bang Jerry back sound.
1: Lagunya meraih impian aja deh.
0: Udah ngomong aja, Bang Jerry pokoknya back sound.
1: Udah lah, lagunya impian. Abang Jerry, dikirain di sini kereta apa?
0: Udah itu aja.
1: Itu aja pokoknya buat
0: meraih impian di mana-mana.
1: Ya, meraih impian di mana-mana kelak sukses.
0: Amin. Amin. Amin.
1: Terima kasih Bang Yeri.
0: Sama-sama saya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kita lanjut yang mau ikutan gabung di 0895-2010-54 atau di 536-3333 ya. Boleh banget. Ada lagi enggak yang mau telepon? Bang Jerry tungguin nih. Untuk nemenin sabang sayang si Jakob Share yang mau telepon. Nah ya. Ya, sambil kita cari ya meraih impian dari Wardah, coba kita cek Wardah. Ayo, nemenin sabang sayang Jakob Share nih, cuacanya di Radio CBB di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat. Sudah mulai panas ini, mana sabang saya aja kalau siar. Oke, nanti kita cari pokoknya ya. Kalau nggak ada, tadi downloadin lagi. Kayak hilang lagi nih, meraih impiannya nih. Sudah? Masih ada kah? Kalau nggak ada, ya udah. Kalau nggak ada, Bang Jerry kasih lagu ini dulu ya. Jangan kemana-mana nih, mana sabang saya aja kalau siar. Pastinya Bang Jerry akan balik lagi. Nemenin yang mana sabang saya aja sejak kalau siar. Dimanapun berada.
2: Halo, saya Sylvia Ma, Neng Manis Abang Sayang. Jangan lupa dengerin terus ya lagu-lagu aku di 105,4 FM Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: dari Wings Food.
1: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Murenjaya.
2: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu ya?
1: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
2: Diabetes.
1: Lambung.
2: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
1: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya bekas 600.
2: 600.
1: Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Itu udah habis berapa, Bu?
1: Habis 8.

0: nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang berapa, Bu?
0: 130/7
1: Iya. Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
0: Bu? Sekarang nggak enak.
1: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu yang berkualitas dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio Cibubur Jalan JPN Nomor 900 Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.id.

Pertandingan di Indonesia 34 menit meluncur dari jam 8. Setelah darah muda ada Bang Jerry nih, yang paling muda di antara penyiar-penyiar yang lain. Selamat pagi untuk teman-teman bangsa yang sejangkau siar, yang lagi dengerin streaming, apa kabar semuanya, sehat? Yang lagi ada di mobil juga ya, semangat ya, kamu adalah pejuang. Dan juga yang lagi di motor ya, jangan lupa lihat kiri kanan, jangan fokus dengerin radio tapi gak lihat kiri kanan, bahaya loh, depan belakang juga ya. Dan juga nih manis abang sayang sejangkau siar, yang lagi ada di rumah, lagi ada di pasar, lagi belanja-belanja atau mungkin udah belanja, sekarang lagi mau nyiangin, semangat aja ya. Bang Jerry juga mau colek anaknya Bang Jerry tuh, yaitu Niza Masmari yang sekarang lagi ngerecokin ibunya, aka bantuin ibunya masak. Dia tiba-tiba diajak ke warung belanjaan ngambilnya jagung. Dia mau makan jagung katanya ya. Tapi pakai ikan teri ya. Teri dijagungin. Wah, enak itu. Wow. Aku mau buru-buru pulang kayaknya kalau nyium aroma-aroma itu. Bang Jerry mau bacain dulu beberapa informasi untuk teman sabang sayang sejangkau siar. Yang pertama datangnya dari Jakarta Barat, 24 jam. Kebakaran terjadi di sebuah lapak rongsokan di daerah Rawa Kedaung, Cengkareng, Jakarta Timur. Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Ya, ini kejadiannya jam 4 lewat 50 tadi pagi ya. Petugas pemadam kebakaran telah berada di lokasi untuk memadamkan yang masih dalam proses penanganan. Alhamdulillah ya, sudah ditanganin sama bapak-bapak pemadam kebakaran. Terima kasih. Kapan-kapan enak kali ya undang bapak-bapak pemadam kebakaran. Sekalian kita mendengarkan cerita-ceritanya dia, ya kan. Wah, kita kasih penghargaan nih untuk bapak-bapak petugas pemadam kebakaran yang standby 24 jam hidupnya untuk kita membantu masyarakat. Terima kasih bapak. Lalu berikutnya nih Marisa Bang Sayang sejangkau siar, ini ada aksi penodongan di Kamurang, Citerep, Kabupaten Bogor. Nah, jadi nih Marisa Bang Sayang sejangkau siar, ini ada sebuah toko di mana toko itu tiba-tiba didatangi nama Abang Jago. Abang Jago ya, ini membawa senjata tajam. Dia mengancam, lalu dia meminta dagangannya Neman Sebang Saya Jakal Siar, dan juga dia merampas satu buah unit handphone Neman Sebang Saya Jakal Siar, plus juga dia merusak estalase. Tolong bapak polisi, ini diamankan nih ya. Dan ini dia bilang, teriak-teriak terus bilang, bilang aja gue nih si ini katanya gitu. Gue gak takut. Widih, keren banget loh, gak takut ntar gila ditangkep nangis-nangis. Belum tahu lo ya, ntar kalau udah ketangkep baru nih. Bahaya banget nih pada sama saya jangkau siar, orang-orang sejago yang seperti ini. Kerja bang. Nih Bang Jerry aja nih ya, nih. Esmosi jadinya. Jam 4 udah bangun ya, udah siap-siap. Udah sholat tahajud sebelum jam 4, lalu juga nungguin subuh. Tuh, Bang Jerry udah bangun, abis itu baru tuh ya, siap-siap untuk berangkat ke Radio CBB. Pagi-pagi tuh, kalau siaran pagi Bang Jerry. Ini Abang Jago, main menta-menta aja. Dia kata dunia punya nenek moyangnya kali ya. Aduh, kok jadi emosi, aku maaf ya. Nemen sebang saya jakal siar. Berikutnya, ini ada diduga mencuri uang di minimarket, seorang wanita diamankan. Sebuah video ini nemen sebang saya jakal siar viral di JKT Info ID ya. Beredar di media sosial memperlihatkan seorang wanita yang diduga melakukan pencurian uang di sebuah minimarket. Ya, ini minimarketnya juga lagi naik.

katanya dapat customer yang bisa ngobrol-ngobrol bareng, ya kan? Bisa curhat-curhat, bisa karaokean juga di mobil Bang Jerry. Semoga kita ketemu ya, Neman Sabang saya Jaka Wasiar. Kalau ketemu jangan jaim-jaim ya. Sapa aja Bang Jerry-nya. Oke. Kali ini Bang Jerry memuterin dulu nih yang tadi diminta sama Diana, yaitu dari Wardah, Meraih Impian. Menemani Neman Sabang saya Jaka Wasiar di Goyang Menangis.

0: Ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang

0: Safir. Ingat ya, harus yang varian Blue Safir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
4: Aduh, deadline sejam lagi, presentasi durung dadi, laporan isi kosong, mau mulai dari ngendi yo, ideku mentok nih. Duh,
5: bye bye ide buntu ya sayang.
4: Ih, nyanyi apa sih, bantu kek?
5: Udah coba Canva AI belum?
4: Canva AI, emangnya iso bantu?
5: Iso banget, tinggal ketik aja kebutuhanmu, mau bikin laporan, materi belajar yang seru, sampai desain promosi buat bisnis, Canva AI buatin, satset, praktis, langsung dadi.
4: Serius toh?
5: Serius dong. Pokoknya Canva AI siap bantu bikin idemu jadi nyata tanpa ribet.
4: Wah, bye-bye deh tuh ide buntu.
5: Apapun maumu, nyatain di Canva yuk.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel. Hai semua.
2: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Hey, manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
6: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi.

Jakarta 100% dang di Indonesia. Anita Dahlan yang manis abang sayang sejangkau siar surat cinta. Pasti yang dengar lagu ini, aduh ini lagu klasik banget. Ya betul banget. Dan yang manis abang sayang sejangkau siar sekarang sudah jam 8 lewat 59 menit waktu di Bilik Siar. Nanti jam 9 sampai jam 10 kita akan masuk dulu ke talkshow kesehatan dari Air Bambu Habibur Rahman. Jadi yang manis abang sayang sejangkau siar jangan kemana-mana ya. Yang pasti Bang Jerry akan temenin yang manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 12 nanti. Oke, pokoknya tetap di Goyang Pagi.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar, makannya suka ngemyang seru. Kayak saya nih guys,
9: we love it so much.
7: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh, langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
9: Semua variannya favorit kita-kita dong.
10: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie.

0: presenten Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Air Bambu Habibur Rahman. Kepala Nakusi.

0: Tapi saya berani mengatakan seperti ini. Kenapa? Karena satu, hasil pengalaman, testimoni dari sekian ribu orang yang alhamdulillah Allah sembuhkan. Bahkan kelebihan dari Mbak Habibur Rahman ini dibanding hamba-hamba yang lain, ya, ini atas izin Allah, adalah speed effect. Efeknya sangat-sangat cepat dalam waktu kurang dari 5 menit. Jadi saya sampaikan bahwa kenapa 5 menit itu adalah pengalaman-pengalaman yang Allah Maha menyembuhkan mereka melalui Mbak Habibur Rahman.
1: Dapatkan air mineral Bambu Habibur Rahman di Radio CBB, Jalan Haji Peng 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Hubungi customer service 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Bisa COD. Dan jangan lupa ikuti talk show-nya setiap hari Selasa jam 9 pagi di 105,4 CBB FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.
2: FM CBB Bandar Dangdut Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng Manis, abang sayang sejangkau siar, semoga hari ini semuanya sehat. Kalaupun ada yang sakit, tenang aja Neng Manis, abang sayang. Kenapa? Karena hari ini Neng Manis, abang sayang adalah hari kesehatan untuk semua Neng Manis, abang sayang. Karena Maya gak sendirian, ada konsultan kesehatan yang datang jauh-jauh dari Jawa Barat alias Bandung. Siapakah beliau? Beliau adalah... Assalamualaikum, Kang Adang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, kedengeran kan suaranya? Ya. Jauh-jauh dari Jawa Barat ke Jakarta.
3: Betul.
2: Supaya apa coba?
3: Ya, yang pertama supaya saya mendoakan yang terbaik ya buat semua nih. Neng Manis ya dan Abang Sayang. Masya Allah ya. Kalimat yang luar biasa ya, yang itu membuat harmonis ya kalau dalam rumah tangga ya.
2: Betul.
3: Apa doanya? Yang pertama saya doakan buat yang semuanya yang pendengar ya, Neng Manis, Abang Sayang, semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dibahagiakan keluarganya, sakinah mawadah warahmah. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Yang saat ini masih banyak hutangnya ya, semoga Allah kasih rezeki yang berlimpah, cepat lunas hutangnya ya. Amin Allah ya Rabbal Alamin ya. Bukan hutang kita saja, tapi mudah-mudahan hutang negara juga cepat lunas ya.
2: Amin ya Allah.
3: Biar lebih sejahtera nih masyarakat Indonesia ya.
2: Iya.
3: Tapi saya kalau ngelihat Bu Maya ini kelihatannya senyum-senyum, kayaknya nggak punya utang ya. Lebih baik banyak tabungan ya daripada banyak utang ya.
2: Amin.
3: Iya, karena kata Rasul juga, Rasul mah nggak mau nyolatin orang yang banyak utang ya. Iya.
2: Kenapa?
3: Kecuali ada yang nanggung. Kasihan kan anak-anak yang nanggung hutang kan.
2: Iya,
3: bukan
2: juga
3: nanggung banyak apa aset gitu ya. Nanggung. Jadi kita doakanlah buat semuanya ya, supaya cepat beres itu persoalan.
2: Iya.
3: Dan juga yang saat ini belum ketemu jodohnya ya, apakah jodoh pekerjaan, jodoh bisnis, jodoh pasangan ya, ataupun jodoh tempat tinggal.
2: Yes.
3: Karena udah 10 kali bolak-balik enggak ada yang betah gitu ya. Allah pertemukan dengan jodoh yang terbaik buat Anda semua. Amin. Dan yang saat ini belum ketemu jodoh kesembuhan, Kang Adang, saya tuh udah segala macam obat, udah segala macam herbal, udah ke A, ke B, ke C, D, dah semuanya sudah saya coba, tapi tak kunjung sembuh. Nah, mudah-mudahan Allah pertemukan jodohnya yang terbaik ya, dengan cara yang alamiah, ilmiah, ilahiyah. Dan mudah-mudahan nih air Bambu Habibur Rahman ini menjadi jodoh yang terbaik nih buat semuanya ya, Neng Manis, Abang Sayang. Insya Allah biiznillah, semuanya juga atas izin Allah. Karena juga kita nanti ada testimoni yang ketemu waktu itu, Kang Adang, saya ini vertigo udah lama, bertahun-tahun berobat, juga kolesterol selalu tinggi katanya, susah turunnya, bahkan juga lambung udah rusak katanya. Jadi kalau minum kopi langsung perih mua, udah gak bisa minum kopi. Tapi subhanallah ya, dengan izin Allah, Allah pertemukan jodohnya gitu ya. Ya ini mungkin doa-doa ya dari kita semua gitu. Karena semuanya kan pasti ada jodohnya. Seperti hadis riwayat Muslim bahwa likulli da'in dawa'un, setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Cuma nanti ada waktunya, ada tempatnya, ada apa sih yang Allah jodohin. Nah alhamdulillah Ibu Sri Sugiyati ini, dia itu sudah bertahun-tahun penyakitnya, tapi insya Alhamdulillah dengan izin Allah hitungannya bukan hitungan menit, bukan hitungan jam, bukan hitungan hari, hitungan minggu, apalagi hitungan tahun sembuhnya. Tapi subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, itu hitungan detik di bawah 1 menit. Gitu ya. Betul, ini Allah yang Maha Tahu, ya, demi Allah, Allah yang Maha Menyembuhkan. Dan saya bilang, Masya Allah ya, inilah salah satu kemabesan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena kalau menurut akal, menurut medis ini gak mungkin, mustahil gitu kan. Apalagi kan saya mah guru honorer gitu kan, saya dulu di UIN ngambil PAI, SAG gitu ya. Jadi gak ngerti lah masalah ini. Tapi Masya Allah, kenapa saya terpanggil untuk menyebarkan air bambu Habibur Rahman ini dari tahun 2003 ya. Jadi saya dengan air bambu sudah 20 tahunan lebih gitu ya. Karena apa? Karena saya banyak melihat langsung ya. Banyak orang yang merasakan alhamdulillah, memuji Allah, kemudian dia bersyukur. Menangisnya bukan menangis kesakitan ya, tapi menangis karena bahagia. Alhamdulillah gitu kan. Karena coba, cita-cita orang yang sakit apa?
4: Sehat dong.
3: Pengen sembuh, pengen sehat. Ternyata sehat sembuh itu adalah kenikmatan yang lebih luar biasa, yang lebih berharga dari apapun. Makanya saya senang gitu ya ketika melihat orang bahagia itu, Masya Allah. Makanya yang disebut bahagia itu adalah melihat orang bahagia. Bagaimana kita melihat orang bahagia, itulah kebahagiaan sesungguhnya. Kan ada orang yang SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang gitu kan. Kalau orang senang tuh dia gak suka gitu kan. Nah makanya itu kan yang hatinya jelek. Makanya kata Rasulullah, khairun nas anfu minas, sebaik-baik orang itu adalah yang paling banyak manfaatnya. Jadi insya Allah, nah mudah-mudahan air bambu ini menjadi yang paling banyak manfaatnya untuk semua nih ya, Neng Manis, Abang Sayang gitu ya. Karena jangan sampai sayang itu bukan hanya sayang untuk diri saya sendiri misalkannya, tapi sayangi orang tua kita, emak kita, ayah kita ya, kemudian siapa lagi, sahabat kita, saudara kita, bibi, uak, ataupun mungkin nanti mantan yang waktu itu sakit ya, itu kan kita tuh dulu tuh sakit hati sama dia. Nah justru kebaikan itu adalah kita memberikan kebaikan kepada orang yang mendolimi kita.
4: Betul.
3: Kan memutuskan teh, gitu kan? Kita teh sakitnya di sini.
4: Walaupun ikhlasnya susah.
3: Nah, itulah kebaikan yang sesungguhnya. Kita memberikan sesuatu kebaikan kepada orang yang mendolimi kita. Pahalanya berlipat. Kalau kita memberikan kepada orang yang baik kepada kita itu udah biasa. Tapi memberikan orang yang menyakiti kita, kita balas dengan kebaikan, itulah yang luar biasa. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya itu hatinya berarti bersih banget gitu ya. Berarti aduh Masya Allah, sudah dia mah ketika dijunjung tinggi tidak terbang, ketika dihina dia tenang gitu kan. Itu kan hanya udara yang lewat gitu ya. Yang jelas semuanya adalah pasangan kepada Allah. Nah ini air bambu ini adalah salah satu karunia dari Allah ya. Jadi adanya di hutan pedalaman, pedalaman tertentu gitu kan. Nah bambu ini kita sudah lama, dari tahun 2000-an ini kita sebarkan. Saya 2003 sudah mulai fokus menyebarkan dari man to man, door to door gitu ya. Dari rumah ke rumah gitu kan, Masya Allah. Jadi Kang Adang yang minum air bambu Habibur Rahman udah berapa orang? Apakah 10 orang, 100 orang, jutaan?
4: Allah Akbar,
3: bukan banyak, udah ya? Bukan ribu lagi, udah juta gitu kan. Karena kalau di Bandung itu sudah ratusan apotek, sudah menyebar, dan kita juga alhamdulillah sudah izin dinas kesehatan di bawah BPOM gitu kan. Ya? Bahkan pelanggan dari orang kesehatan juga banyak, dari tim dokter, dari dari orang BPOM gitu ya, dari orang dinas kesehatan, karena alhamdulillah sudah merasakan manfaatnya langsung. Yeah. Karena air bambu ini bukan buatan saya, tapi buatan Teh Maya bukan, tapi buatan Allah Subhanahu wa taala yang langsung
4: ya,
3: yang ngerti tubuh
4: Allah,
3: kita kan?
4: Iya.
3: Kan tubuh kita Allah yang nyitainnya gitu kan, dan Allah yang Maha Tahu. Dan ternyata air bambu ini kaya dengan organik 18,34, kemudian juga oksigennya sangat tinggi. Makanya kenapa sih Kang Adang cepat? Ya, saya juga kan ngobrol dengan ahli kesehatan di waktu itu, dengan Dr. Tagor Harahap. Karena oksigen murni dalam bambu ini berbeda dengan yang lain. Makanya kan setiap penyakit itu karena darah kotor tersumbat nggak lancar. Nah, si oksigen ini dia mengikat radikal bebas dengan cepat. Beda dengan yang lain. Makanya kenapa orang yang vertigo hitungan detik ya, di bawah 1 menit, itu kan kekurangan suplai oksigen ke otak gitu kan. Nah, mangpet lah menurut orang macet ya. Tadi saya dari Bandung juga macet itu dalam kota. Aduh.
4: Masih bagus macetnya gitu kalau mangpet ke otak.
3: Kalau otak bahaya justru. Nah, si oksigen dia mengikat radikal bebas, darah kotor tersumbat enggak lancar langsung. Makanya kadang-kadang kok minum air bambu tapi yang sembuhnya 3 macam penyakit. Nah inilah kebesaran Allah gitu kan. Beda kan kalau misalkan obat misalkan obat migrain atau vertigo khusus vertigo, obat darah tinggi khusus darah tinggi, obat asam urat khusus asam urat. Nggak bisa obat asam urat buat kolesterol, obat kolesterol buat darah tinggi, nggak bisa gitu. Justru kalau air bambu Habibur Rahman ya, ini justru menyeluruh semuanya. Jadi kalau ada 5 macam penyakit, semuanya insya Allah sembuh dengan izin Allah. Gimana kerjanya? Walau alam ya, yang jelas air ini kan dia menetralisir gitu kan. Air ini dia betul-betul sangat-sangat apa ya, dengan izin Allah sangat cerdas gitu. Bagaimana apa saja yang dibutuhkan untuk tubuh, mana dulu nih yang perlu diperbaiki gitu ya. Nah insya Allah nih, makanya saya kasih nama air bambu ini bukan air bambu dahsyat, bukan bukan air bambu superb gitu ya. Tahu superb?
4: Enggak, apa itu
3: super? Super bingit gitu ya. Pakai B ya. Bukan gitu ya, atau air bambu luar biasa gitu kan. Kan kalau Seven itu R-nya double gitu kan. Bukan, tapi air bambu saya kasih harapan doa itu Habibur Rahman.
4: Artinya?
3: Ya. Habibur Rahman itu cinta. Ya Allah mencintai semua makhluknya gitu kan. Ar-Rahman itu Maha Pengasih. Ya. Semoga Allah kasih kesehatan, kesembuhan, keberkahan, kebahagiaan gitu kan. Habibur Rahman ini juga satu doa. Habibur Rahman itu kekasih Allah. Jadi siapapun yang mensiarkannya ya. Nah, Teh Maya, Mbak Maya gitu ya. Mudah-mudahan jadi kekasih Allah.
4: Amin,
3: ya.
4: Allah.
3: Kan saat ini baru kekasih suami kan. Oh, nah, iya. Juga plusnya kekasih Allah ya. Kita semua juga yang meminumnya mudah-mudahan satu harapan doa jadi kekasih Allah.
4: Amin, ya. Allah.
3: Siapapun yang menyebarkannya. Karena kita udah sembuh nih. Saya juga testimoni awalnya. Gitu kan? Iya, makanya
4: Kang
3: saya sebarkan lagi.
4: Testimoni
3: saya itu pertama anak saya dulu gitu kan. Anak saya itu waktu itu kan usia 2 tahunan itu sering step. Seminggu sekali step. Jadi patah itu bubur lengan ke atas, si apa giginya menggigil, si tangannya muringkel gitu kan. Wah, itu kan kalau telat aja kebakar kan, bahaya, bisa enggak normal nantinya kan. Sampai saya menangis itu kan anak pertama gitu ya. Nah, bawa ke dokter, terus dikasih obat. Minggu keduanya gitu lagi. Jadi sebulan bisa 4 kali ke rumah sakit gitu ya. Dan saat itu ya saya masih baru dengan air bambu, waktu jam 3:30 subuh lah ya, jam 3-an lah. Subuh itu waktu itu lagi jadi step, ada air bambu, ya Allah, bismillah, ya Allah, mudah-mudahan dengan izinmu, ya Allah, Allah sembuhkan, ya Allah. Saya gak tega ngeliat anak saya gitu ya. Nah waktu itu saya kasih sekitar 1/4 cangkir lah ya, kurang lebih sedikit tuh. Diminumkan sambil berdoa, masya Allah itu ya. Sekitar 4 menit berhenti si panasnya, yang stepnya berhenti.
4: Alhamdulillah.
3: Dari sana, masya Allah, alhamdulillah. Langsung tidur, tibra gitu kan. Yang tadinya matanya bubur lengan menggigil gitu kan, kaku-kaku. Itu langsung berhenti, sampai dia tidur, lelap gitu kan. Pagi-pagi mungkin jam 8 bangun, udah sehat, normal gitu ya, gak ada keluhan. Dan yang luar biasanya biasanya seminggu sekali ke dokter. Sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, tiga, gak pernah.
4: Allah.
3: Ke rumah sakit nggak pernah lagi yang namanya step. Makanya anak saya itu kan namanya Habibur Rahman. Gitu, anak pertama saya. Jadi saya dulu itu waktu SMP kalau punya anak saya pengen nama kekasih Allah, yaitu Habibur Rahman. Sekarang ada produk waktu itu ya. Ya Allah, saya pengen produk yang ini menjadi penyebab kita menjadi kekasih Allah gitu kan. Karena hidup ini sebab mau kaya atau menjadi kekasih Allah.
4: Kekasih Allah.
3: Iya. Bayang nggak?
4: Kalau bisa double.
3: Sekarang banyak orang yang kaya triliunan, jabatannya tinggi lagi.
4: Iya.
3: Tapi dikejar-kejar, bahkan menghilang gitu kan.
4: Iya.
3: Korupsi dan yang berarti kurang apa, padahal udah segala punya.
4: Iya.
3: Ini kan kurang ajar, kurang syukur.
4: Kurang gak
3: mungkin. Gak mungkin lah kekasih Allah nyuri itu ya.
4: Iya.
3: Itu punya rakyat gitu kan.
4: Tuh.
3: Gak mungkin lah gitu. Makanya kita mah bukan nyari kaya tapi nyari berkah. Orang berkah pasti kaya.
4: Yes.
3: Gitu kan. Kalau saya mah ya Allah, mudah-mudahan saya itu menjadi kayak Nabi Sulaiman. Kenapa? Ya udah kaya, ganteng gitu, raja. Hikmah kan, pinter ya, gitu terus kaya banget, soleh tapi paling bersyukur.
4: Amin,
3: itu harapan
4: Allah.
3: Nih, saya doain nih buat semua ya,
4: nah,
3: Neng Manis, Akang,
4: sayang.
3: Abang sayang ya, mudah-mudahan seperti itu.
4: Nih.
3: Makanya nama saya itu Sulaiman, Adang Meman Sulaiman Udin.
4: Ya.
3: Cuman ada tambahannya belakang Udin.
4: Kenapa Udin?
3: Udin sedunia Sulaiman Udin. Udin itu dari agama. Nah, jadi intinya begini. Bahwa saya berharap siapapun yang minum air bambu Habibur Rahman ini bukan hanya sehat jasmaniahnya saja.
4: Amin.
3: Karena percuma sehat jasmaninya saja kalau dia gak sehat rohaninya. Kenapa? Karena oh ya Alhamdulillah ya Allah, terima kasih Engkau berikan nafas, Engkau berikan kesembuhan, Engkau kesehatan, ya Allah aku akan pakai untuk ibadah gitu. Yes. Kan ibadah itu banyak gitu kan, tidak hanya sholat saja kan, ada ibadah mahdo, ada goir mahdo gitu kan. Habluminallah, habluminannas. Yes. Kan sholat habluminallah. Nah sekarang kita habluminannas, siaran di sini kan habluminannas.
4: Iya, buat Neng Manis Abang Sayang.
3: Iya, buat, ya, iya kan? Kita menyebarkan kebaikan.
4: Betul.
3: Kenapa siar di sini? Karena itu kan perintah Allah juga. Tawasau bil haq wa tawasau bisabr, itu kan yes. Dalam surat Al-As. So kalian saling menasihati dalam kebaikan, dalam kesabaran. Kita tidak boleh mengejek tapi mengajak. Kita yes. Jangan sampai mencaci tapi harus saling menyayangi.
4: Betul.
3: Ya. Jadi insyaallah hidup itu indah berkah. Amin. Ya. Udah sehat jasmaninya, sehat juga imannya. Itu orang yang paling
4: banget.
3: Kaya. Ya, kata Rasulullah, yang kaya itu bukan kaya harta, tapi kaya hati. Inagina fi qalbi. Jadi kalau hatinya kaya, walaupun rumahnya Rasulullah kan 3x3 rumahnya,
4: iya,
3: kurang lebih ya.
4: Makanya.
3: Tapi kata Rasulullah, baiti jannati rumahku surgaku ya.
4: Masya Allah.
3: Aduh nikmatnya padahal nggak ada ruang AC, nggak ada apa yang namanya itu water heater ya, nggak ada TV plate, nggak ada WiFi, nggak ada.
4: Tapi nyaman aja tuh.
3: Tapi rumahku surgaku kata Rasulullah, istriku bidadariku.
4: Masya Allah.
3: Tapi sekarang nggak sedikit kan rumahnya mewah, harganya 150 miliar.
4: Iya,
3: tapi tiap hari berantem gitu kan, ada piring terbang gitu kan.
4: Ada UFO
3: hidupnya gak pernah tenang.
4: Gak
3: makanya
4: enak ya.
3: Kita Masya Allah harus pandai bersyukur, sabar dan qanaah. Nah ini juga air bamu habibur satu harapan itu gitu ya. Jadi buat semua nih Neng sayang, abang Neng manis. Neng manis ya, abang sayang. Jangan abang punya uang, abangku sayang. Abang gak punya uang, abangku tenang. Jangan ya, jangan. Tetap disayang apapun gitu kan. Itu ujian. Kalau orang yang satu ujian gitu kan. Senyumin aja, doain. Senyumin aja terus, doain. Karena ketika sabar, Allah gugurin dosa. Nah ketika kita sakit juga sama gitu kan. Kadang-kadang banyak orang idzal masal khairu wa manu awidzal masal syarru jazua. Banyak orang mengeluh ketika diberikan kesusahan, kesulitan. Nah, harusnya apa? Sabar. Sabar itu bukan kicep-kicep gitu kan. Aya laleur ngalewat capuk, bukan.
4: Itu mah kodok.
3: Tapi sabar itu ikhtiar.
4: Doa
3: gitu kan, memaksimalkan gitu kan, ikhtiar. Nah, itu hasilnya tawakal.
4: Yes.
3: Makanya Allah cinta kepada orang ahli tawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang ahli tawakal.
4: Yeah.
3: Nah, kita ingin sembuh. Apa sih tawakal yang terbaik? Nah, air bambu kan dari alam.
4: Yeah.
3: Tubuh kita alam, air bambu alam, senyawa alami.
4: Betul.
3: Wah, ini mah betul-betul kata dalam tubuh kita ini organik ini. Teman saya kayak saya kan sekarang ngobrol nih dengan satu alam kan enak. Nyambung kan?
4: Yeah.
3: Coba saya ngobrol dengan beda alam kan? Rada horor. Oke kan? Terus juga sudah alami. Kenapa sih alami? Karena WHO tahun 95 juga menyampaikan back to nature for medicine. Kembali ke alam dalam hal pengobatan. Kenapa? Karena penyembuhan alam itu penyembuhan permanen, meningkatkan daya tahan tubuh dan tidak ada efek samping. Dan air bambu tidak ada olah apapun. Tinggal dipotong, masukin, udah selesai. Tidak ada proses anu.
4: Enggak ada fermentasi sekali.
3: Enggak ada sama sekali. Betul-betul murni gitu kan.
4: Pantesan aromanya juga khas ya.
3: Iya khas. Itu khas, ciri khas dari Allah langsung gitu.
4: Iya.
3: Jadi enggak ada dirubah apapun, gimana apapun tidak. Sebenarnya bisa saya kasih esen atau kasih zat perasa, zat pewangi. Saya enggak mau.
4: Iya.
3: Saya bilang ini langsung dari Allahnya begitu.
4: Betul.
3: Kadang duh bau begini ya itu. Kadang-kadang kan sukses itu kerikil tajam sengatan matahari.
4: Wajar.
3: Ya. Nah, air bambu itu sudah alamiah juga ilmiah. Kita kan sudah terdaftar dinas kesehatan gitu kan. Di bawah BPOM juga kita sudah MUI halal.
4: Alhamdulillah.
3: Ya, jangan sampai kita teh makan obat tapi misalkannya tidak ada halalnya.
4: Iya.
3: Ya teh halal haram. Ya halal karena satu tidak mengandung zat yang berbahaya gitu kan. Saya juga beli dari petaninya gitu kan. Ada zakat infak sedekahnya gitu kan. Jadi itulah proses-proses apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kunu juga pengobatan yang ilahiyah. Jadi tidak ada unsur syirik, khurafat, tahayul bid'ah.
4: Yes.
3: Banyak orang pengen sembuh akhirnya datang ke uskun. Ngaku ustad padahal dukun kan. Dijampe-jampe harupat, gera-gede, gera lumpat gitu nya. Oh, jang jawokan. Syirik kan enggak diterima juga kan.
4: Yeah,
3: bahkan syirik itu inna syirka lazulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang besar dan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik gitu kan. Innallaha yaghfiru an yasyruka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah mengampuni dosa-dosa yang lain gitu ya. Nah, makanya insyaallah nih mudah-mudahan air bambu Habibur Rahman jadi solusi tawakal yang terbaik gitu ya. Makanya di dalam box air bambu ada doa Rasulullah gitu kan. Supaya kita memantapkan hati meminta kepada Allah. Bukan meminta ke air bambu. Bukan fokus, oh air bambu dahsyat. Bukan. Tapi kembali kepada Allah yang maha menyembuhkan. Nah ini juga testimoni. Saya usia ya di bawah 40 sekian lah ya. Masih di bawah 50. Seumur hidup saya terus terang ya, baru pertama kali orang sembuh dalam hitungan detik di bawah semenit nih melalui erbamu Habibur Rahman. Dan sampai seumur hidup ini saya belum pernah mendengar, maaf ya, misalkan produk-produk yang lain, apakah kimia atau herbal, sembuh dalam hitungan detik di bawah semenit. Saya belum pernah.
4: Aku juga baru pernah
3: dengar. Nah, makanya apa? Saya bilang, wah ini mah udah kemabesaran Allah, saya bilang. Dan Allah memberikan rezeki kepada saya ya untuk, ya ini udah testimoni pengalaman, sok sebarkan. Nah itu.
4: Iya.
3: Jadi saya PA percaya Allah, produk juga percaya karena ada testimoni gitu kan. Kemudian akhirnya saya sampaikan. Jadi disampaikan itu memang betul-betul ada pengalaman. Tapi tidak bisa disamaratakan, misalkan yang lain juga pasti di bawah hitungan 1 menit bisa sembuh. Itu kan hak Allah.
4: Iya, setiap tubuh berbeda.
3: Ya, itulah kan? Hak Allah. Bahkan betul. Saya juga ada testimoni yang cuci darah. Baru ada yang seminggu 2 kali.
4: Allah,
3: dan itu baru habis 1 box isi 6 botol.
4: Terus?
3: Berhenti cuci darahnya.
4: Masya Allah.
3: Kan ku akal mata masuk akal. Ku medis, ku ahlinya aja lah. Profesor, dokter misalnya. Sama sekali gak masuk akal. Saya aja gak ngerti ya. Bener enggak? Tapi bener 100%. Makanya Masya Allah ini harus diterima dengan keyakinan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Terimanya ku keimanan.
4: Betul.
3: Gitu kan? Dan insya Allah ini apa? Salah satu membuat kita harus lebih yakin kepada Allah bahwa tak ada yang mustahil bagi Allah.
4: Yes.
3: Kalau Allah kun, fayakun. Gitu kan? Jadilah gitu kan? Yang air bambu ini banyak sekali manfaatnya. Ini ada testimoni gimana?
4: Yuk kita dengarkan sama-sama. Ya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bisa perkenalkan nama ibu, usia dan alamat lengkapnya, Bu?
6: Nama saya Sri Sugiyarti, umur saya 50, alamat Jalan Safir 1 nomor 14, Permata Cimahi.
5: Iya, ibu sebelumnya ada keluhan apa saja, Bu?
6: Saya keluhannya vertigo, lambung dengan kolesterol.
5: Iya, nah ibu waktu itu lagi jadi ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Oh, vertigo ya?
6: Betul.
5: Nah, itu bagaimana, Bu, ketika itu ketemu dengan air bambu ya, Bu? Ceritanya gimana, Bu?
6: Ya, begitu saya lagi sakit vertigo lagi mulai hafal, saya bingung.
5: Seperti apa, Bu, rasanya vertigo itu, Bu?
6: Muter. Pengen muntah, udah muter nggak jelas lah gitu. Nah begitu saya minum air bambu, 1 botol, begitu saya minum, ternyata hanya hitungan detik ya. Alhamdulillah langsung kok enak ya, ini vertigo saya nggak muter, terus udah gitu nggak mual langsung.
5: Alhamdulillah ya. Hitungan detik itu di bawah 1 menit mungkin ya, Bu?
6: Ya, kayaknya seperti itu.
5: Terus yang dirasakan selain tadi vertigo ya. Terus lambungnya gimana, Bu?
6: Ya, lambungnya sih hitungan begitu sejam kemudian lambung.
5: Itu biasanya gimana, Bu? Ibu kalau
6: lambung itu sakit ya. Kalau saya sakit bukan mual tapi sakit.
5: Seperti pengopi gitu, Bu, waktu itu?
6: Ya, saya suka ngopi memang. Tapi begitu minum air bambu, alhamdulillah lambung saya sembuh ya, dalam waktu sejam lah kalau itu. Kalau kolesterol saya cek lagi ke dokter, ternyata dari 250 turun menjadi 175 waktu itu.
5: Jadi alhamdulillah, Bu ya.
6: Ya, alhamdulillah dengan sebotol air bambu.
5: Terasa ya?
6: Iya, terasa.
5: Dan waktu itu kurang lebih habis berapa botol ya, Bu? Atau
6: saya hanya minum 2 botol ya.
5: 2 botol. Jadi 1 box masih.
6: Jadi pagi 1, siang 1 saya minum.
5: Jadi alhamdulillah, ada kerasanya, Bu ya.
6: Alhamdulillah.
5: Setelah minum air bambu Habibur Rahman. Sekali lagi, Bu, saya doakan semoga ibu sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dibahagiakan keluarganya. Amin. Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nah, jadi dengerannya. Tiada kata yang harus kita ucapkan selain subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, astagfirullahaladzim. Kenapa sih Kang Adang kok ucapan itu gitu kan? Karena perintah Allah ya, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah. Orang sakit tahunan, kemudian disembuh, hakikatnya pertolongan Allah.
4: Iya.
3: Wal fath dan kemenangan. Orang yang sakit cita-cita pengen apa? Sembuh.

0: yang penuh dosa, penuh hilaf, punya salah, ya Allah, ampuni ya Allah, sucikan dosa-dosa kami seperti Engkau yang Maha Suci ya Allah. Fasabih bihamdi rabbika, dan segala puji hanya milik-Mu ya Allah. Ya Allah, ya aku ini ganteng ya, terus Teh Maya itu cantik banget gitu ya. Gitu kan. Kemudian kaya banget gitu kan. Kemudian gelarnya juga banyak gitu kan misalkan. Tapi apa? Segala puji itu hanya milik Allah, bukan milik kita, gitu kan? Kembalikan air bambu ini luar biasa banyak manfaatnya, bahkan hitungan detik ya Allah sembuhkan. Tapi apa? Alhamdulillah, segala puji itu hanya milik-Mu ya Allah, gitu kan? Apa sih artinya kita ya? Setitik juga enggak, bumi aja, titik aja enggak kelihatan dibanding alam semesta ini. Bahkan ada satu bintang, ya katanya gini, pasir yang ada di muka bumi ini dibanding dengan bintang yang ada di langit itu lebih banyak bintang yang di langit dibanding pasir yang ada di muka bumi ini. Pernah,
1: oh iya?
0: Iya, itu keterangannya dari para astrologi.
1: Oh.
0: Gitu kan? Pernah ke Pangandaran?
1: Pernah.
0: Nah, ke Hawaii, Neo Yorak? Belum gitu kan? Nah.
1: Hawaii belum. Hawaii.
0: Paling kalau Arab Saudi mah sudah ya.
1: Udah.
0: Nah, coba hitung pasirnya satu-satu.
1: Banyak.
0: Entah berapa juta triliun kayaknya lebih gitu kan. Nah, bintang itu katanya lebih banyak daripada pasir yang ada di muka bumi. Padahal satu bintang itu kayak matahari itu ya, ada yang bisa ribuan bahkan jutaan kali lebih besar daripada matahari.
1: Iya.
0: Kebayang gitu. Oh, Masya Allah ya, berarti kita ini apalah, enggak ada berhak kita menjadi bangga dengan diri kita. Enggak ada. Kita itu nothing gitu kan. Makanya wa bihamdi, segala puji hanya milik-Mu ya Allah. Air bambu bagus, segala puji milik-Mu ya Allah, gitu kan. Tanpa kehendak-Mu ini tidak akan menjadi apa-apa, tidak akan menjadi manfaat. Wasabi bihamdi rabbika wastagfir, dan beristighfarlah, banyak minta maaf, minta ampun kepada Allah gitu ya. Kenapa setiap hari suka istighfar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya, istighfar berapa kali? 2 atau 3 kali ya.
1: Pokoknya mungkin setiap habis sholat.
0: Mungkin kalau si ayah lagi nakal.
1: Astagfirullah.
0: Apa panggilnya?
1: Kenceng.
0: Nah, Rasulullah itu sehari itu kata Aisyah 70 sampai 100 kali istighfar. Padahal Rasul itu sudah dimaksum, sudah dijamin masuk surga, masih istighfar. Nah, kita yang kurang ajar berarti harus lebih dari 100, harus ribuan, makanya ya astagfirullah. Itu bukan sambil marah-marah. Astagfirullah, bukan.
1: Wah, 20 kali.
0: Ya Allah, ampuni ya Allah, aku ibadahnya enggak benar ya Allah. Ya Allah, astagfirullah. Aku sama suami ya Allah belum baik ya Allah. Dia suka dimarahin terus. Istighfar sama anak ya Allah, aku belum bisa mendidik yang. Istighfar. Saya belum bisa khusyuk ya Allah. Istighfar itu. Ya Allah, ini penyakit kok banyak banget ya Allah. Astagfirullah. Oh, berarti pola makan, pola segala macam diganti. Makanya man lazimal istighfar, bang, siapa yang melazimkan istighfar, doya kolom minku yudaikan makhrajan, Allah akan membukakan dari setiap pintu kesulitan kemudahan-kemudahan. Sekarang lagi sulit katanya ya, usaha lagi sulit, ini bener. ditutup gitu kan. Artinya apa? Udah banyak istighfar, Allah akan membuka pintu kemudahan dari setiap kesulitan. Warozakohu min hay sulah tasib, dan Allah memberikan rezeki yang tak disangka-sangka. Orang sakit udah habis ratusan juta, udah jual ini, tetap aja istighfar, berbanyak istighfar. Lihat nanti warozakohu min hay sulah tasib, Allah akan memberikan rezeki yang tak disangka-sangka. Orang sembuh itu teh rezeki. Ada yang udah habis segala macam nggak sembuh, minum air bambu Habibur Rahman diizinkan izin Allah sembuh. Padahal si air bambu berapa? 150.000 satu botol.
1: Iya, 6 botol pula. Iya.
0: Bahkan beliau ini baru minumnya baru 2 botol. Masya Allah, saya bilang inilah betul-betul kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat apa? Neng sayang, Neng manis ya. Abang sayang ya. Yuk kita jaga tubuh ini sebagai amanah dari Allah. Insya Allah jadi ibadah, jadi pahala. Kita beli air bambu Habibur Rahman, insya Allah tidak mubazir karena mengharapi doa Allah, bismillah, tubuh ini amanah. Apalagi dikasihin buat orang tua yang masih hidup dan banyak penyakit ya. Jangan dibiarkan mereka menangis. Kita gak bisa mulang tarima lah istilah namanya, tapi kita bantu doanya ya. Kita jadi anak yang soleh dan soleha, dan kita kasih air bambu, coba bismillah. Ketika dia sakit, sholat dulu, lutut sakit gitu ya, kepala pusing, dikasih minum air bambu, ternyata dengan izin Allah si lututnya sembuh, sakit kepalanya hilang. Yang tadinya menangis kesakitan, tapi akhirnya berubah menjadi senyum keindahan, senyum kebahagiaan. Itulah pahala yang berlimpah, itulah kemenangan yang nyata. Jadi sekali lagi nih buat semuanya ya, Neng Manis, Abang Sayang, kalau ingin air bambu Habibur Rahman ini, silakan datang langsung ya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng ya, nomor berapa itu?
1: Nomor 9.
0: Ya, nomor 9 buka setiap itu. Nah, itu ya. Jadi tiap hari buka dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam ya. Ada yang jaga di sini ya?
1: Ada.
0: Ada. Dan juga katanya juga ada nomor

0: telepon. Kalau misalkan nggak bisa kesini, itu bisa diantar ya.
1: Bisa COD, bayar di tempat nanti.
0: Masya Allah, itu pelayanan yang luar biasa.
1: Udah ada kurirnya sendiri.
0: Itu nomornya berapa?
1: Iya, jadi Neng Manis Abang Sains di Angka Osiar. Tadi kita kembali Kang Adang bilang ke radio CBB langsung, oke. Memang kalau misalnya agak jauh, aduh saya jauh, tenang, kita ada kurir yang langsung bisa mengantarkan sampai ke rumah Neng Manis Abang Sayang dan bayar langsung di tempat, ya. Nah, kalau Neng Manis Abang Sayang ada di daerah mana, tinggal bilang aja sama kita, karena kita juga punya agen-agen sendiri. Nah, kita juga punya customer service yang akan melemparkan Neng Manis Abang Sayang ke agen-agen terdekat rumah Neng Manis Abang Sayang. Di nomor telepon 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Nah, Neng Manis Abang Sayang yang kau siar, jangan lupa, punya segalanya gak akan ada artinya kalau kita sakit, ya. Dan satu lagi yang Maya tekankan, Neng Manis Abang Sayang jangan kaget, karena air bambu ini aromanya memang agak khas dan berbeda, Neng Manis Abang Sayang. Jadi, terkadang ada yang bertanya, Mbak Maya kenapa ya? Kok aromanya kayak gini? Justru itu yang dicari orang. Kalau yang tidak beraroma seperti ini, untuk kesembuhannya itu berkurang. Jadi banyak orang justru mencari air bambu dengan aroma seperti ini, seperti itu.
0: Ya, ya. Tinggal gampang, tinggal tahan nafas, pakai sedotan yang panjang gitu kan. Sudah, bismillah, berdoa, minum aja ya. Karena kalau rasanya mah enak, biasa, tawar. Biasa. Gitu ya.
1: Dan kalau udah terbiasa juga akan terbiasa. Iya,
0: dan ciri khas air bambu ini sekarang misalkan wangi. Kayak teh gitu ya, misalkan enak aja segar, itu kadang 3 hari berubah jadi tidak wangi. Kayak tidak wangi itu kayak rebung tua lah gitu kan. Tapi nanti rubah lagi seminggu jadi wangi lagi.
1: Iya,
0: jadi beda. Tapi rasa tidak berubah, mau setahun, dua tahun, tiga, tidak berubah. Dan ini tidak ada kadaluarsa ya. Yang berubah-ubah itu adalah aromanya. Jadi gak apa-apa, aroma apapun minum aja gitu. Ah saya emang gak suka nih aromanya. Gampang, tinggal napas ya, hidungnya ditutup, dipakai langsung minum. Ya. Pakai sedotan. Oh, kadang sedotannya kurang panjang, ditumbuk deh ya, sampai 3 meter ya. Pokoknya mah banyak cara.
1: Enggak. Pokoknya kalau udah biasa, itu aroma itu enggak masalah.
0: Betul, karena tapi, memang betul.
1: Kadang kalau misalnya baru minum kan ada orang yang minum langsung satu botol. Ya, Ada yang langsung ada yang cuma setengah. Itu disimpan di lemari es atau di kulkas atau di luar aja?
0: Di luar aja, tempat biasa aja. Bagusnya aja. Jangan langsung kena matahari ya. Kenapa sih kalau panas kan dengan plastik kurang bagus. Mm-hmm. Terus juga disimpan lama di kulkas, itu antara plastik dengan kulkas juga kurang bagus. Misalkan disimpan bertahun-tahun, lebih dari setahun. Tapi kalau misalkan seminggu, sebulan gak masalah lah gitu ya. Kalau saya mah mau disimpan lama, katanya mau disimpan 3 tahun di kulkas, pakai botol beling aja.
1: Gitu.
0: Jadi boleh dimanapun gitu ya, asal lebih bagusnya satu, hindari dari sinar matahari gitu. Walaupun sebenarnya gak apa-apa ya, karena di hutannya kan itu langsung kena matahari gitu kan. Cuma mungkin plastiknya lah kita. Tadinya mau pakai beling kan takut pecah gitu kan. Makanya saya kasih.
1: Karena kan bawa ke paket-paket.
0: Betul.
1: Ya.
0: Makanya saya juga botolnya botol yang teduh, yang coklat ya, biar tidak terlalu menyorot gitu kan. Gitu. Terus juga di kulkas ya boleh lah gitu. Tapi yang paling bagus di mana kadang-kadang? Ya di tempat biasa aja. Adam ayam megereng yang pelem sambil kolom ya.
1: Suruangan.
0: Paling bagus lagi di mana? Disimpan di dalam tubuh ini. Berarti kan dia dinetralisir kan. Iya, daripada simpan di luar sana di rumah tetangga kan, simpan di dalam perut sendiri.
1: Karena kan memang si air bambu tadi Kang Adang memang langsung diambil dari bambunya.
0: Langsung.
1: Dibuka langsung ditaruh di botol Neng Manis Abang Sayang. Jadi memang betul-betul aroma yang memang khas dari si bambu tadi.
0: Betul. Jadi ini kalau dari 20 ruas ya, satu pohon itu berisi semuanya. Itu terus dengan warna yang belum tentu sama. Kalau bambu Habibur Rahman ini kadang bening, kadang kuning, kadang coklat, kadang putih kayak susu, kadang susu kopi. Aromanya juga beda-beda gitu. Padahal satu pohon.
1: Karena dari Allah langsung ini,
0: nah,
1: dari
0: itu,
1: alam.
0: Betul sekali ya. Dan ini ada satu lagi produk ya. Kalau air bambu Habibur Rahman itu kan dari bambu Nastus elegantissimus Hasol ya. Jangan diulang ya, biar aku aja. Berat ya.
1: Biar kan ada aja yang tanggung, saya gak sanggup.
0: Ada satu lagi yaitu bambu Dinocloas candes, yang saya sebut dengan Tesma gitu kan, herba Tesma. Itu tetes manfaat untuk mata ya. Tesma itu tetes mata, tetes kulit juga. Bahkan kemarin ada tetes buat telinga. Baru kemarin, iya kemarin saya baru 2 hari yang lalu itu ada testimoni, testimoni Kang Adang, ini ada anak usia sekitar 7 tahunan, saya lihat fotonya, jadi di telinganya itu maaf keluar cairan dan bau. Nah itu ya, nah kayak cong gitu kan, misalkan itu kayak bahasa Jepang, bahasa luar negeri ya,
1: kita bikin sendiri.
0: Nah itu masya Allah kan orang juga keganggu.
1: Iyalah.
0: Nah waktu itu ditetesin ke telinga, 2 tetes berhenti kering, nggak keluar lagi. Gitu, ternyata tesma ini tidak hanya sekedar untuk mata saja gitu kan, tapi juga buat telinga juga bagus. Tapi jangan disingkat, nah tes maling, tes mata dan telinga, jangan.
1: Oh, iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Oh punya ide ya, jangan tes ma aja ya. Nah masya Allah, kenapa sih tes ma Kang Adang? Karena awal mulanya ya bambu dinoklaskanes ini adalah untuk mata. Jadi orang tua dulu ya, sebelum lahir bapak saya ya, sebelum lahir kakek saya gitu kan, kalau ke hutan nemu bambu ini, dia itu suka apa ya? Nemu bambu ini dia buat mereh katanya.
1: Apa itu mereh?
0: Gurah mata.
1: Oh, gurah.
0: Nah, di gurah mata. Jadi aduh caang, hampang, herang gitu kan. Cina herang, laukna benang gitu ya. Pokoknya seger itu ke mata itu gitu kan. Nah, pakai itu. Nah, waktu itu ya bapak saya juga tahun 2003 waktu itu dapat ya tesma ini, cuman susahnya banget, luar biasa katanya ya. Dan itu ada yang temannya bapak saya itu di daerah Soreang, itu ada yang mau dioperasi. Jadi dia itu udah dioperasi katarak katanya kiri kanan. Ternyata yang kanan mah sukses, yang sebelahnya enggak sukses. Ternyata dicerita lagi ada glaukoma.
1: Oh.
0: Mau dioperasi lagi resikonya terlalu tinggi gitu kan. Akhirnya enggak mau, nah dipakai kasih tesma. Habis 2 botol itu sembuh glaukomanya. Sama sekali enggak bisa ngelihat, bisa ngelihat lagi. Masih itu satu. Terus kedua, saya ngobrol lagi dengan bapak saya waktu itu, ada yang mau masuk TNI. Angkatan darat gitu ya. Tapi matanya minus 1 gitu ya, yang masih rendah lah, enggak bisa. Ini ada katanya waktu kesehatan nanti sebulan lagi, ya udah sok pakai tesma ini. Ditetesin, habis 1 botol. Periksa lagi normal 100%. Jelas dan bisa masuk ke TNI waktu itu. Jadi yang minusnya masih rendah mah enak, langsung cepet. Kalau yang tebel ya itu harus sering dibuka kacamatanya. Kenapa? Karena udah dia mau turun, naik lagi kan kepancing lagi sama kacamata. Ya itu yang kesulitannya. Tapi yang jelas, yang pusing kepala segala macam itu hilang, biasanya dalam jarak 4 atau 5 menit gitu ya, ditetesin enak. Makanya kalau tesma ini biasanya seringnya itu sama motoris. Iya, pakai motor tiap hari kan?
1: Ya.
0: Bukan pakai pesawat kan?
1: Iya.
0: Kalau pakai motor, pakai mobil macet katanya.
1: Nah,
0: tiap hari kan debu. Ya, suci polisi. Dalam debu. Itu mata itu, waduh, katanya banyak asap, banyak debu yang masuk ke mata gitu kan. Kita aja tiap hari mandi. Masa mata enggak dimandiin katanya?
1: Oh, nanti ada tuh testimoni yang gini. Saya udah pakai nih, Mbak Maya, tapi tuh kotor banget, terus keluar air mata.
0: Iya,
1: terus
0: itu ngebuang semua kotor-kotor racunnya itu dibuang semua gitu. Bahkan bagus itu, jadi keluar kotor-kotornya bersih nanti kesana. Kalau nanti gula udah bersih, udah normal kembali gitu. Jadi itu memang air bambu apa tesma ini seperti itu gitu kan.
1: Menggurah.
0: Bahkan juga si tesma ini juga tidak hanya untuk mata, katarak, glaukoma ataupun yang lainnya juga, tapi juga buat kulit bagus. Buat jerawat, saya biasanya pernah ada jerawat di sini di bawah hidung, di atas bibir ya.
1: Di tengah-tengah.
0: Mau nyebut di atas telinga enggak ngulang saya. Nah, ya, itu udah kuning kemerah-merahan, ya Allah ya, pemandangan masya
1: gemuk
0: Allah
1: ya,
0: gitu kan
1: maunya.
0: Udah wajah bagus. Asik. Gitu kan ya, kan ciptaan Allah gitu kan, ada satu yang mengganggu gitu ya. Tapi saya bersyukur ya Allah, cuman satu, kebayang nggak kalau jerawat itu semua muka ini jerawat. Waduh. Semua makanya saya bersyukur. Tapi saya ini kan Allah mencintai keindahan gitu kan. Nah, saya tetesin pakai tesma, mau tidur ya kurang lebih 3 tetes lah saya balurin, subuhnya itu sudah hilang 100%. Jadi tahu ini bisa buat jerawat, buat kulit itu saya, bukan orang tua yang dulu. Orang tua khusus buat mata aja gitu. Oh, ternyata yang buat kulit itu saya yang pertama kali gitu kan. Saya yang pertama menyampaikan kepada semua orang. Terus juga pernah, itu mah kejadiannya runtut aja. Terus si tangan, ini kaca puri cantengan sebelah kiri, jari manis ya. Padahal semuanya manis di jari saya.
1: Ya.
0: Cuma ini ya, dekat jari kelingking ya. Nah itu bernanah sampai 2 minggu gak sembuh-sembuh, ya bengkak gitu ya, kehitam-hitaman. Jadi kalau kena sedikit, kena badan. Oh, sakitnya luar biasa. Mantap. Nah, saya coba waktu itu, dulu saya berendam ke Cipanas Garut ya. Berendam sekitar 2 jam, kan jadi pewat ya. Saya keluarin ini yang nanah mata-matanya, bersihin. Ah, udah sembuh lah, saya bilang. Besoknya bengkak lagi, Allah berarti kan belum sembuh. Ya Allah, nah ini sejarah. Kenapa bisa kulitnya asbabul wurud gitu ya. Sababul kurunyung.
1: Artinya?
0: Ya, sebab-sebab

0: juga cantengan, ada nanah gitu ya, dan kotor hitam. Ya Allah, ini ujian. Ya Allah, saya terima ya Allah gitu kan. Tidak boleh mengeluh gitu kan. Nah, terus saya tetesin sambil berdoa sama Allah. Itu fokus ya kepada Allah. Subuhnya hilang 100%, sembuh total gitu ya. Sampai waktu diuji lagi, ada anak saya itu tabrakan motor, 3 motor sampai bengkak si kakinya itu. Karena kan si lepisnya juga celananya hancur gitu kan. Jadi udah dibersihin ke klinik terdekat gitu kan. Oh, tetap aja bengkak, bernanah gitu ya. Nah, waktu itu susah nak tidur kan, sakit. Udah tetesin 5 menit sekali tetesin pakai Tesma. Sampai habis itu 1 botol dia tidur. Paginya sembuh, yang bengkaknya hilang, langsung kempes lagi, nanahnya juga gak ada. Jadi buat luka kecelakaan bisa, ya Allah, alhamdulillah ya, ini manfaat. Dan juga yang tadi telinga ya, yang ngucur itu berhenti, kering. Gitu ya, Masya Allah. Dan ini ada satu testimoni yang dia itu, jadi anaknya, sayang bapaknya gitu ya, jadi udah 8 bulan gak bisa ngelihat katarak gitu ya. Nah, waktu itu dikasih Tesma. Alhamdulillah katanya hari ketiga keluar kayak sisik ikan dan subhanallah bisa ngeliat lagi di normal mata. Di mata gitu ya. Katarak. Kalau katarak bukan di telinga ya, di mata.
1: Aduh.
0: Kalau di telinga itu conge itu. Nah, kita dengarkan nih testimoni Tesma ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bisa perkenalkan nama ibu, usia dan alamat lengkapnya?
3: Nama saya Busu Aslamiyah, biasa dipanggil Bu Aas. Alamat Jalan Rawakuning, RT 6 RW 16, Gang Lurah, Rawakuning. Ya. Umurnya 43 tahun.
2: Ya, sebelumnya ada yang punya keluhan siapa?
3: Bapak saya.
2: Ya, namanya?
3: Bapak Mujid.
2: Usia?
3: Usianya sekurang lebih itu sekitar 80-an.
2: Ya, itu keluhannya apa, Bu?
3: Dia itu punya keluhan di mata. Jadi itu matanya tuh kalau ini kayak ada kabut-kabutnya gitu. Nah, terus kalau ngeliat orang jauh, samar-samar gitu.
2: Nah, setelah nyoba ini ya, waktu itu apa, satu herba Tesma ya?
3: Iya, tes mata. Iya.
2: Nah, itu gimana, Bu, dicoba?
3: Alhamdulillah, benar-benar... apa ya, benar-benar ajaib dah. Alhamdulillah banget, alhamdulillah. Iya, bekas izin Allah.
2: Nah, itu gimana?
3: Jadi pas begitu pulang, saya tetesin bapak saya 3 kali. Udah, terus saya bilang, Pak, abis ditetesin nanti kata Pak Ustadznya keluar kotoran. Nah, terus ya udah, itu makanya kapan? Saya bilang 3 kali, bisa pagi, siang, malam. Begitu dah, itu udah saya ikutin. Nah, pas hari keduanya ditetesin lagi, saya ngomong, Pak, gimana rasanya matanya, udah enakan? Alhamdulillah, kata dia gitu. Langsung saya ditanyain, lu mau apa gitu kan? Dia mungkin punya omongan apa gimana gitu, karena sakitnya udah lama, udah 8 bulanan, pengen matanya kayak dulu lagi bisa ngelihat gitu. Sampai dia najar, lu pengen apa gitu. Terus hari ketiganya, kalau nggak salah tuh dia tetesin lagi, keluar kayak sisik ikan dari matanya itu, Pak. Itu apa itu, saya juga agak ngerti. Ibu saya ngomong, kata dia, Aas, tadi bapak lu gua obatin, nah terus kayak sisik ikan keluar dari mata, itu apaan? Ya saya bilang, mungkin itu kotorannya keluar semua, apa penyakitnya udah kabur, saya bilang gitu kan. Iya, makanya ini sekarang saya mau balik lagi, mau beli buat diminum, biar benar-benar bapak saya penglihatannya jelas banget gitu.
2: Ya, itu ini, setelah keluar sisiknya ya di mata, itu kayak sisik itu gimana bedanya?
3: Udah kelihatan sekarang udah enakan, nggak kayak kemarin-kemarin. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah,
3: makanya saya alhamdulillah banget sampai bapak saya punya najar, lu pengen apa gitu. Mungkin karena saya yang
2: hadiah mungkin ya.
3: Benar, mau dikasih hadiah. Saya bilang, ntar Dut, kalau Dut matanya udah jelas
2: 100%
3: banget
2: ya.
3: Baru dah saya pengen apa, saya gituin.
2: Alhamdulillah,
3: benar, ini alhamdulillah banget.
2: Dengan izin Allah ya, kemarin nyoba herba Tesma ini belum seminggu ya, sudah perubahannya luar biasa, sudah bagus. Dan inilah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan semoga bapaknya juga ibu ya, semuanya diberikan kemudahan, kesehatan lindungan Allah Subhanahu wa taala, sakinah mawaddah warahmah. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, sekali lagi ini subhanallah walhamdulillah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah la syifa illa syifau, kata ada yang bisa menyembuhkan kecuali penyembuhan darimu ya Allah. Tadi saya hitung belasan kali si ibu ini nyebut alhamdulillah, alhamdulillah banget, alhamdulillah, alhamdulillah.

0: Cuma nanyanya jangan sama suami Mbak Maya ya. Mau hadiah, mau hadiah apa? Pengen kawin lagi. Nah, jangan ya. Jangan ditanya itu sama oh, itu suaminya.
1: Mah. Ada ya, hadiah juga dari ya, saya nanti.
0: Nah, kalau yang tadi si Teteh itu mah si Mbak yang barusan mah bilangnya enggak apa-apa, pokoknya mah saya mah enggak usah dikasih hadiah aja, yang penting mah Bapak sehat. Sehat. Nah, itu luar biasa. Bagus, ya. Tuh, ya. Artinya ya itulah. Jadi kalau kita ingin bahagia, bahagiakan orang yang kita sayangi, bener, terutama orang tua kita. Apalagi membahagiakan sang mantan, wah itu lebih luar biasa lagi kan.
1: Ya
0: kan, itu mantan kebogoh kan, mantan pacar sekarang jadi suami. Iya.
1: Soalnya kalau orang tua itu ladang doa,
0: iya,
1: ya kan, masih ada tuh kita harus urus. Jadi mereka bahagia, doa ke kita tuh banjir banget, berkah hidup kita. Tapi jangan lupa Neng Manis Abang Sayang, kalau memang Neng Manis Abang Sayang udah siap dengan air bambu dan tesma, ya silakan Neng Manis Abang Sayang langsung aja, jangan pakai pikir-pikir lama-lama
0: kemana,
1: lagi karena
0: kemana?
1: Ke Radio CBB ini tesma udah banyak yang antri.
0: Kemarin udah habis ya?
1: Habis.
0: Dikirim lagi.
1: Ada Kang Dadang yang lama datangnya.
0: Berkah.
1: Jadi langsung datang ke Radio CBB aja, ke Jalan Haji Peeng nomor 9, Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kita buka dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Nah, Neng Manis Abang Sayang, kalau gini, saya bayar di rumah bisa nggak? Bisa. Nanti kita ada kurir sendiri, Neng Manis Abang Sayang, yang bisa mengantarkan tesma atau air bambu langsung ke rumah Neng Manis Abang Sayang. Nanti langsung bayar di tempat gitu. Nah, atau Neng Manis Abang Sayang telepon dulu, konsultasi dulu ke customer service di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518.
0: Sekali lagi, witir 3 kali ya.
1: 0812
0: pelan-pelan.
1: 0812-8100-9518. Karena testimoni ini banyak banget nih, Kang Adang.
0: Ya.
1: Ada Nyonya Hendrik atau ya dia suaminya namanya Hendrik. Jadi dia kalau membahasakan ke saya tuh Nyonya Hendrik.
0: Berarti gitu. Ini bukan Mbak Maya ya?
1: Bukanlah.
0: Apa tuh?
1: Saya mah beda.
0: Suaminya siapa
1: orang
0: namanya?
1: Betawi. Jadi dia tuh suaminya jantung.
0: Jantungnya apa? Disebutin nggak?
1: Enggak, dia nggak sebutin. Pokoknya saya tuh heran. Dia sampai kirim orang ke agen. Pertama dia beli 1 dus. Itu seminggu kemudian beli 2 dus. Baru berapa hari beli lagi 2 dus. Saya langsung telepon aja. Ya, Ibu, memang cocok ya Pak Hendriknya. Cocok katanya. Ini dari lama loh, udah berapa bulan dia kena jantung, enggak enak pas minum air bambu. Waduh, enteng dadanya katanya gitu kan.
0: Masyaallah, alhamdulillah.
1: Kayak gitu sampai seperti itu. Terus ada lagi, ini Ibu Satya.
0: Kayaknya lagi denger mungkin ya, denger radio juga.
1: Insyaallah denger ya. Ini di Bogor. Dia nyeri kalau head datang, terus suka kebas dan kesemutan. Alhamdulillahnya sekarang udah nyaman. Itu testimoni itu banyak banget nih Manis Abang Sayang. Jadi makanya jangan disia-siakan waktunya. Kalau memang ada anggota keluarga, orang-orang yang kita sayangi, atau tetangga mungkin, ya kan? Ya, kita sebar kebaikan aja, kasih informasi. Langsung aja telepon ke 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Neng Manis Abang Sayang nanti akan diberikan informasi di mana agen-agen terdekat yang ada di lingkungan Neng Manis Abang Sayang. Ingat, punya semua harta benda di dunia ini akan percuma kalau kita sakit. Ya kan Bang?
0: Iya, setuju, sepakat.
1: Soalnya punya ini, punya itu, sementara yaelah gigi aja sakit kayaknya, buat apaan sih itu gitu ya. Apalagi sakit yang luar biasa kayak diabetes, jantung, dan segala macem lah ya, misalnya. Gak akan nyaman hidup lah, percuma ya kan?
0: Betul. Ya kan? Makanya supaya hidup lebih bermakna dan berarti dan lebih terasa nikmat, insya Allah mudah-mudahan nih air bambu Habibur Rahman ini menjadi solusi nih buat semua ya.
1: Amin.
0: Buat Neng Manis Abang Sayang, insya Allah niatkan ibadah aja. Insya Allah jadi pahala. Saya doakan siapapun yang beli air bambu, jazakumullah kasiron, semoga Allah ganti di siang berlimpah penuh berkah. Dan terutama mudah-mudahan yang meminumnya sing sehat, sing sembuh 100% ya. Dan insya Allah mudah-mudahan nanti juga kalau sudah sembuh silakan ajak yang lain.

0: ketika mengajak kebaikan itu adalah kebaikan. Mandala ala khairin palahu mislun ajrin fa'ili. Barang siapa yang mengajak kebaikan, maka pahalanya sama, gitu kan? Dan kita menurunkan kebaikan, kebahagiaan itu juga pahalanya sama. Bayangkan ketika banyak orang bahagia, ya, syariatnya melalui kita, kita sebarkan mengenai berita kebaikan ini, insya Allah membuat banyak orang tersenyum bahagia, bahkan juga menangisnya bukan menangis kesakitan, tapi menangis karena saking bahagianya, ya. Insya Allah saya doakan nih buat siapapun yang meminumnya, semoga Allah sembuhkan semuanya, Allah angkat semua penyakitnya. Amin. Semoga juga Allah berikan rezeki yang berlimpah penuh berkah, dan mudah-mudahan siapapun yang minum air bambu, yang menyebarkannya, menjadi Habibur Rahman, menjadi kekasih-kasih Allah, yang hidupnya itu tenang, tentram, bahagia, ya, dunia dan akhiratnya. Amin. Allah ya Rabbal Alamin.
1: Ya, demikian yang manis abang sayang, bincang-bincang kesehatan kita tentang air bambu dan tesma. Untuk para agen juga nih, kita doakan supaya bahagia semua, ya, berkah,
0: iya,
1: ya.
0: Berkah, insya Allah. Jadi berkah itu ziyadatul khair, memiliki nilai tambah, semuanya bertambah baik, bertambah bahagia, bertambah, pokoknya sesuatu yang positif.
1: Iya, makasih udah ngebantu untuk menyebarkan kesehatan, ya, berbagi kesehatan bersama air bambu. Dan sekali lagi jangan lupa untuk Neng Manis abang sayang, silakan yang ingin mencoba air bambu hubungi 0812 8100 9518, 0812 8100 9518, atau datang langsung ke Radio CBB yang terbuka untuk Neng Manis abang sayang dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Berbeda dengan yang lainnya, kita bisa COD ke seluruh Indonesia. Ya, Kang Adang, kita sudahi ngobrol-ngobrol kita.
0: Ya, siap.
1: Ya, insya Allah Kang Adang sehat dan selalu bisa membantu Neng Manis abang saya dengan air bambu dan tesmanya.
0: Insya Allah.
1: Saya Maya Habs pamit mundur.
0: Saya Adang Bambu ikut pamit juga.
1: Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.

Tixia, Rada Doyok dan juga Sheila Wati dengan judul lagunya Abang Madun menemani di Goyang Pagi. Nih balas abang sayang sejuang kalau siar. Balik lagi sama Bang Jerry yang orang kecil nggak datang tapi ngangenin. Dan Bang Jerry punya informasi nih untuk teman abang sayang sejuang kalau siar. Kira-kira ada nggak yang sama kayak Bang Jerry yang gendutnya cuma di perut? Kayaknya jadi buncit ya. Jadi ternyata nih manusia bangsa yang sejangkau siar ya, ciri-ciri gendut itu atau gemuk itu ada macam-macamnya loh nih manusia bangsa yang jangkau siar. Jadi gemuknya itu karena apa? Ini bakalan ketahuan. Nah yang pertama nih manusia bangsa yang jangkau siar, Bang Jerry mau kasih tahu nih untuk nih manusia bangsa yang jangkau siar, kira-kira nih manusia bangsa yang jangkau siar tuh gemuknya itu karena apa? Nah Bang Jerry juga penasaran nih. Langsung aja yuk nih manusia bangsa yang jangkau siar. Yang pertama, gemuk karena stres. Nah, ini dipicu dari hormon kortisol ya. Sering capek dan susah tidur, lemak di atas perut. Nah, ini mengakibatkan sering makan banyak kalau malam hari. Nah, itu gemuk karena stres ya. Lalu yang berikutnya itu gemuk hormonal. Nah, ini gemuk hormonal biasanya nih manusia bangsa jangkau siar ya, kelihatan gemuknya itu ke bawah. Gitu, kalau tadi kan yang pertama gemuk karena stres, jadi gemuknya itu adanya di perut. Nah, di perut doang nih, kalau yang ini perutnya agak ke bawah sedikit. Nah, ini ciri-cirinya lemak di paha dan di pinggul. Berat badan naik tanpa alasan, sirkus haid ya berantakan nih, karena ketidakseimbangan hormon. Kalau ini namanya gemuk hormonal. Nah, yang berikutnya nih manusia bangsa yang sejangkau siar, yaitu gemuk karena inflamasi. Tubuh meradang dari pola makan. Ciri-cirinya itu perut buncit, mudah lelah, sering merasa kembung. Aduh, ini kayaknya aku deh. Nah, lalu berikutnya nih manusia bangsa yang sejangkau siar ya. Yang keempat yaitu gemuk viscerai. Ya, viscerai. Ceral. Di mana nih manusia bangsa jangkau siar ini adalah lemak di dalam. Jadi lemak berada di organ dalam. Nah, ini sangat bahaya loh. Ciri-cirinya itu perut terlihat normal tapi keras. Resiko diabetes dan jantung. Berat badan tidak terlalu tinggi tapi lemak tinggi. Nah lo, ini agak-agak bahaya loh. Nih manusia bangsa yang sejangkau siar ya. Yang berikutnya yang kelima yaitu gemuk emosional. Nah lo, ini biasanya makan karena emosi bukan karena lapar. Jadi misalnya sebenarnya nggak lapar nih, ya kan? Makan terus karena emosi ya. Nah ini ciri-cirinya makan saat stres, sedih ataupun lagi senang ya. Senang itu bisa emosi juga loh. Nih manusia bangsa jangkau siar. Lalu juga kravin tinggi, susah kontrol porsi. Nah yang kayak gini nih biasanya yang agak-agak bahaya juga. Jadinya gemuknya gemuk emosional. Nah kira-kira nih manusia bangsa jangkau siar, kalian ya, tipe yang mana? Kalau Bang Jerry mah udah ketahuan ya. Kalau tadi Bang Jerry adalah gemuk inflasi ya, perutnya buncit, mudah lelah, merasa kembung. Waduh, kalau nih manusia bangsa jangkau siar gimana ya? Ayo ngake. Jangan kemana-mana, kita goyang lagi. Kali ini ada Adi Sayang dari Beda Komala. Tetap di Goyang Pagi, se.

10 lewat 14 menit waktu di bilik siar. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil yang gak ganteng tapi ngangenin. Bang Jerry mau nyapa-nyapa dulu yang sudah absen. Ada di Facebook, ada Melani Aja, apa kabar selamat pagi. Dan juga ada Adi Bondongan, apa kabar. Ahmad Hudori juga, dan juga ada Hartono. Berikutnya Bang Jerry mau cek yang ada di Facebook. Di Facebook, WhatsApp ya. Ada Bang Saipudin lo, apa kabar. Bang Saipudin, Hikmah Alatas juga. Dan terakhir ada Bang Penyok. Selamat pagi Bang Penyok. Wah, pas banget nih. Habis ini Bang Jerry memutarin Irfan Mansyur dengan judul lagunya Sejengkal Tanah. Dan dia senang banget sama lagu ini katanya. Makasih ya Bang Jerry kalau udah diputerin. Ini baru mau diputerin lagu. Tahu? Irfan Mansyur dengan judul lagunya Sejengkal Tanah.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.

0: dari Wings Food.
1: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
0: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan

0: rendang yang mantapnya rendang-rendang.
1: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
2: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini Mi Sukses isi dua.
0: Dari Wings Food.
3: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyal mie-nya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Mau denger lagu yang asik? Langsung aja di 105,4 CBB.

Indonesia, Icha Trisnawati dengan judul lagunya Madu Merah, Secangkir Madu Merah. Pasti kalau dengerin lagu ini, kalian bakal bernyanyi juga ya. Karena memang Bang Jerry ngajakin nih, Manis Abang Saya Jakal Siar bernostalgia ya. Beberapa lagu sudah Bang Jerry puterin dengan lagu-lagu yang pastinya kece-kece untuk Manis Abang Saya yang sejakal siar dimanapun berada. Jadi, yang mau ikutan gabung boleh banget ya, yang mau absen juga boleh. Pokoknya di 0895-2010-54 atau di 536-3333. Ada Bang Sukat, apa kabar Bang Sukat? Bang Jerry, aku absen ya di Ciputat Gang Panser. Terima kasih ya Bang Sukat. Lalu juga ada Neng Martini baru gabung nih. Hai Neng Martini, apa kabar? Sehat ya? Goyang pagi, ser katanya. Siap. Dan emang sama saya yang sejak kalau siar, Bang Jerry mau kasih tahu nih untuk emang sama saya kalau siar mungkin yang hari ini yang badannya lagi pegal-pegal, susah buang air besar ya, kesemutan, mual, masuk angin dan juga wasir ataupun yang lainnya nih, Manis Abang Saya Jakal Siar. Kita mau kasih tahu nih kalau Radio CBB jualan yang namanya obat-obat herbal, di mana ada Tesma ya, dan itu buat mata dan juga buat kuping. Lalu juga ada air bambu Habibur Rahman. Lalu juga ada minyak gosok Kaisal 88 Pro. Dan pastinya ada Bio HSA. Jadi tunggu apa lagi nih, Manis Abang Saya Jakal Siar? Langsung aja yuk meluncur ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat. Ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat ya. Nanti bisa beli langsung ke sini. Bisa ketemu sama Bang Jerry kalau pagi-pagi ya, sebelum jam 12 lah pokoknya Bang Jerry. Karena jam 12-an Bang Jerry harus caps pergi kan, harus selesai. Lalu mungkin siangnya nanti ketemu juga sama penyiar-penyiar siang atau malam. Nah, kalau mau belinya lewat Bang Jerry juga boleh nih, Manis Abang Saya Jakal Siar. Catat dulu aja nomornya Bang Jerry. Siapa tahu nanti butuh nomornya Bang Jerry untuk tanya-tanya. Oke? 08 0857 19411440. Bang Jerry ulang ya, 0857 19411440. Kali ini Bang Jerry memuterin dulu satu buah lagu dari Nashor dengan judul lagunya Oga Pulang. Emang Oga pulang, orang pulangnya ntar jam 12.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
1: Hai semua.
2: Ril, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: Informasi hari ini karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Bingung dengerin radio CBB di mana? Langsung aja buka browsing, ketik cbbradio.com.

Jakarta selalu bersendang di Indonesia. Leo Waldi dengan judul lagunya Atas Nama Cinta, lagi-lagi lagu klasik Bang Jerry puterin, membuat yang manis abang saya Jaka Osiar pasti yang di rumah bernyanyi-nyanyi ya. Dan yang manis abang saya Jaka Osiar, Bang Jerry punya info nih, datangnya dari jakut.info, di mana ada sebuah rumah yang juga digunakan sebagai tempat usaha pembuatan kusen kayu di Jalan Mangga, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, ini terbakar ya. Pada tadi ya, baru aja nih manis abang saya Jaka Osiar, belum lama, ini hari Selasa ya. Jadi nih manis abang saya Jaka Osiar, memang ya kalau namanya api, harus hati-hati. Kalau kecil itu dia jadi sahabat kita, tapi kalau udah besar, itu jadi musuh. Jadi kalau penggunaan api harus hati-hati nih manis abang saya Jaka Osiar. Nah, kalau dari tadi lagu klasik, kali ini lagu baru untuk nih manis abang saya yang si Jaka Osiar. Ada April di A7, dengan judul lagunya Menyala. Tetap di Goyang Pagi, Sir.

itu di bilik siar. Gimana lagunya April, suka? Nah, kalau suka nih sama saya Jakal Siar, pas banget nih. Dukung yuk supaya April bisa masuk di TLC tanggal lagu CBB, di mana tayangnya setiap hari Jumat jam 5 sore nih sama saya Jakal Siar ya. Dengan judul lagunya Menyala. Caranya gampang banget, ketik nama nih Marisa Bang Sayang Sejakal Siar, sepasi nama artisnya dan sepasi judul lagunya. Kirim ke 0895-2010-54. Selain dari tadi ya, melo-melo nih Marisa Bang Sayang Sejakal Siar, kali ini Bang Jerry kasih yang bikin kita semangat. Ada Eri Susan dengan Laika Iobana. Tetap di Goyang Pagi, sir.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.

0: demi gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
1: Pas banget, kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, gue wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.

0: Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
1: Ibu sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
0: Keluhan ada jantung.
1: Jantung bengkak ya, Bu ya?
0: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
1: Diabetes.
0: Lambung. Iya.
1: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
0: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
1: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
0: Sebelumnya berkuat 600.
1: 600.
0: Iya, 500.
1: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Mamu Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Iya.
1: Itu udah habis berapa box?
0: Habis 8.
1: 8 box?
0: Iya.
1: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
0: Habis minum air Mamu itu enak.
1: Enak.
0: Kuat enak, tapi gue alhamdulillah nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang berapa, Bu?
0: 130.
1: Per 7.
0: Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak, ditusuk-tusuk, sekarang gimana, Bu?
0: Sekarang nggak enak.
1: Udah enak ya? Iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral Mamu Mini Workman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818 1009818 dan bisa COD, follow Instagram @mamu_mini_workman.

produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan, beli seblak. Itu deket kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyalbinya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
6: Ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
7: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset

0: Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset

Ternyata ya, ternyata nih ya, bau buang angin itu ya, jenis-jenisnya macam-macam loh, dan juga ada aroma-aromanya yang tidak sedap. Nih yang pertama nih, teman sama saya Jaka Osiar ya, kalau misalnya buang anginnya itu nggak bunyi ya. Nah, nggak bunyi nih, teman sama saya Jaka Osiar, kan kadang nih misalnya kalau lagi kumpul nih, tiba-tiba dia buang angin ya kan, dan itu nggak bunyi. Nah, ternyata ya, teman sama saya Jaka Osiar, orang tersebut atau mungkin teman sama saya Jaka Osiar yang buang anginnya nggak bunyi, itu ternyata nih terjadi karena gas hidrogen sulfida tinggi dari hasil makanan kayak sulfur ya, kayak akan sulfur. Nah, biasanya nih orang-orang yang buang angin yang nggak bunyi ya, tapi baunya itu meresap ke semuanya sampai satu RT meninggal, biasanya itu makannya itu telur, daging merah, bawang, dan sejenis-jenisnya yang mengandung kayak akan sulfur. Nah, ayo, siapa nih? Dan berikutnya nih, mana bangsa yang sejangkau siar nih, kalau misalnya ya, buang anginnya bunyi dan bunyinya gede, pung gitu kan. Maaf ya yang lagi makan. Nah, biasanya nih jenis ini umumnya tuh hanya berisikan udara yang tertelan saat makan cepat. Biasanya kalau nih manusia bangsa ejak kausian lagi makan nih, makannya agak cepat, nah itu angin akan masuk. Nah, itu biasanya ntar akan kebuang nih, buang angin itu gede, pur. Tapi itu biasanya tidak bau nih manusia bangsa ejak kausian. Ayo. Nah, berikutnya nih bunyinya kecil ya, tapi sedikit bau ya kan. Biasanya karena posisi anus yang rapat atau gas yang keluar sedikit demi sedikit. Mungkin ya, biasanya orang-orang kayak gini tuh yang buang angin itu akan ditahan-tahan, malu gitu kan. Tapi tiba-tiba bunyi juga, terus tiba-tiba malu. Nah, ini biasanya baunya tuh cuma sedikit gitu ya. Nah, berikutnya nih teman-teman sayang sejangkau siar ya, yang kalau misalnya buang angin itu bunyinya sampai ke ampas-ampasnya. Nah, itu biasanya kalau yang kayak gitu, maaf-maaf ya, itu disebutnya dalam kurung cepirit. Nah, itu bahaya tuh. Never sabang saya kalau siap. Hayo, siapa yang kentutnya yang tadi ke Bang Jerry bilang agak-agak sama. Nah, kalau Bang Jerry sih biasanya buang angin itu agak berbunyi bung gede, tapi tidak berbau. Nah, yang bahaya kalau misalnya ya, buang anginnya itu deh sama saya Jaka Osiar tidak bunyi, tapi baunya satu RT bisa meninggal. Ada Anita Pawes dengan Ikan Dalam Koram menemani di jam 11 lewat 32 menit waktu di Bilik Siar.

0: Hai, Heidi.
1: Gue habis dari Singapura nih.
0: Wah,
1: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
0: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
0: Ada delisi ya. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Nih sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
0: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara.
0: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
0: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
0: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya selagi itu woy. Cari Wings Food.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mi Sedap.
5: Ariel!
6: Hai semua.
7: Ariel, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
6: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
7: Wah, enak tuh.
6: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
6: Iya. Nih, gua udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Real.
6: Gimana?
7: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gua udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
7: Duh, Real, gua makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gua Ariel, gua approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

Sendang di Indonesia, nemanis abang sayang sejak usia surga di Bali kedosa dari Nana Jevano. Dan nemanis abang saya jangkau siar Bang Jerry harus pamit dulu, sampai ketemu lagi sama Bang Jerry besok ya. Terima kasih nemanis abang saya jangkau siar dan nemenin Bang Jerry, dan terima kasih juga untuk anak-anak magang, terima kasih. Dan juga nih manis abang saya Jakau Siar, pokoknya jangan kemana-mana karena Bang Jerry sudah siapin 1 jam lagu enak untuk nih manis abang saya Jakau Siar sampai nanti jam 1 di acara gue yang seksi. Ayo siapa takut? Dan yang kangen sama Salwa, ayo nanti siap-siap buru-buru nih manis abang saya Jakau Siar. Insya Allah Neng Salwa hari ini siaran goyang seksi. Hayo siapa takut yang mau request, mau salam-salam, bisa banget ya. Sampai jam 6 nanti ditemenin sama Neng Salwa. Sekali lagi Bang Jul ucapin terima kasih. Jangan lupa makan siang ya, karena makan siang bisa membantu energi untuk dimana siapa saya Jakal Siar untuk kerja berikutnya sampai sebelum pulang. Oke, doain ya, semoga mobil Bang Jerry gak mahal-mahal banget, kemarin rusak lagi ya. Semoga ntar, Bang, udah jadi nih mobilnya, harganya sekian gitu ya, doain ya. Jangan kok, terima kasih ya nih manis abang saya, Jakal Siar. Tetap berkarya untuk Indonesia, cimulak balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. Muam, muam, muam, muam.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia yakni Allah menjadikan untukmu istrimu dari dirimu sendiri agar kamu hidup tenang, dan Dia menjadikan rasa cinta dan sayang di antara kamu. Surah Ar-Rum ayat 21.

0: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus,

0: pengalaman tentang herbal test, Mbak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
1: Halo juga Bu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mbak.
1: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
0: Lagi main?
1: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
0: Pelurunya.
1: Terus masuk ke telinga anak saya.
0: Waduh, sakit dong Bu.
1: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
0: Iya.
1: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
0: Tadi kan telurnya masuk. Dikeluarin.
1: Bisa bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
0: Oh gitu.
1: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
0: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh ya.
1: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke satu masih lah. Hari kedua udah sembuh, hari ketiga udah kering.
0: Jadi enggak sakit lagi.
1: Enggak, nanahnya juga kering.
0: Habis itu yang herba tesmanya?
1: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Nah, jadi tetesin sama saya.
0: Hasilnya gimana?
1: Alhamdulillah, sembuh.
0: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
1: Enggak, merahnya juga sembuh.
0: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
1: Iya.
0: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan sabang sayang si jangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: undur Wir, undur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi 2.
2: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
1: Dari Wings Food.
4: Bandar Dangdut Jakarta, 105,4 FM, CBB Radio.

informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Sim, bebê.
1: Dipilih.
2: Bang, jualan apa, Bang?
1: Jualan goyang, Neng.
2: Apa? Jualan goyang? Emang ada goyang apa aja, Bang?
1: Banyak, Neng. Ada goyang patah-patah, ada goyang ngecor, ada goyang ngebor.
2: Bang, ada yang lebih seksi nggak goyangannya?
1: Ada, Neng. Ini nih.
3: Waktunya goyang seksi. Goyang sejangkau siar. Hayu, siapa takut?
2: Nah, kalau yang ini, Neng mau dong, Bang, digoyang.
1: Yuk kita goyang sama-sama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis abang sayang si jangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut bareng aku Neng Salwa. Sampai jam 6 sore nanti buat Neng manis abang sayang yang mau request dan salam-salam. Pantengin terus radio CBB 105,4 FM di Goyang Seksi ya. Ini ada Inul Deratista dengan judul lagunya Buaya Buntung. Jangan kemana-mana tetap di Goyang Seksi.

0: Di Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Masih bersama Neng Salo di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut ya. Buat Neng Manis Abang Sayang, karena hari ntar dulu ya. Apa kabarnya Neng Manis Abang Sayang semuanya? Karena sekarang hari apa ya? Hari Selasa ya. Di langkah yang ke-14 di bulan Juli 2026. Gimana kabarnya Neng Manis Abang Sayang? Apakah masih bersemangat di tengah-tengah bulan ya? Atau dompetnya masih penuh atau sudah kosong? Neng Manis Abang Sayang, karena sudah jam 13 lewat 9 menit waktu di bilik siar, berarti waktunya masih buat Neng Manis Abang Sayang bisa request, bisa telepon di 0895-2010-54 ya. Coba kita angkat di 021-nya dulu, ada siapa di sana? Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue yang seksi.
1: Enggak takut.
0: Enggak takut dengan siapa di mana?
1: Teh Suci.
0: Teh Suci gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah kabar sehat.
0: Kenapa sih kalau Teh Suci yang nelpon ini suaranya halus banget ya? Apa emang biasa orangnya suaranya lemah lembut?
1: Masa sih?
0: Suara kecil banget suara kamu di aku.
1: Oh gitu.
0: Tapi kamu doang nih kalau nelpon suaranya selalu kecil gitu.
1: Oh emang suara kecil?
0: Iya berarti ya? Suara kamu kecil. Ya udah tidak apa-apa. Kamu
1: udah
0: mau
1: topo ini ya?
0: Gak apa-apa. Kamu mau request lagu apa Teh Suci?
1: Bunga Soka.
0: Bunga Soka dari
1: Mansur ya?
0: Dari Mansur. Bunga Soka dari Bang Mansur.
1: Ya sepertinya buat yang Dinda yang undapi ya.
0: Buat siapa?
1: Dinda, Bang Dapi.
0: Oke, sebentar dulu lagunya lagi dicari. Nanti kalau gak ada gimana nih? Bunga Soka ada, nanti lagunya Neng Sawa puterin ya.
1: Iya, ada kan?
0: Ada dong.
1: Masih Neng Sawa sehat selalu ya.
0: Sama-sama. Amin, kamu juga sehat selalu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Neng Wanisa Bang Sayang yang mau request masih Neng Salah tungguin di 0895-2010-54. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue yang seksi.
2: Ayo, siapa takut
0: Nggak takut dengan siapa di mana?
2: Bang, saya pun di sini.
0: Gimana kabarnya, Bang?
2: Alhamdulillah. Kalau Neng Salah gimana nih?
0: Alhamdulillah, aku sehat.
2: Sudah makan belum nih?
0: Kebetulan udah tadi pagi ya. Kalau siang-siang kayak gini ditanyain udah makan pasti udah makan gitu. Ya udah Bang Saifuddin mau request lagu apa?
2: Asam di gunung garam di laut ya.
0: Asam di gunung garam di laut. Asam di gunung dari siapa tuh?
2: Garam di laut. Bang Haji Ona Sutra.
0: Ona Sutra. Asam di gunung sebentar dicari dulu ya. Asam coba cari. Ona Sutra. Cari Ona Sutra. Sebentar ya, Bang.
2: Ya.
0: Haji Ona Sutra. Sebentar ya. Cari dulu. No, ini tuh tadi. Tuh. Oke, nanti lagunya Neng Sawa puterin ya, Bang.
2: Oke, terima kasih Neng Sawa ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Buat Neng Manis Abang Sayang yang mau request nanti lagi ya. Nanti Neng Sawa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Ini ada Abang Mansur S dengan judul lagunya Bunga Soka. Jangan kemana-mana tetap digoyang seksi. Hayu siapa takut.

pimpinan rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan?
0: Aduh, apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100 ribu dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
2: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Mpok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
3: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
4: Hi, Glitz! We are Glitter!
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih, Glitz.
4: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh. Langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi. Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras gemes.
6: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
4: we love it so much.
8: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
9: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset

0: lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen tuh Irwan aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Hai semua.
2: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.

0: siapa di mana?
1: Dengan Salwa di Kebon Jeruk.
0: Kamu bawel banget ya dari tadi ya.
1: Biarin. Semalam aku juga dibilang bawel sama Nur. Sama Arya.
0: Berarti kamu emang bawel.
1: Biarin.
0: Aku lagi iklan kok, Mas.
1: Kan suka makan cabai, jadinya bawel.
0: Karena suka makan ikan bawal, jadinya bawel.
1: Ini cabai.
0: Ya udah deh, mau request lagu apa deh?
1: Pasrah.
0: Apa?
1: Salwa pasrah.
0: Emang malas aku ngomong sama kamu.
1: Kamu request canda Salwa.
0: Ya nggak apa-apa, aku juga bercanda.
1: Tersisih. Imam S. Arifin.
0: Oke, tersisih dari Imam S. Arifin. Sebentar ya, dicari dulu. Sebentar.
1: Dapat salam.
0: Ya siapa?
1: Biasa Erna.
0: Oh, dari Neng Erna. Kenapa enggak telepon?
1: Kan dapat duluan aku.
0: Oh, begitu. Tersisih adanya dari Rita Sugiarto.
1: Imam.
0: Kagak ada.
1: Masuk sih.
0: Beneran deh, aku enggak bohong.
1: Kalau enggak cinta membawa derita deh.
0: Cinta membawa derita. Cinta membawa derita.
1: Cinta Arsinta.
0: Apa?
1: Cinta Arsinta.
0: Cinta. Oke, okay, ada.
1: Yo wes.
0: Oke.
1: Matur
0: sami-sami.
1: Sama operatornya matur suwun.
0: Ya, dijawab tuh
1: kan. Terus ya, Salwa.
0: Amin. Kamu juga sehat selalu.
1: Amin.
0: Udah. Makasih Ranjai. Udah ya, udah mati ya. Ya udah.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue yang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Enggak takut. Ah, kok kamu nomornya lain, Neng?
1: Iya.
0: Gimana kabarnya, Neng Lasmeni?
1: Aku lagi batuk pilek.
0: Oh, lagi sakit ya? Lagi enak badan?
1: Iya, baru semalam.
0: Udah minum obat belum?
1: Belum.
0: Jangan lupa minum obatnya ya, terus sama istirahatnya yang cukup, oke?
1: Oke.
0: Ya udah, kamu mau request lagu apa?
1: Lagunya dari Evie Tamala.
0: Apa judulnya?
1: Ini dia, apa sih namanya? Apa sih namanya? Surat cerai aja.
0: Surat cerai dari Evie Tamala. Sebentar dicari dulu ya. Tuh kan, siapa yang coba yang nelfon lagi nih? Sebentar, Evie Tamala ada, nanti lagunya Neng Salwa puterin ya.
1: Terima kasih Neng Salwa ya.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Neng Manis Abang Sayang yang mau request nanti lagi ya. Nanti Neng Salwa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi, ayo siapa takut.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
2: Harusnya aku lebih hati-hati.
0: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
3: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyalbinya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
6: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Murenjaya.
7: Ibu, sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
6: Keluhan ada jantung.
7: Jantung bengkak ya, Bu ya?
6: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
7: Diabetes.
6: Lambung. Iya.
7: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
6: Kalau sakit itu kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
7: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
6: Sebelumnya
7: buat 600.
6: Iya, 500.
7: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
6: Iya.
7: Itu udah habis berapa box, Bu?
6: Habis 8.
7: 8 box?
6: Iya.
7: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
6: Habis minum air bambu itu enak. Kuah enak, tapi gue alhamdulillah gak pernah naik.
7: Gula darah sekarang berapa, Bu?
6: 130
7: Per 7.
6: Iya.
7: Terus jantung yang biasanya sesak, ditusuk-tusuk, sekarang gimana,
6: Bu? Sekarang gak enak.
7: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
8: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000 per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 900 Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009-818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
9: Adit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
10: Wah, padahal pengen nyobain.
11: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
10: Enak delisi ya.
12: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap gap Singapura spicy laksa. Baru.
9: Ah, yang bener lo.
12: Cobain dulu aja.
9: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
12: Kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
9: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
12: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
9: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
12: Yow.
13: bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
14: Ini sedap cup Singapore Spicy Laksa. Laksanya senagih itu, woy.
15: Dari Wingsuit.
16: CBB, Bandar Dangdut, Jakarta, 105,4.

0: Batusari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Masih bersama Neng Salwa digoyang seksi, hayo siapa takut ya. Buat yang manis abang sayang, karena masih di jam 13:55 waktu dibalik siar. Masih waktunya buat yang manis abang sayang bisa request ya, bisa telepon di 0895-2010-54. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Hayo siapa takut?
0: Gak takut ah sama Neng Murna. Gimana kabarnya Neng Murna?
1: Ya lagi gak takut sama Neng Salwa.
0: Ya kan, aku juga gak takut sama kamu doang mah ya.
1: Iya kan jauh. Kita mah kita Tangerang, Neng Salwa mah di Kebon Jeruk.
0: Ya udah, mau request lagu apa Neng Murna?
1: Requestnya itu 9 bulan 9 hari.
0: 9 bulan 9 hari.
1: Iya.
0: 9 bulan 9 hari dari siapa tuh?
1: Nggak tahu, lupa.
0: Warna selalu lupa dari siapanya. Gaby Paraera.
1: Ya.
0: Oke, nanti lagunya Neng Salwa puterin ya.
1: Oke, terima kasih banyak Neng Salwa.
0: Lama-lama Neng Berna.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah Neng Manis abang sayang, yuk di 0215363333. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
2: Ayo cepat takut.
0: Suaranya kecil banget.
2: Udah ada kecil.
0: Ya udah, dengan siapa di mana?
2: Dengan Erna Neng Tangerang.
0: Oke, ya udah Neng Erna, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ya, kalau baik ya, mau request lagu apa?
2: Hanya kamu, Mega Mustika.
0: Hanya kamu ya, Mega Mustika.
2: Yang ori ya Neng.
0: Hanya kamu yang ori.
2: Jangan yang koplo, saya nggak suka.
0: Oke, hanya kamu.
2: Mega Mustika.
0: Cari dulu ya. Hanya kamu dari Mega Mustika. Kagak ada lagi ya.
2: Kalau kabarnya sehat ya.
0: Coba di luar dari ini. Coba. Alhamdulillah aku sehat. Hanya kamu coba. Hanya kamu. Sebentar ya Neng. Aku sehat banget Neng Erna. Kamu gimana kabarnya, sehat?
2: Sehat juga.
0: Agak ada nih lagunya nih.
2: Enggak.
0: Kayaknya hilang deh.
2: Ya udah ganti.
0: Apa lagunya?
2: Dari Imam F. Arifin.
0: Judulnya?
2: Antara Cinta dan Dosa.
0: Antara Cinta dan Dosa. Coba. Cinta dan Dosa. Antara Cinta dan Dosa.
2: Ada.
0: Ada, nanti lagunya Neng Salwa puterin ya.
2: Oke, lagunya spesial ya.
0: Untuk siapa tuh?
2: Buat bebek ya.
0: Ya sudah ya, nanti lagunya Neng Salwa puterin ya.
2: Selalu aja.
0: Kamu juga sehat
2: selalu.
0: Amin, amin.
2: Buat ya sudah. Makasih waktunya.
0: Sama-sama. Amin. Kamu sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada yang bawel nih, satu lagi nyundul-nyundul. Nantilah Bang Madu ya. Jam 4 ya. Sekarang udah 2 nih yang nelpon ya Bang Madu. Oke. Okay? Di jam 4. Oke. Okay? Sudah Neng Manis abang sayang. Nanti Neng Salwa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Tetap di Goyang Seksi. Hayu siapa takut.

Podcast Abang Sayang Sejang Gosiar, kita harus selalu menjaga diri kita dan orang sekitar kita dari penyalahgunaan narkoba. Karena narkoba bisa berdampak buruk pada kesehatan mental loh. Misalnya, bisa menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, bahkan psikosis. Selain itu, narkoba juga dapat memicu perilaku agresif dan meningkatkan resiko bunuh diri. Makanya, penting banget buat kita

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemyang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh, langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Murenjaya.
6: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
5: Keluhan ada jantung.
6: Jantung bengkak ya, Bu ya?
5: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
6: Diabetes.
5: Lambung.
6: Lambung.
5: Iya.
6: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
5: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
6: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
5: Sebelumnya buat 600.
6: 600.
5: Iya, 500.
6: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
5: Iya.
6: Itu udah habis berapa box, Bu?
5: Habis 8.
6: 8 box.
5: Iya.
6: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
5: Habis minum air bambu itu enak.
6: Enak.
5: Kuat enak. Tapi Bu, alhamdulillah nggak pernah naik.
6: Gula darah sekarang iya. Berapa, Bu?
5: 130
6: per 7.
5: Iya.
6: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
5: Bu? Sekarang enggak, enak.
6: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
7: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji Peng nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009-818 dan bisa COD, follow Instagram @mambu.id dan kunjungi

Cuaca hari ini di Radio CBB 105,4 FM ini adalah panas, Neng Manis Abang Sayang, panas banget. Tapi karena aku di dalam ruangan ya, jadi adem, dingin, tapi terang banget, bikin ngantuk gitu ya. Apalagi aku lagi belakangan waktu ini ya, gimana ya, beberapa hari belakangan ini aku lagi sering banget sama yang namanya begadang gitu, karena aku melakukan sebuah aktivitas gitu ya. Udah hampir 2 bulan ya sering banget begadang gitu ya. Ternyata ya Neng Manis Abang Sayang, kita gak boleh bangga kalau kita tuh sering begadang gitu ya. Dulu dikira keren nih begadang main HP sampai pagi. Tapi aku begadangnya tuh bukan cuman main HP doang Neng Manis Abang Sayang, tapi melakukan aktivitas penting gitu ya. Nah kalau misalkan Neng Manis Abang Sayang begadang cuman buat main HP aja gitu ya sampai pagi, ternyata gak boleh Neng Manis Abang Sayang ya. Ternyata penelitian bilang yang tidur terlalu larut resikonya meninggal lebih cepat. Ngeri ya Neng Manis Abang Sayang ya. Nah tidur cukup sama dengan investasi terbaik untuk tubuh Neng Manis Abang Sayang ya. Dulu kita sering dengar kalau begadang itu keren ya, tapi menurut ilmu kesehatan itu bilang sebaliknya gitu, gak ada keren-kerennya gitu. Sebuah penelitian menemukan bahwa orang yang terbiasa tidur sangat larut punya resiko lebih tinggi mengalami yang namanya masalah kesehatan serius gitu. Nah bahkan ya Neng Manis Abang Sayang, resikonya bisa memperpendek yang namanya usia kita. Ya ampun ya loh, cepet banget meninggal gitu Neng Manis Abang Sayang kalau misalkan Neng Manis Abang Sayang sering begadang gitu ya. Kenapa sih bisa begitu Neng Salwa gitu? Emang mempengaruhi gitu ya, emang ngaruh gitu kalau misalkan aku sering begadang sama usia aku gitu ya? Ternyata ngaruh Neng Manis Abang Sayang. Yang pertama nih, jam biologis berantakan. Tubuh kita punya jam punya waktu yang disebut dengan jam internal gitu ya, yang dimulai dari jam 10 malam sampai jam 2 pagi. Nah itu waktu organ seperti hati, ginjal bekerja maksimal untuk mendetoks gitu. Nah kalau misalkan kita masih melek, kita mengganggu proses tersebut gitu. Nah yang kedua, membuat hormon kita jadi tidak seimbang gitu ya. Tidur larut bikin hormon stres jadi naik gitu, hormon pertumbuhan turun. Nah dampaknya Neng Manis Abang Sayang ya, imunnya menjadi lemah, gampang sakit. Terus juga bikin mood Neng Manis Abang Sayang gitu jadi gak stabil, atau gampang banget aduh aku gak mood nih hari ini gitu. Nah yang ketiga adalah ini, cahaya HP dapat mengganggu yang namanya melatonin gitu ya. Cahaya biru dari HP bikin otak mikir, ini masih siang apa udah malam sih sebenarnya gitu ya. Alhasil hormon melatonin yang buat kita ngantuk jadi terhambat gitu. Nah begadang sesekali wajar Neng Manis Abang Sayang, tapi kalau jadi kebiasaan tiap malam, tubuh Neng Manis Abang Sayang lama-lama jadi protes gitu ya, pada demo gitu. Terus gimana Neng Salwa kalau misalkan udah terlalu sering begadang gitu ya, solusinya gimana sih gitu ya? Yang pertama Neng Manis Abang Sayang bisa menargetkan tidur di jam 7 sampai di jam 7 sampai 8 jam per malam gitu ya. Terus yang kedua, Neng Manis Abang Sayang bisa menjauhkan HP-nya 30 menit sebelum tidur juga. Terus yang terakhir adalah bikin rutinitas gitu ya. Misalkan lampunya diredupkan, atau Neng Manis Abang Sayang jangan ledupin lampu ya kalau misalkan bikin rutinitas baru berupa baca buku. Nanti kan kalau misalkan Neng Manis Abang Sayang biasanya ya, kalau orang-orang yang jarang baca buku, baru buka buku aja tuh udah ngantuk gitu ya. Atau Neng Manis Abang Sayang bisa melakukan yang namanya meditasi gitu ya, meditasi ringan aja gitu. Nah ingat ya Neng Manis Abang Sayang, kerja keras itu penting, tapi tubuh Neng Manis Abang Sayang yang sehat jauh lebih penting gitu ya. Karena tanpa sehat, semua rencana yang udah Neng Manis Abang Sayang susun itu gak bisa berjalan dengan baik gitu. Nah menurut Neng Manis Abang Sayang, jam tidur ideal itu jam berapa sih ya? Kalau aku ya biasanya Neng Manis Abang Sayang, sebelum aku sibuk ya 2 bulan ini, aku jam tidurnya itu di jam 11 atau misalkan setengah 12 malam, itu udah biasanya udah ngantuk ya. Atau kadang bisa jam 10 tuh udah ngantuk banget ya. Aku tuh orangnya ngantuk kan.

Manisa Bang Sayang. Nah, berarti mulai sekarang nih Manisa Bang Sayang jauh-jauhin kalau misalkan gak ada kepentingan gitu ya. Begadang-begadang, mending tidur. Kan tidur enak banget nih Manisa Bang Sayang dibandingkan melek terus ya. Ya sudah nih Manisa Bang Sayang, nanti Neng Soho akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Aku ngantuk banget ya. Ini ada Tasya Diva Kendang gitu ya, dengan judul lagunya Biduk Cinta. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Hayu Siapa Takut.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Eh, mundur Mir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi 2.
4: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua.
6: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
7: Radio 105,4 FM Radio CBB.

PBB Bandar Dangdut Jakarta, Sasusan yang di Indonesia, yang manis abang sayang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi, hayu siapa takut ya. Karena masih jam 14 lewat 43 menit waktu di bilik siar. Masih waktunya buat yang manis abang sayang untuk mendengarkan aku memberikan informasi gitu, yang manis abang sayang ya. Nelfonnya nanti ya di

Gak perlu mengorbankan lidah nih demi punya ingatan yang tajam, karena beberapa makanan lezat ini punya kandungan nutrisi yang bagus banget nih buat merawat kesehatan fungsi otak gitu ya. Jadi gak semua makanan sehat tuh gak enak gitu ya. Tapi kan Neng Sol mau kasih tahu ke Neng Manisa Bangsa yang 5 makanan enak yang bikin otak Neng Manisa Bangsa yang jadi tajam dan cegah pikun gitu ya. Yang pertama adalah coklat hitam gitu ya. Nih, coklat hitam kaya akan yang namanya flavonoid atau antioksidan yang penting untuk menjaga kesehatan otak serta melindungi dari stres oksidatif yang dapat memicu penurunan fungsi kognitif akibat usia serta penyakit otak gitu. Ini bagus dimakan, dikonsumsi oleh lansia-lansia atau mungkin sebelum lansia ya, ibu-ibu, bapak-bapak nih bisa diminum nih coklat hitam untuk melindungi otak kita dari stres oksidatif yang dapat memicu penurunan fungsi kognitif akibat usia gitu. Tapi kun ya biasanya ya. Terus juga nih Neng Manisa Bang Sayang, selanjutnya adalah sayuran hijau. Pasti kan di sini ada yang gak suka ya makan sayuran, padahal ya sayuran hijau seperti bayam, kale, dan brokoli itu mengandung yang namanya vitamin K, terus folat serta beta karoten yang bisa membantu Neng Manisa Bangsa yang memperlambat penurunan kognitif serta meningkatkan kesehatan otak gitu. Nah makanya ayo makan sayur ya, padahal sayur bayam aja tuh enak banget Neng Manisa Bangsa yang ya. Terus juga nih yang selanjutnya adalah Neng Manisa Bang Sayang, ini ada kacang-kacangan serta biji-bijian gitu ya. Mengkonsumsi lebih banyak kacang-kacangan serta biji-bijian itu dapat membantu memberikan manfaat bagi kesehatan otak. Karena nih Neng Manisa Bang Sayang ya, makanan ini mengandung yang namanya asam lemak, omega 3 dan antioksidan yang dapat berkaitan dengan fungsi otak yang lebih baik pada orang lanjut usia gitu. Tuh, bagus untuk otak Neng Manisa Bang Sayang biar gak cepat pikun gitu ya. Selanjutnya adalah ikan berlemak gitu ya. Nah, ikan berlemak nih Neng Manisa Bang Sayang seperti salmon, tuna, sarden ini merupakan salah satu sumber asam lemak omega 3 yang baik gitu ya. Dikutip dari laman Medical News Today, nutrisi ini berperan dalam membentuk membran yang melapisi setiap sel tubuh termasuk sel otak gitu. Jadi penting Neng Manisa Bang Sayang yang sudah merasa kayak ih kok aku dikit-dikit lupa ya, atau kayak ada permasalahan di otaknya gitu ya, Neng Manisa Bang Sayang bisa nih konsumsi makanan-makanan yang tadi barusan yang selalu sebutin. Ada ikan

banget sama buah berry-berryan ini seperti strawberry, mungkin bisa di jus tapi nggak usah pakai gula, atau teman-teman sama saya yang bisa pakai gula yang sehat gitu ya. Nah itu tuh ya. Nah ini beberapa makanan yang bagus dikonsumsi kalau yang manis abang saya punya permasalahan di otak gitu ya. Ternyata ya gak perlu makanan yang gak enak gitu ya untuk kesehatan. Ternyata makanan yang enak pun seperti coklat hitam, buah beri, sayuran hijau, kacang-kacangan, ikan pun itu bagus ya buat yang manis abang sayang, menjaga fungsi otak yang manis abang sayang gitu ya. Sudah, yang manis abang sayang ini ada Neneng Anjarwati dengan di lagunya Jerita Cinta. Jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi, siapa takut.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi?
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Hai Glitz, we are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya, apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih Glitz.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Hmm, kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus, ada topping crush-crush, gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget, kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
10: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
11: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
10: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
11: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
10: Persembahan Royal Hijab saset 1000

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Hai semua.
2: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: 105,4 CPB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

Bahtiar. Balik lagi di Goyang Seksi, Ayu Siapa Takut bareng aku Neng Salwa. Ya, ada yang manis abang saya, aku ngantuk banget ya. Ngantuk lagi. Ampun, karena gak tahu kenapa emang ngantuk aja kali ya. Bukan karena emang ngantuk aja Neng manis abang sayang ya. Neng manis abang sayang, Neng Salwa mau bahas. Tadi kan sudah membahas mengenai makanan apa aja, makanan enak apa aja yang bagus untuk memperbaiki fungsi otak gitu ya. Selanjutnya Neng Salwa punya informasi nih buat Neng manis abang sayang nih. Ayo sehat ala orang dulu. Asik, orang dulu, orang tua gitu ya. Nih, makanya orang dulu tuh banyak banget yang sehat-sehat, terus jarang sakit ya. Ternyata makan pisang rebus memiliki manfaat yang berlimpah loh Neng manis abang sayang. Nah, berikut ini manfaat lain yang bisa Neng manis abang sayang dapatkan dari pisang rebus. Siapa di sini yang doyan pisang rebus gitu ya? Selain memiliki rasa yang enak, pisang rebus juga bernutrisi baik gitu untuk pencernaan Neng manis abang sayang, terus untuk kesehatan jantung, serta bisa menurunkan yang namanya berat badan. Ternyata Neng manis abang sayang, oh aku baru tahu gitu ya. Nih, selain itu Neng manis abang sayang, ternyata pisang rebus memiliki manfaat lainnya. Yang pertama adalah Neng manis abang sayang dapat menjaga kesehatan mata gitu dengan mengkonsumsi pisang rebus gitu. Kalau misalkan Neng manis abang sayang punya permasalahan seperti mata minus mungkin ya, atau mata plus, nah itu bisalah pakai mengkonsumsi pisang rebus gitu. Yang kedua, melancarkan peredaran darah. Terus juga yang ketiga, menormalkan fungsi jantung. Kemudian yang keempat, melancarkan pencernaan. Dan yang kelima adalah mengatasi mah gitu ya. Terus juga nih yang nomor enam ada mencegah sembelit. Kalau yang manis abang sayang yang sering sembelit, nah itu konsumsilah pisang rebus ya. Selanjutnya juga dapat mencegah yang namanya diare nih. Terus yang nomor delapan, pisang rebus juga dapat membantu yang namanya mengatasi stres. Kalau yang manis abang sayang sedang mengalami stres gitu ya. Terus juga dapat menguatkan tulang, meningkatkan energi, mengontrol yang namanya gula darah gitu. Terus yang terakhir adalah mengendalikan mood gitu. Kalau misalkan yang manis abang sayang yang mood swing ya, atau yang kadang moodnya berubah-ubah nih, kaum-kaum perempuan kalau yang mendekati jadwal datangnya tamu, nah biasanya moodnya suka berubah-ubah. Nah mungkin bisa ya dikonsumsi pisang rebusnya gitu ya. Udah lah Neng manis abang sayang, aku mau beli pisang rebus. Aku beli apa bikin ya sendiri ya. Beli aja kali ya Neng manis abang sayang. Ya sudah Neng manis abang sayang, nanti Neng Salwa kan kembali lagi setelah azan. Terus nanti juga baru deh Neng manis abang sayang bisa salam-salam ya. Ya sudah Neng manis abang sayang, jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi, Aisyah Siapa Takut.

Tiga orang yang aku musuhi di hari kiamat, yaitu orang yang memberi karena aku lalu mengingkarinya, kemudian orang yang menjual budak yang sudah dibebaskannya lalu makan harganya, ketiga orang yang mempekerjakan buruh yang melaksanakan tugasnya tetapi tidak memberikan upahnya. Hadis riwayat

0: Kiu-kiu.
1: Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
2: Eh, kamu kenapa?
3: Saya risih dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
2: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
3: Tapi kan dia cuma manggil doang.
2: Itu udah masuk tindak pidana tahu dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling

0: Lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
1: Kirain selama ini harus diem aja.
0: Nggak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
1: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan nggak diem aja.
0: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
2: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyalbinya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
6: Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
7: Wah, padahal pengen nyobain.
8: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
9: Enak delisia.
10: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
11: Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
6: Ah, yang bener lo.
11: Cobain dulu aja.
6: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
11: Kenyal, pedesnya pas.
10: Laksanya juara.
11: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
6: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
11: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
6: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
11: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya, senagi itu woy.
10: Dari Wings Food.

Republik Jakarta 1.6 Indonesia yang manisah bangsa yang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi Ayu Siapa Takut bareng aku Neng Salwa ya. Buat yang manisah bang sayang karena sekarang tadi kan udah azan asar ya, yang manisah bang sayang ya. Jangan lupa untuk sholat asarnya gitu buat yang manisah bang sayang yang melaksanakan. Terus juga nih sambil menunggu nih ya, karena biasanya di jam 3 itu adalah yang manisah bang sayang harusnya salam-salam. Tapi Neng Salwa mau sapa-sapa dulu buat yang manisah bang sayang yang mendengarkan radio CBB 105.4 FM ya. Kalau misalkan di grupnya Goyang Fans Radio CBB ini ada siapa aja sih kira-kira ya? Nah, kalau di grupnya Goyang Fans Radio CBB ini ada Bang Saifuddin. Assalamualaikum, selamat siang Neng Salwa. Goyang seksi, ayo siapa takut ya. Terus juga ada Bang Kamin Khan ya. Assalamualaikum, selamat siang Neng Salwa. Goyang seksi, ayo siapa takut. Dari Abang Kamin Khan mau request lagunya dari Giri Mahesa dengan judul lagunya Rasa Hati. Tapi aku udah cari tadi lagunya, tapi tidak ada Abang Kamin Khan gitu. Terus juga nih ada Neng Hiku Alatas ya. Hayu Goyang Seksi Siapa Takut. Dari mana aja? Say, kangen aku katanya gitu ya. Aku lagi ke luar negeri, Neng Hiku Alatas gitu. Baru bisa siaran lagi ya. Terus juga ada Neng Analata ya. Assalamualaikum Neng Salwa, sehat selamat siang. Goyang Seksi Hayu Siapa Takut. Request lagunya Sewu Kuto dari Didi Kempot ya. Udah ya, lagunya udah Neng Salwa puterin, oke? Terus juga ada Neng Nurma dari Pedurenan ya. Hai Siapa Takut, kita absen di Goyang Seksi. Oh ya, siap ya. Kalau misalkan di WhatsApp radio CBB ini ada Abang Penyok ya. Katanya selamat sore Neng Salwa, hadir di Goyang Seksi ya. Mau request lagunya dari Irfan Mansur dengan judul lagunya Sejengkal Tanah. Oke, nanti diputerin, oke? Terus juga ada Neng Martini. Assalamualaikum, selamat siang Neng Salwa. Martini dari Kampung Baru hadir. Terus juga ada Bang dari Pademangan ya. Minta lagunya Rita Sugiarto, Cup Cup sama Ida Laila. Oke, nanti diputerin ya. Terus juga ada Bang Madu 3, ada Neng Murna, ada siapa ini ya? Ada Neng Lasmin dari Matraman dalam Dur 2 gitu. Terus ada Mama Aldi, katanya mau request lagu Indah Pada Waktunya. Oke. Kalau di Facebooknya Cakti Budi Bakti, ini ada siapa di sana ya? Di Facebooknya Cakti Budi Bakti ini ada Bang ABYSL dari ABYSL Samplangan Gianyar Bali hadir ya. Assalamualaikum, selamat siang Neng Salwa, selamat bertugas sampai tuntas. Okay. Terus juga ada Bang ada Neng Aman apa Abang ya dari Citerap Bogor ya. Terus ada Bang Arjuna Bunjer request lagu Aksara dari Happy Asmara. Okay. Terus ada Neng Pika. Okay, buat Neng Manisa Bang Sayang ya, setelah ini Neng Manisa Bang Sayang bisa request, tapi nanti ya, setelah lagu dan iklan berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi, ayo siapa tak.

0: Wih, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih. Woi, apaan? Aduh, apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.

0: dari Wings Food.
1: Aduh, deadline sejam lagi, presentasi belum siap, laporan masih kosong. Mau mulai dari mana pula ya? Ideku mentok kali. Aduh.
0: Bye bye ide buntu ya sayang.
1: Ih, nyanyi apa pula? Bantulah.
0: Udah coba Canva AI belum?
1: Canva AI, emangnya bisa bantu?
0: Bisa kali lah. Tinggal ketik aja kebutuhanmu. Mau bikin laporan, materi belajar yang seru, sampai desain promosi buat bisnis, Canva AI yang buatin. Sat-set. Praktis, langsung jadi.
1: Serius?
0: Serius lah. Pokoknya Canva AI siap bantu bikin idemu jadi nyata tanpa ribet.
1: Wah, bye-bye deh tuh ide buntu.
0: Apapun maumu, nyatain di Canva yuk.

0: Dangdut Jakarta, sarjana Indonesia, yang manis sabang sayang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi, hayu siapa takut ya. Buat yang manis sabang sayang, sudah jam 4 nih. Berarti waktunya buat yang manis abang sayang untuk request ya. Bisa telepon di 0895-2010-54. Oke, kita angkat dulu. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Enggak takut ah, dengan siapa di mana?
1: Bang Davi di Gondong.
0: Gimana kabarnya Bang Davi?
1: Alhamdulillah, sebaliknya.
0: Alhamdulillah ya. Bang Davi.
1: Ya.
0: Mau request lagu apa?
1: Lagunya Aduhai.
0: Aduhai dari?
1: Dari Roma Irama.
0: Aduhai dari Roma. Nanti lagunya Neng Sal puterin ya. Untuk pasti untuk siapa nih lagunya nih?
1: Lagunya spesial untuk Neng Dinda.
0: Oke, emang Neng Dindanya kemana?
1: Lagi kurang sehat.
0: Semoga Neng Dindanya cepat sehat.
1: Mudah-mudahan
0: ya,
1: cepat sembuh.
0: Amin ya Allah ya Allah.
1: Amin. Buat Neng Salwa makasih banyak ya.
0: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Sehat selalu ya Bang Rafi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang manis abang sayang yuk, yang mau request mesin Neng Salwa tungguin di 0895-2010-54. Neng Astawati nelfonnya gak bisa diangkat yuk. Coba 0895-2010-54. Oke, kita angkat dulu. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
2: Siapa takut?
0: Enggak takut ah, sama Neng Astawati. Gimana kabarnya Neng?
2: Baik. Gimana sebaliknya Neng Salwa?
0: Alhamdulillah aku baik sekali ya.
2: Baik sekali nah.
0: Neng Astawati mau request lagu apa?
2: Lagunya Keindahan Cinta.
0: Keindahan Cinta dari?
2: Dari siapa ya? Elvin siapa dulu, Pak?
0: Keindahan Cinta, coba dilihat dulu. Lagi ngapain, Neng, sore-sore?
2: Lagi tidur-tiduran aja, nih.
0: Lagi santai, ya?
2: Iya.
0: Dari Elvin, ya?
2: Iya, iya.
0: Oke. Ya sudah, sambil bersantai dengerin lagu Neng Elvin.
2: Iya.
0: Ya.
2: Makasih, Neng Salwa.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Buat yang manis abang sayang, nanti lagi ya kalau mau telepon ya. Sekarang Neng Salwa mau puterin lagu dulu nih buat Neng Asnawati yang lagi santai katanya ya. Ya sudah, Neng manis abang sayang ini ada. Bukan buat Neng Asnawati dulu berarti. Untuk Bang Davi, spesial untuk Neng Dinda, oke? Ini ada Roma Irama dengan judul lagunya Aduhai ya. Jadi kemana-mana tetap digoyang seksi ya, siapa takut.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya, iya.
0: Awas.
2: Woi, Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya, iya, Bang, maaf, Bang.
0: Kamu sadar gak sih? Tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses isi dua.
6: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
6: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses, seru enaknya favorit semua.
8: Neng masa bang sayang si jangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Dangdut Jakarta, seratus persen dangdut Indonesia, yang manis Sabang sayang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi, hayu siapa takut ya, buat yang manis Sabang sayang, karena masih di jam 16:36 waktu di bilik siar. Berarti waktunya masih buat yang manis Sabang sayang request ya, bisa telepon di 0895 2010 54. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue yang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Enggak takut. Gua
1: ada Nisa loh ya.
0: Ah, aku enggak kemana-mana kok. Aku ada, cuman lagi ke luar negeri. Lagi sibuk. Mama Salama.
1: Alhamdulillah sehat ya.
0: Alhamdulillah. Mama Salama, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Walaupun kakinya sama tangan masih di borgol.
0: Semoga cepat sembuh ya.
1: Amin, pokoknya sehat aja jiwa.
0: Iya betul. Ya sudah, Mama Salama mau request lagu apa?
1: Requestnya Seribu Kurang Satu ada gak?
0: Apa?
1: Seribu dikurang satu.
0: Seribu dikurang satu. Seribu.
1: Seribu kurang satu.
0: Seribu kurang satu, bentar coba dicari dulu. Sebentar ya, dicari dulu ya.
1: Oke, okay, iya.
0: Seribu kurang satu dari siapa sih, kalau boleh tahu?
1: Ricky Likun, kalau nggak dari Sahandika.
0: Kayaknya nggak ada, Mama Salama ya. Ricky apa?
1: Likur.
0: Ricky Likur, coba dicari. Bentar ya, dicari dulu.
1: Iya.
0: Likur, Likur. Kayak belum ada nih. Atau enggak diketik seribu. Seribunya coba seribu.
1: Seribu kurang satu. Seribu kurang satu. Berlalu cintamu.
0: Bentar ya.
1: Betul. Ya.
0: Roy Hanafi ya?
1: Oh ya, boleh.
0: Oke, nanti lagunya Neng Salwa puterin ya.
1: Ya, makasih Neng Salwa.
0: Sama-sama.
1: Ya, sehat selalu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang wanita abang sayang yang mau request masih Neng Sal tungguin di 0895 2010 54. Neng Diana, coba aku matiin dulu. Coba, gak bisa diangkat soalnya. Yuk, yuk, 0895. Nah, baru bisa diangkat nih. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue yang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Nggak takut ah, gimana kabarnya Neng Diana?
1: Alhamdulillah baik, ini aku lagi siap-siap nutup waktu.
0: Okay, ya sudah. Mau request
1: aku
0: lagu
1: apa? Aku mau lagunya aja deh.
0: Apa lagu apa tuh?
1: Rana Dika dong.
0: Rana di apa?
1: Rana Duka.
0: Rana Dika.
1: Judul... Duka Duka.
0: Rana Duka.
1: Ya, dari Tasya Rusmala.
0: Rana Duka. Sebentar ya, dicari dulu ya.
1: Sawa, gimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Ah, tadi ada Bu siapa?
0: Mama Salama.
1: Salama sehat selalu ya Bu Salama ya. Ada Ranja juga yang kemarin baru sempat aku baca WhatsApp-nya apa SMS-nya.
0: Tadi
1: pengen ngabarin keluarganya ada yang meninggal ya.
0: Oh iya. Semoga ya, siapanya keluarganya? Keluarganya Neng Ranjay.
1: Keluarganya Ranjay.
0: Rana Rani ya, mau Neng Diana.
1: Rana Duka.
0: Iya, maksudnya ada adanya dari Rana itu.
1: Ya Bang Jerry, Bang Jerry.
0: Adanya dari Roma.
1: Roma, boleh.
0: Eh tadi Roma udah. Eh tapi
1: Roma udah ya.
0: Tapi tadi duet kok nggak apa-apa, nggak apa-apa.
1: Iya Bang Jerry, bang nih Bang Jerry ini nyundul aja.
0: Ya udah Neng, nanti lagunya Neng selalu puterin ya.
1: Terima kasih ya.
0: Ya sama-sama.
1: Buat Neng Salwa nanti pulangnya hati-hati di jalan.
0: Kai, kamu
1: jaga
0: semangat
1: kesehatan.
0: Ya.
1: Emang cuacanya lagi enak buat tidur ini begini mah.
0: Betul, ngantuk banget ya dari tadi nih.
1: Aja Neng Salwa ya.
0: Iya, ya sudah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Buat yang manis abang sayang. Nanti Neng Salwa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Ini ada Roy Hanafi dengan judul lagunya 1000 dikurang 1. Jadi berapa ya? 999 ya. Ya sudah, nih manis abang sayang, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Aisyah Mataku.

0: Neng, kenapa motornya parkir di trotoar? Itu kan buat pejalan kaki.
1: Cuma sebentar doang, gak apa-apa kali.
2: Neng manis abang sayang, parkir sembarangan bisa kena tilang loh. Di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tertulis, setiap kendaraan bermotor dilarang mengganggu fungsi perlengkapan jalan seperti trotoar.
1: Serius? Emangnya bisa kena sanksi?
2: Bisa. Di pasal 287 ayat 3, kalau melanggar rambu parkir bisa kena denda maksimal Rp250.000 atau kurungan 1 bulan.
1: Ya udah deh, mending aku pindahin aja motornya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: Makanya dengerin 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Bandar Dangdut Jakarta, sesenang di Indonesia, yang manis Sabang sayang si jangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut ya, buat yang manis Sabang sayang. Karena masih di jam 16:59 waktu di bilik siar ya. Berarti masih waktunya buat yang manis Sabang sayang request. Bisa telepon di 0895-2010-54. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Neng Salwa, apa kabar?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Neng Martini. Alhamdulillah aku baik sekali, kamu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat baik.
0: Lagi ngapain sore-sore?
1: Hah? Iya.
0: Neng Martini lagi ngapain nih sore-sore kayak gini?
1: Ini aku lagi tiduran pulang ngaji, abis sembahyang langsung tiduran aja dari tadi dengerin radio.
0: Oke, ya sudah, mau request lagu apa?
1: Ini Satu Pondok Ada Dua Cinta dan
0: Satu Pondok Ada Dua Cinta. Dari siapa tuh?
1: Rana Rami.
0: Satu Pondok. Bentar ya. Bentar dicari dulu, coba Rana Rani. Asik nyanyi nih ya. Sebentar dicari dulu. Ada tidak? Sebentar ya. Tidak ada nih, belum ketemu, belum ada.
1: Tidak ada dah, pokoknya yang penting Satu Pondok Ada Dua Cinta aja.
0: Dulu ya, dicari dulu ya.
1: Oke.
0: Satu Pondok Ada Dua Cinta. Sebentar. Sepondok Dua Cinta.
1: Iya, oke. Sepondok
0: Dua Cinta. Ya sudah, nanti lagunya Neng Salwa puterin ya.
1: Iya, udah, makasih banyak Neng Salwa. Semoga sehat.
0: Amin ya. Kamu juga sehat selalu.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pondok Dua Cinta Neng Martini, bukan Satu Pondok Dua Cinta gitu. Masalah aja gak ketemu. Yuk, buat Neng Manis Abang Sayang yang mau request langsung Neng Salwa, tunggu ini 0895-2010-54. Neng Muna, teleponnya gak bisa diangkat. Coba ditelepon ulang 0895-2010-54. Oke, kita angkat dulu ya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue yang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Enggak takut, Neng Muna, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, Neng Salwa.
0: Alhamdulillah ya, kalau sehat. Neng Muna mau request lagu apa?
1: Lagunya Mata Hati dari Iis Dahlia.
0: Mata Hati dari Iis Dahlia. Sebentar dicarinya. Ada Mata Hatiku ya.
1: Iya.
0: Oke, nanti lagunya Neng Salwa puterin ya.
1: Makasih ya Neng Salwa.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah Neng Manis Abang Sayang, nanti Neng Salwa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut ya. Jadi kemana-mana tetap di Goyang Seksi Hai Siapa Takut.

0: SMS abangsa yang sedang kau siar, udah pada sarapan belum nih? Sarapan itu penting loh untuk bekal energi tubuh beraktivitas harian. Neng Manis Abang Sayang dapat sarapan pagi dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan gizi seperti karbohidrat, protein, vitamin, cairan, lemak, serta serat. Jadi, Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa sarapan setiap hari ya.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Butuh bikin laporan, Canva AI siap bantu.

0: Ya ampun, ini penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
1: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, girang bener sih hidup lu nih.
0: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
1: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
0: Ini sarap kejepit.
1: Hah, lu sarap kejepit?
0: Iya.
1: Lu tahu gak sih? Tadi nih, gua baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
0: Emang apa Pak Eri?
1: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
0: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
1: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup saraf kejepit, kemana-mana begini-begitu gak bisa kan.
0: Nah tuh.
1: Akhirnya dia denger nih, di radio CBB katanya ada HSA88 sama Bio HSA. Nah, dia coba tuh, dia bilang, ini bener gak sih sebenarnya? Soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh. Masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh? Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Dia pake tuh, Bi.
0: Dia pake.
1: Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng, Masya Allah.
0: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan kek, ini mah orang lain.
1: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
0: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya, boleh gak?
1: Ngapain?
0: Pinjem duit ngapa bakal beli Bio HSA sama minyak HSA 88-nya?
1: Kalau bukan saudara gak bakal gue kasih lo. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
0: Depok.
1: Oh, di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812 800 9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
0: Oh, ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, nih duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama Bio.
1: Hah? Apa-apa ngepas. Udah gue bagus gue beli. Nah, ya, gue jalan dulu.
2: Hai. 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Masih bersama Neng Sawa di Goyang Seksi Siapa Takut Buat Neng Manis Abang Sayang ya. Karena sekarang sudah jam 17.21 menit waktu di bilik siar. Berarti waktunya buat Neng Manis Abang Sayang mendengarkan informasi seputar lalu lintas ya. Tapi sebelumnya Neng Sawa mau tanya dulu, apakah Neng Manis Abang Sayang hari ini sedang, kan biasanya ada yang libur, mungkin ada kerjaan yang membolehkan karyawannya libur di hari biasa gitu ya, di hari Selasa gitu, atau mungkin Neng Manis Abang Sayang masih ada di rumah gitu ya. Nanti nih jalan-jalan ini mungkin nanti Neng Manis Abang Sayang bisa lewatin pas mau pulang kerja atau mau keluar cari makan, makan sore atau makan malam mungkin gitu ya. Jadi Neng Sawa mau kasih tahu dulu nih ya, informasi mengenai lalu lintas di wilayah Jabodetabek untuk sore hari ini ya. Buat Neng Manis Abang Sayang ya, ini ada jalan di daerah Jakarta Selatan, di Jalan Cemara Putih menuju Jalan Dahlia Utama, ini padat. Kemudian juga di Jalan Taman Pertiwi menuju Jalan Mahkota Hijau, ini padat, ramai lancar gitu ya. Terus juga di Jalan Srikaya Indah, ini menuju Jalan Pinang Raya, padat. Kemudian Jalan Delima Sakti menuju Jalan Terusan Wijaya, ini padat merayap. Terus juga untuk wilayah Jakarta Timur, di Jalan Flamboyan Timur menuju Jalan Merpati Jaya, ini padat. Terus juga di Jalan Purnama Raya menuju Jalan Piedar Permai, ini padat merayap gitu ya. Terus juga ada di Jalan Anggrek Baru menuju Jalan Nusantara Indah, ini padat. Jalan Raja Wali Timur menuju Jalan Elang Perkasa, ini padat merayap ya. Terus juga untuk wilayah Jakarta Pusat, di Jalan Surya Kencana menuju Jalan Bintang Raya, ini ramai lancar gitu ya. Terus juga di Jalan Cendana Baru menuju Jalan Diponegoro Asri, ini padat. Di Jalan Harmoni Permai menuju Jalan Veteran Utama, ini padat ya. Terus Jalan Wijaya Nusantara menuju Jalan Merdeka Selatan, ini padat merayap ya. Untuk wilayah Jakarta Utara, tepatnya di Jalan Marina Indah menuju Jalan Laut Biru, ini padat. Jalan Gading Permai menuju Jalan Boulevard Timur, ini padat merayap. Kemudian di Jalan Pelangi Bahari menuju Jalan Samudra Baru, ini juga padat Neng Manis Abang Sayang ya. Terus juga di Jalan Nusantara Pelabuhan menuju Danau Sunter, ini padat merayap ya. Untuk wilayah Jakarta Barat ya nih, selanjutnya di Jalan Kamboja Raya menuju Jalan Puri Sentosa, ini padat. Kemudian di Jalan Tomang Baru menuju Jalan Kemanggisan Indah, ini padat merayap. Terus Jalan Citra Gardenia menuju Jalan Meroya Utama, ini padat Neng Manis Abang Sayang ya. Dan yang terakhir di Jalan Bambu Asri menuju Jalan Palmerah Sakti, ini padat merayap ya. Tadi kan di Jakarta Barat, terus kita pindah nih ke Depok ya. Di Jalan Rambutan Jaya menuju Jalan Limo Permai, ini padat Neng Manis Abang Sayang. Terus Jalan Keadilan Baru menuju Jalan Kartini Raya, padat merayap ya. Terus Jalan Sukmajaya Indah menuju Jalan Mekarsari, padat Neng Manis Abang Sayang. Di Jalan Nusantara Depok menuju Jalan Parung Sentosa, padat merayap. Selanjutnya untuk wilayah Bekasi, dengarkan baik-baik warga Bekasi ya. Di Jalan Patriot Baru menuju Jalan Ahmad Yani Permai, ini padat. Jalan Galaksi Raya menuju Jalan Harapan Indah, padat merayap. Jalan Pekayon Baru menuju Jalan Kemakmuran Utama, ini juga padat Neng Manis Abang Sayang. Terus di Jalan Sultan Hasanuddin menuju Jalan Khairul Permai, padat merayap. Dan yang terakhir adalah wilayah Tangerang ya, tepatnya di Jalan Benteng Raya menuju Jalan Kisamaun Indah, ini padat ya. Di Jalan Serpong Utama menuju Jalan Gading Sintia, ini padat merayap. Jalan Ciledug Asri menuju Jalan Karang Tengah Baru, ini padat. Jalan BSD Boulevard menuju Jalan Foresta Permai, padat merayap gitu. Jadi buat Neng Manis Abang Sayang yang mau keluar rumah, itu adalah beberapa jalan di daerah Jabodetabek
yang ada padat merayap, ramai lancar gitu ya. Tapi rata-rata hari ini adalah padat merayap karena anak sekolah udah mulai sekolah yang Manisa Bang Sayang. Jadi jalanannya lumayan penuh gitu. Okay? Buat yang Manisa Bang Sayang yang mau keluar rumah, jangan lupa untuk memakai helmnya yang mengendarai motor. Terus juga untuk pengendara mobil, jangan lupa untuk, jangan mobil doang ya, pengendara kendaraan roda 4, jangan lupa untuk memakai sabuk pengamannya. Terus juga jangan lupa untuk selalu membawa surat-suratnya ya, kelengkapan mengendarai motornya, kendaraannya gitu ya. Terus jangan pernah melanggar aturan lalu lintas seperti menerobos lampu lalu lintas seperti lampu merah ya. Masih lampunya masih merah, yang Manisa Bang Sayang udah jalan tuh bahaya ya. Terus juga jangan naik ke atas trotoar karena berbahaya dan mengganggu pengguna jalan gitu. Terus juga nih, buat yang Manisa Bang Sayang, ya sudah ya, nanti Neng Solo akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Ini dari Tos Sugiharto dengan judulnya Cup Cup ya. Tadi requestnya siapa gitu aku lupa. Ya sudah Neng Manisa Bang Sayang, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi Ayu Siapa Takut.

0: Sayang, gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Enak delicious ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
5: Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
0: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
0: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Kenyal, pedesnya pas.
5: Laksanya juara.
4: Pedesnya juga bisa milih loh.
5: So creamy, so spicy, so Singapura.
0: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
4: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
0: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
5: Ini Sedap Cup Singapura spicy laksa.
4: Laksanya senagi itu woy.
5: Dari Wings Food.
6: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
7: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
6: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
7: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
6: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
8: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
9: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135
10: ya.
9: Hipertensi itu yang tertinggi.
10: Apalagi yang dirasakan
9: itu aja
10: kalau nyetir.
9: Tahu kalau itu selama ini saya sering bawa mobil satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat,
10: ngantuk ya.
9: Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
10: Oh masya Allah.
9: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
10: Minum apa Bu?
9: Minum itu air bambu.
10: Habibur Rahman ya Bu ya?
9: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
10: Ya.
9: Nah itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam gak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
10: Insya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
9: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk. Udah oleng di bawah mobil udah gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi. Terus gak panas gitu loh. Gak naik ke leher lagi.
11: Dapatkan air mineral bambu lebih murah lain dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08118100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambu.com.
12: Manis Abang Sayang sejangkau siar, jangan lupa ya dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com. Jangan lupa ketik cbbradio.com.

Dangdut Jakarta, saras pesan dangdut Indonesia, yang manis bangsa yang sejangkau siar. Gimana gue yang seksinya? Terima kasih ya buat yang manis bangsa yang sudah request dan salam-salam. Neng Salam mau pamit undur suara karena sudah jam 17.40 menit waktu di bilik siar gitu. Jadi harus buru-buru. Ini keburu azan maghrib gitu neng manis bangsa yang sudah ya. Neng manis bangsa yang nanti jangan kemana-mana karena setelah ini ada goyang lagu aja dan goyang malam. Makanya pantengin terus radio CBS 105,4 FM ya. Ya sudah, yang manis abang saya yang tetap berkarya untuk Indonesia. Cumbolak balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Goyang Seksi. Goyang sejangkau siar dari hari Senin sampai dengan Kamis dari jam 12 sampai jam 3. Cuman di Radio CBB dong.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Hai Dit,
3: gue habis dari Singapura nih.
2: Wah,
3: laksan Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
5: Enak delisi ya.
6: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
6: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
6: Kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara.
6: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
6: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Yaudah Net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
6: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
7: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
8: Ini mie sukses isi 2.
9: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
8: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
9: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
7: Yang rasanya meriah ada.
8: Kari ayamnya rame rempahnya, meriah.
9: Gurih karinya berasa.
7: Harganya?
9: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
8: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
9: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
10: Sukses, seru enaknya favorit semua.
11: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
12: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
11: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
12: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
11: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan

0: Sabang Sayang Sejengkal Siar. Hayo, siapa di sini yang sering lupa untuk jaga pola makan? Nah, bahaya tuh buat kadar gula darah dalam tubuh kita. Yuk, biasakan untuk menjaga gula darah dengan mengatur pola makan yang sehat. Konsumsi makanan yang seimbang seperti sayur, buah, dan biji-bijian, serta hindari makanan yang tinggi gula atau karbohidrat berlebihan. Jangan lupa juga untuk rutin berolahraga ya. Menjaga gula darah dengan cara yang tepat bisa mengurangi resiko penyakit seperti diabetes dan jantung loh. Jadi yuk, Neng Manis Sabang Sayang, mulai jaga gula darah dengan baik agar tubuh tetap sehat dan bugar.
1: Nama saya Haryanto, 60, alamat Jati Mulia, RT 03 08. Saya mengalami kelenjar getah bening, tapi di leher operasi, ambil lancar, bulu-bulunya masih ada, macam kayak telur gitu, Pak. Terus baru ke atas. Kemarin nah, sempat kelenjar sini gede lagi nih. Nah, setelah dengan radio ini,
2: air bambu Habibur Rahman ya, Pak.
1: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
2: 10 botol ya. 10 botol.

0: mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya, dengan cara alami.
1: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol.

0: Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
1: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
1: Enak delisia.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain mie sedap gap Singapura spicy laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
4: Minyak kenyal, pedasnya pas.
3: Laksanya juara.
4: Pedasnya juga bisa milih loh.
3: So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
4: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: CBB.
1: Bersedekahlah kamu, karena sedekah itu sebagai penembusmu dari api neraka. Hadis riwayat Tabrani.

0: capek banget. Udah kerja, harus beres-beres rumah juga. Ah, bete.
1: Kenapa sih, Neng?
0: Mau curhat, tapi bingung lagi kemana.
1: Ngapain bingung? Kan sekarang ada acara di Goyang Malam.
0: Apa tuh?
1: Di Goyang Malam, Neng Manis Abang Sayang bisa curhat dan pastinya request lagu dong. Acaranya dari hari Senin sampai hari Jumat, dari jam 8 malam sampai jam 11 malam.
0: Wah, mau ikutan ah. Yuk. Di Goyang Malam, asiknya makin pol.
2: ...105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam, asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Mas Abang Sayang Si Jango Siar, kita harus selalu menjaga diri kita dan orang sekitar kita dari penyalahgunaan narkoba. Karena narkoba bisa berdampak buruk pada kesehatan mental loh. Misalnya, bisa menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, bahkan psikosis. Selain itu, narkoba juga dapat memicu perilaku agresif dan meningkatkan resiko bunuh diri. Makanya, penting banget buat kita untuk menjauhi narkoba dan menjaga kesehatan mental kita. Aja wani-wani jajal narkoba ya, Neng Manis Abang Sayang.
1: Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah, yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah, gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
2: Neng Manis Abang Sayang, udah tahu kan bisa dengerin Radio CBB di cbbradio.com tanpa keresek.

0: Aduh, tugas belum selesai nih. Kenapa cepet banget sih waktunya?
1: Ya, kalau aku sih udah buat jadwal semalam, jadi bisa tenang deh ngerjain satu persatu.
2: Waktu nggak bisa diulang loh. Tapi, Neng Manis Abang Sayang bisa mengolahnya. Berikut tips mengatasi waktu. Yang pertama, buat daftar tugas harian. Yang kedua, dahulukan yang penting. Yang ketiga, hindari menunda-nunda. Keempat, istirahat secukupnya. Dan yang kelima, evaluasi setiap malam. Jangan tunggu waktu mengajarmu ya. Mulailah mengatur waktumu.
3: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
4: Ya.
3: Hipertensi itu yang tertinggi.
4: Apalagi yang dirasakan?
3: Itu aja.
4: Kalau nyetir?
3: Tahu kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah gak kuat.
4: Ngantuk.
3: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
4: Oh, Masya Allah.
3: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
4: Minum apa, Bu?
3: Minum itu air bambu.
4: Habibur Rahman ya, Bu ya?
3: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
4: Ya.
3: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam gak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
4: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
3: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng di bawah mobil dengan karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah nggak ada lagi, maksudnya makan apa aja, apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah nggak mual lagi, terus nggak panas gitu loh, nggak naik ke leher lagi.
5: Dapatkan air mineral bambu dari Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBD Jalan Haji PM nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
6: Neng Manis Abang Sayang, sekarang bisa dengar Radio CBB lo di mana aja di cbbradio.com.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Sobat Sayang balik lagi nih sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Ya pasti ya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam nih. Nah di Goyang Malam tuh Neng Manis Abang Sayang pasti bisa buat cerita-cerita dan curhat-curhat ya. Nah nanti yang udah cerita dan curhat bisa request lagu. Gabungnya kemana sih? Gabung aja langsung sama Bang Arya. Nanti loh ya. Nanti di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nah sekarang nih Neng Manis Abang Sayang, sebelum Neng Manis Abang Sayang, Abang Sayang cerita, izin Bang Arya dulu ya. Jadi hari ini nih lumayan seru ya, karena akhirnya bisa ngumpul lagi sama teman-teman nongkrong ya. Awalnya sih niatnya cuman buat ngopi, ngobrol gitu kan. Tapi ujung-ujungnya malah serius ngebahas persiapan buat acara kampus ke puncak. Nah mulai dari nentuin tanggal kan. Ya mulai dari kayak kira-kira kita kendaraannya apa gitu kan. List-list barang yang sekiranya perlu dibawa. Dan yang paling lama justru itu nentuin kegiatannya, terus mau ngapain aja sih di luar kegiatan utama ya. Di luar kegiatan utama itu mau ngapain aja, karena spare waktunya itu lumayan kosong. Walaupun cuma satu malam, tapi lumayan lah ya, masih bisa dipakai buat ngabuburit dikata bulan Ramadan ya. Buat kabur lah ya, buat kabur kegiatan gitu. Iya ranjai. Terus juga Tapi seru sih kalau lagi ngerencanain liburan gitu ya. Anggap aja liburan ya. Liburan bareng teman-teman gitu kan. Dan itu kayak banyak yang ngusul, kita mau kemana aja ngusul ini, ngusul itu gitu. Dan menurut Bang Arya tuh kadang momen persiapannya tuh justru gak kalah seru dibanding pas hari H nanti nih. Gak sabar banget. Pasti banyak candaan, ya kan? Pas momen ngumpul gitu kan pasti banyak candaan, saling lempar ide, bahkan udah ngebayangin nanti bakal ngapain aja di sana. Semoga aja sih cuacanya mendukung dan rencana ini tuh bisa jalan tanpa ada yang batal tuh di menit-menit akhir. Nah, hari ini juga Bang Arya makin seru karena Bang Arya udah kangen banget kan. Udah lama gak ketemu sama Pak Budi buat ngobrol-ngobrol. Akhirnya tadi Bang Arya ketemu deh sama Pak Budi, lagi ngobrol-ngobrol di depan nih. Nah buat Neng Manis Abang Sayang yang lagu-lagunya yang belum sempet Bang Arya kirim ke Pak Budi, ntar Bang Arya kasih tahu ya. Tenang aja, Bang Arya dari kemarin lupa mulu. Padahal udah seminggu ya, sampai liburan aja Bang Arya juga masih belum ngirim tuh. Nah ntar tolong diingetin lagi aja ke Bang Arya. Mungkin yang punya, yang waktu itu request yang lagunya hilang, boleh dikasih tahu ke Bang Arya lagu apa aja. Terus juga boleh juga di 021 yang punya nomor Bang Arya boleh SMS, karena catatannya takut hilang yang lagu-lagunya itu. Jadi abis ini Bang Arya bakal balik lagi ya. Ntar yang manis sama saya buat cerita-cerita tentang hari ini tuh gimana. Atau ada yang juga sama kayak Bang Arya nih, ngerencanain buat liburan gitu, buat jalan-jalan. Walaupun udah mulai masuk sekolah ya, anak-anak sekolah ya, anak SD, SMP, SMA udah pada mulai masuk. Tapi kan siapa tahu ada yang manis Abang Sayang di sini yang ternyata baru dapat libur gitu kan. Karena Bang Arya juga kan baru mau mulai liburan. Karena Bang Arya itu lagi UAS, baru mau mulai liburan. Ya itu Bang Arya udah rencanain juga tuh mau liburan mau kemana aja sama teman-teman pastinya. Karena kalau sama keluarga pada sekolah, pada kerja, Bang Arya doang ya kan. Ya boleh nih nanti diceritain ke Bang Arya. Atau mungkin ada yang mau curhat ya, mau curhat-curhat ke Bang Arya, boleh banget. Ya nih kayak misalnya Ranjay ini kayak udah SMS Bang Arya kan, boleh banget ya cerita ke Bang Arya atau curhat nanti ada apa atau apapun lah, kita ngobrol-ngobrol di Goyang Malam. Nanti aku udah cerita dan curhat, pastinya bisa request lagu deh. Mau request lagu apa aja boleh, gabungnya sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Sekarang Bang Arya mau puterin dulu nih lah lagu dari Ahmad Albar dengan judul lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama.
Ya, ya kan, pasti tahu nih lagunya. Jangan kemana-mana dong Manis Abang Sayang, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok. Kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100 ribu dan paling banyak 20 juta. Mau, Mpok, gue laporin.

0: kesehatan air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
1: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
2: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada.
0: Nah loh, mati semua. Kebayang nggak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Stay tune terus di 105,4 FM.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang balik lagi nih sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Neng manis abang sayang mau cerita-cerita dan curhat-curhat, curhat apapun ya. Ataupun mau cerita tentang kegiatan hari ini, mau curhat tentang keresahan hari ini gitu, boleh banget di Bang Arya, gabung aja nanti di 0895 2010 54 atau di 0215 36 33 33. Nah, nanti yang udah cerita-cerita dan cerit-cerit bisa request lagu deh. Sekarang Bang Arya mau angkat dulu penelpon di 0895 ya. Ada siapa nih? Coba. Halo. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh, Neng. Zah, enggak kedengeran suaranya, ya. Ah, coba 021, Neng. Neng Murne, coba 021 ya. Coba. Nanti ini lo telepon Bang Arya di 021 coba. Enggak ada suaranya, Neng. Halo?
1: Enggak ada suaranya. Ini ada.
0: Halo?
1: Di radio ada Bang Jerry.
0: Wah.
1: Bang Jerry.
0: Kacau nih. Neng Murna, telepon Bang Arya di 021, oke? Di 021 coba ya. Nah, Neng manis abang sayang lagi kayak kambuhan lagi ya. Yaduh, emang kalau kata Neng Cemara, kudu dikasih sesajen sini. Emang kayak kudu dikasih sesajen. Biar WA-nya mau. Masa ini kagak mau, kagak ada suaranya coba. Di Bang Arya ya, mungkin kalau di radio udah ada suaranya, tapi kalau di Bang Arya gak ada suaranya. Coba nih kan sekarang 021 ya. Halo. Halo, Neng. Wah. Nah, coba nih. Ini 08. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam.
2: Bang Arya, apa kabar?
0: Baik. Passwordnya dulu dong di Goyang Malam.
2: Asiknya makin pol.
0: Asik. Ya Allah, bukan rezekinya Neng Murna berarti ya sekarang. Rezekinya Neng Martini nih.
2: Kenapa sekolah itunya nggak ada suaranya?
0: Iya, di Bang Arya tuh tadi 08 nggak ada. Makanya emang kudu tadi Bang Arya kasih jeruk dulu nih atuh WA-nya. Akhirnya mau juga dia nih pas yang Martini. Ya Allah.
2: Oh iya.
0: Memang Martini, tapi apa kabar nih? Apa kabar, Neng?
2: Alhamdulillah, baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana hari ini? Nyantai-nyantai ya di rumah ya?
2: Iya, biasa dah santai di rumah. Saya maaf ya, saya menanya nih Bang Arya.
0: Apa?
2: Kan saya lagi di rumah sakit, nyetel HP radio di HP.
0: Terus
2: kalau kita nelpon, HP-nya nggak mati kan?
0: Kalau misalnya apa?
2: Misalkan HP nyala lagi nyetel radio SBB. Sambil nelpon kita nggak apa-apa kan, nggak mati kan radionya.
0: Oh, kalau suaranya hilang pasti, suara radionya yang di HP hilang kalau lagi teleponan gini. Cuman kalau entar pas dimatiin teleponnya, buka lagi yang di streaming, tinggal di start lagi aja, ada lagi kok.
2: Kan yang orang rawa belong juga sakit sebelahan sama suami saya. Saya ceritanya dia dengerin, katanya begini. Itu Martini, ibu yang Martini, emang suka dengerin radio sebelumnya, ya, saya biar tiap hari, saya memang suka, penunda pokoknya.
0: Waduh.
2: Tapi kata dia yang sakit, ibu itu, tapi saya juga dengerin, suka dengerin, aku suka setel. Oh, yang Martini ini, katanya orang kampung baru, iya, saya orang rawa belong, lagi ngenuin suapinya juga dia sakit.
0: Wah, asik, sesama Neng manis abang sayang ketemu ya. Walaupun
2: yang, saya deket malahan katanya ini, tapi saya juga lupa namanya, nggak nanya lagi.
0: Iya boleh nih, mungkin nih kalau Neng Manis eh siapa nih Neng Manis nih yang di Rawabelong dengar juga ya kan. Boleh nih di WA aja ke CBB 0895 siapa namanya ntar Bang Arya bacain biar Neng Martini inget lagi siapa orangnya. Oke. Okay?
2: Makanya saya lupa lagi enggak nanya lagi namanya. Tapi ngobrol kan dia juga dia denger di radio namanya tahu nama saya itu. Dia dengerin tapi dia nggak tahu curhat begini enggak. Terus aja nyetel katanya gitu kata dia. Saya tuh kepulang lagi ceritanya malam jadi nggak sempat lagi ketemu soalnya dia bergantian sama saudaranya. Kalau saya nggak bergantian saya tetap sendiri.
0: Yaudah nih ya. Po kan jadinya Neng Martini. Neng Martini mau request apa nih? Bang Arya cariin dulu deh nih.
2: Mau beli lagu apa ya?
0: Apa?
2: Kalau idaman pria idaman.
0: Pria idaman dari siapa?
2: Dari Rita Sugiarto.
0: Ah, kali ini Rita ya.
2: Iya kan ganti nama.
0: Siap. Dari Rita.
2: Tadi siang udah LP.
0: Oh, udah LP tadi.
2: Yang amin saling salwa.
0: Ya udah nih kali ini Rita ya. Nih udah Bang Arya pasangin dari Rita Sugiarto.
2: Iya.
0: Tapi boleh nih nanti kirim salam-salam dulu dong. Nanti sekalian siapa tahu di WA kan Bang Arya sama Neng Manis yang ada di Rawabelong ya, yang habis ketemu sama Neng Martini.
2: Iya. Salam-salamnya sama Neng Murna, Nedinda, Mbak Elsa, Erna, Erni, siapa lagi ya, Tedinda, dan yang lainnya dah tuh yang kemarin saya ketemu di Rawabelong ya, di rumah sakit, Bakti Mulia, mudah-mudahan dia dengerin ya.
0: Amin.
2: Terutama Bang Arya dan yang lainnya, Bang Jerry, Bang Repan, semoga dia panjang umur, sehat
0: amin.
2: Selalu.
0: Amin.
2: Dari rezekinya. Ya, terima kasih banyak waktunya Bang Arya.
0: Makasih banyak juga. Semoga ya Bang Arya juga doain semoga suaminya Neng Martini sama suaminya satu lagi Neng Manis ya yang juga dirawat. Semoga cepat ya, sembuh. Amin. Ya rabbal alamin.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih doanya ya.
0: Iya sama-sama Neng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke nih. Nih Neng Murna nanti boleh ya telepon Bang Arya lagi ya. Ntar bisa nih udah bisa 08-nya. Nanti Neng Murna telepon Bang Arya ya di 08. Oke, sekarang Bang Arya mau puterin dulu. Maaf ya belum rezekinya Neng, enggak apa-apa. Kita kalem dulu aja. Jangan ngambek ya Neng Murna ya. Bang Arya mau puterin dulu lagu dari Rita Sugiarto, Pria Idaman. Jangan kemana, Neng Manis Abang Sayang, tetap di Goyang Malam, masiknya makin pol.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
0: Harusnya aku lebih hati-hati. Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
3: Halo juga Bu.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
3: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
2: Lagi main?
3: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
2: Pelurunya.
3: Terus masuk ke telinga anak saya.
2: Waduh, sakit dong Bu.
3: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
2: Iya.
3: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
2: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
3: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
2: Oh gitu.
3: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
2: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
3: jadi,
2: ya.
3: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari kedua udah sembuh, hari ketiga udah kering.
2: Jadi enggak sakit lagi.
3: Enggak, nanahnya juga kering.
2: Habis itu yang herba tesmanya?
3: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
2: Hasilnya gimana?
3: Alhamdulillah sembuh.
2: Sembuh. Enggak sakit merah, mata lagi.
3: Enggak, merahnya juga sembuh.
2: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
3: Ya.
2: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Wanis Abang Sayang balik lagi nih sama Bang Arya Goya di Goyang Malam, asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangka usiar sampai jam 11 malam nih. Neng Manis Abang Sayang mau cerita-cerita dan curhat-curhat di Goyang Malam tuh pastinya bisa banget. Langsung aja nanti gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 0215-36-3333. Nanti mau cerita-cerita dan curhat-curhat bisa request lagu deh. Waduh, Bang Arya lumayan ngap ya, lari dari luar. Oke nih, Bang Arya langsung aja angkat nih penelpon di 08 yang tadi gak sempet keangkat sama Bang Arya. Coba nih, halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam
1: asik ya, makin pol.
0: Asik.

0: dalam satu bungkus bagian nggak habis. Akhirnya kemarin makan ikannya doang, dagingnya doang.
1: Nggak apa-apa dah, yang penting kemakan.
0: Ya, tapi nasinya nggak kemakan.
1: Tumben.
0: Soalnya kan kakenyangan.
1: Iya, tapi tumben pipi nggak habis ya?
0: 4 bungkus soalnya.
1: Tapi biasanya habis kan pipi mah?
0: Pipi tadi ngabisin 2 bungkus. Tama-tama dia kan intung apa? Tadi dapet kuaci 1 plastik dari tukang gojek.
1: Oh, alhamdulillah.
0: Ada mungkin sekilo mah, lebih kali.
1: Oh ya, banyak banget. Buset, kuaci itu.
0: Iya. Toples bagai mau penuh.
1: Itu mah makan kuaci juga kenyang ya, Neng ya. Kalau
0: kilo. Atuh mau lagi ngeretas aja makan kuaci sambil tiduran. Jadi enggak ngantuk.
1: Gigi udah sampai pegel belum? Gigi udah pegel belum?
0: Enggak.
1: Oh enggak, alhamdulillah dah. Bahari biasanya makan kuaci tuh kalau kebanyakan gigi pegel banget gigi. Ngapa ya?
0: Alhamdulillah enggak, kan kurang disediain air minum di botol.
1: Alhamdulillah. Tapi biasanya keluh kesah orang kalau makan kuaci itu sampahnya yang kebanyakan sih.
0: Dulu mah Murna enggak begitu senang kuaci, kok lama-lama nyobain enak ternyata.
1: Iyalah, kuaci enak tau buat cemilan. Tapi Bang Arya mau tanya dulu nih, Neng Murna pengen request lagu apa nih yang enak nih?
0: Request lagunya Satu Pondok Dua Cinta deh.
1: Oke, gimana lagunya? Kan biasanya sama Pipi, sekarang sama Neng Murna. Gimana lagunya?
0: Ah, nggak bisa.
1: Oh, aduh, masa nggak bisa?
0: Ah, nggak mau.
1: Ini malu-malu kucing dia. Penyanyinya mau dari siapa nih?
0: Soalnya kan nggak ada yang iniin, nggak pingin.
1: Tapi
0: kalau ada Pipi juga.

Terima kasih banyak nih Murna. Ntar sambil nunggu pipi ya, Bang Ari mau puterin lagunya nih. Dari Lina Sylvia, Satu Pondok Dua Cinta. Jangan kemana-mana, Neng Manis Abang Sayang. Tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: jambret, jambret.
1: Mana jambretnya?
0: Itu tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan, itu Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jangan menangkem sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jambret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu yang kerja.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
1: Abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
2: Hey manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
3: Radio CBB, Bandar Dangdut Jakarta.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nih wanita bang sayang, balik lagi nih sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam nih. Neng Manis Abang Sayang yang mau cerita-cerita dan curhat-curhat di Goyang Malam tuh bisa banget. Wah, nanti gabung aja sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nanti yang udah cerita-cerita dan cerah-cerahat bisa request lagu deh. Nah sekarang Bang Arya mau angkat nih penelpon yang ada di 021. Ada siapa nih? Nah, coba. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam
1: sama
0: Neng Suci.
1: Iya Bang Arya.
0: Apa kabar?
1: Kabar sehat.
0: Alhamdulillah. Sudah lama.
1: Bang Arya. Hah? Baca gimana?
0: Oh Bang Arya mah baik. Saya alhamdulillah saya.
1: Alhamdulillah upami saya mah tenaga artinya.
0: Alhamdulillah. Salah kayaknya.
1: Alhamdulillah.
0: Kayaknya Bang Arya salah deh memulai bahasa Sunda duluan.
1: Ngawiyos.
0: Apa artinya tuh?
1: Gak apa-apa.
0: Apa tadi bahasa Sundanya?
1: Apa tuh? Sawiyos wiyos.
0: Wiyos wiyos.
1: Sawiyos wiyos.
0: Sawiyos wiyos. Oke. Ya Allah, Neng Suci udah lama banget ya.
1: Ya.
0: Berapa lama?
1: Sinyalnya enggak ada.
0: Apanya?
1: Sinyalnya kedengeran sinyalnya.
0: Oh, kemarin yang nelpon terakhir-terakhir Neng Suci bukan?
1: Kemarin enggak masuk.
0: Iya, tapi nelpon terakhir sempet enggak?
1: Enggak.
0: Oh, enggak. Soalnya kemarin
1: doang.
0: Oh, ya. Tapi Neng Suci ada cerita apa nih? Atau ada curhat-curhat mungkin?
1: Ya, cerita sama curhatnya.
0: Boleh.
1: Mungkin lagi nyuci.
0: Pas
1: ponakan marahin suruh ngerokin dia.
0: Ya, terus?
1: Udah beres nyucinya. Udah beres kerokan dia ya lagi duduk depan rumahnya. Satu datang lagi minta tolong kerokin lagi. Keluar yang satu ada lagi sampai 3 orang tadi pagi. Allah,
0: lama-lama pasangin terpal aja yang tulisannya jasa krok gitu. Lumayan juga kalau jasa kroknya gocap ya kan per orang.
1: Kita sama saudara mah kepikir.
0: Iya itu kan saudara, siapa tahu ada orang yang pengen dikrokin juga.
1: Alhamdulillah
0: rezeki bersyukur aja. Alhamdulillah. Tapi bisa-bisanya itu sampai 3 orang minta dikerokin masuk angin berjamaah apa gimana?
1: Beda-beda orang.
0: Iya, beda-beda itu.
1: Enggak tahu kita enggak tahu dia datang ada emang kita suka ngerokin orang gitu yang namanya tolong itu ya. Dia mah sering minta tolong gitu. Ya, aku sih emang itu orang itu sering minta tolong.
0: Oh.
1: Ponakan marahin, ya udah dia lihat langsung gitu. Terus aja kebetulan banget ada Suci kata gitu ya. Alhamdulillah lah rezeki mah ada aja. Rezekinya kita bersyukur.
0: Alhamdulillah. Tapi bisa-bisanya masih kepikiran Bang Arya bisa masuk angin berjamaah gitu keluar bertiga malam-malam apa gimana? Nih?
1: Tahu.
0: Ya Allah, tapi emang sih cuacanya juga. Apa?
1: Yang satu mah sakit dada.
0: Oh sakit, yang satu sakit dada.
1: Nah yang pertama dikeluarkan batuk pilek, batuk angin.
0: Yang
1: kedua kembung perutnya.
0: Oh beda-beda ternyata. Ya Allah, tapi ini sih emang kayak padahal kemarau gitu ya. Tapi malam-malam tuh dingin ya. Banget deh terasanya ya.
1: Tapi kalau aku mah bukannya sombong ya.
0: Apa?
1: Ya saya ngelakuin katanya gak sakit. Tapi kalau yang lain ngerokin sakit gitu. Makanya minta tolongnya sama aku.
0: Ah yang benar. Masa dikerokin ya, bisa gak sakit?
1: Yang ngomong orang-orang yang bilang yang saya minta tolong kesehatan.
0: Ih Bang Arya tuh orangnya paling anti dikerokin karena sakit. Justru
1: ya, gak biasa mah sakit.
0: Kalau
1: biasa malah gak terasa loh.
0: Boleh dong.
1: Kalau yang ngerokin sakit juga dong, udah biasa juga.
0: Nih, Bang Ari mau request lagu, tapi abis itu Bang Ari mau nanya, coba mau request lagu apa? Cari, Bang Ari cariin dulu.
1: Matahari buat buat Dinda yang kurang sehat dan dengan
0: penyakitnya. Matahariku buat Neng Dinda. Oh, Neng Dinda lagi kurang sehat. Tuh ada no nongol no, tetehku katanya.
1: Ada dia.
0: Iya ada.
1: Lalu ya Neng ya, mudah-mudahan sembuh ya.
0: Amin, amin, amin ya robbal alamin.
1: Kalau deket teteh kerokin, sayang aja jauh ya.
0: Iya ya benar juga ya.
1: Iya.
0: Ya Allah, apa mau coba Neng samperin rumah Neng Suci dulu?
1: Jauh banget.
0: Penyanyinya tapi dari siapa nih?
1: Dari Nur Halimah.
0: Mau dari Nur Halimah aja.
1: Iya.
0: Oke. Nih Bang Arya tadi mau nanya, triknya gimana biar nggak sakit? Gimana itu triknya tuh?
1: Ya biasa aja sih, triknya mau biasa kayak orang-orang gitu.
0: Jangan bilang minyaknya kudu pakai minyak kelapa sawit.
1: Apa aja itu, mau pakai hand body sih, mau pakai minyak apa sih?
0: Hand body?
1: Iya, pakai rambut juga bisa.
0: Keset Neng.
1: Nggak kebanyakan lah.
0: Oh, berarti bisa tuh abis kayaknya hand body satu botol buat ngerokin doang bisa?
1: Nggak juga, ada aja.
0: Neng Suci mau kirim salam-salam nggak nih?
1: Ya, buat yang Dinda pun dan sembuh.
0: Amin.
1: Dapi,
0: Purna,
1: Mas Mini, dan cepet sembuh juga.
0: Amin.
1: Sama Kita, Madu, Bang Darli. Buat Semara, buat Mbak Kajo.
0: Iya.
1: Buat Cecep, buat Tengonot. Semua gimana terus, bebe aja dah.
0: Amin, semuanya semoga sehat-sehat ya. Amin. Amin, buat Neng Suci juga semoga sehat terus Neng.
1: Amin, hatur nuhunnya pada pamitnya.
0: Ya, sami-sami Neng ya. Turunan pisan Neng.
1: Ada lungsur helanya.
0: Ya, enggak paham.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Neng Suci. Langsung aja ya, Bang Ari mau puterin aja nih lagunya dari Nur Halimah Matahariku buat katanya buat Teh Dinda yang lagi sakit. No, body mau dikerokin tuh, badan mau dikerokin katanya Neng. Neng Suci tuh. Neng Dina mau dikerokin tuh. Nih lagunya aja deh kita kirimin nih Matahariku. Semoga angetnya matahari berasa biar makin mendingan. Dan Neng Dina juga ya. Amin. Jangan kemana-mana Neng Manis Abang Sayang. Tetap di Goyang Malam. Asik ya. Makin pol.

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Ning manis abang sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga 250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Abang Arya Goya akan tetap menemani Lemanis Abang Sayang Sejangkau Siar. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang balik lagi nih sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asik ya, makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Neng Manis Abang Sayang mau cerita-cerita dan curhat-curhat di Goyang Malam tuh bisa banget. Nanti gabung aja langsung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nanti udah cerita-cerita dan curhat-curhat bisa request lagu deh. Nah sekarang Bang Arya mau angkat dulu nih. Penelpon di 021 ada siapa lagi nih ya? Ada siapa nih coba. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam.
1: Ngamatin Paul.
0: Asik.
1: Dibawa on air.
0: Ranjay. Si Bawel on air. Tapi enggak apa-apa.
1: Halo, Mas.
0: Tapi enggak apa-apa. Bawel buat cewek itu bukan apa-apa, itu ngejar target ya. Yang Bang Arya bilang kemarin.
1: Wajar
0: lah. Wajar. Iya benar, wajar. Karena perlu nguarin 20.000 kata. Buset deh kata Bang Arya.
1: Tapi enggak nanggung. Juga sih.
0: Iya, emang Renja enggak?
1: Enggak.
0: Yang benar.
1: Enggak, moodnya aja. Kalau lagi ngomel. Harimau jangan dibangunin, makanya.
0: Harimau jangan dibangunin, soalnya
1: lagi tidur, dibangunin. Yaudah, berontak.
0: Emang kenapa harimau nggak boleh dibangunin? Kan
1: harimau.
0: tapi Ranjay hari ini gimana kabarnya?
1: Barusan kejedot kulkas pintu.

0: ada aja sih hari-hari, heran banget deh. Ada aja loh. Kok bisa?
1: Bikin susu.
0: Heeh.
1: Naruh kerdus susunya di kulkas kan.
0: Heeh. Terus
1: aku buka kulkas atas juga, pintu atas. Aku lupa. Ya udah aku bangun gitu. Gedot. Teriak deh, Bang Arya gitu.
0: Kalau dipanggil katanya jangan nengok, Bang Arya. Panggil aja gak apa-apa ya, tapi gak usah nengok. Ya Allah, Ranjay. Semoga sehat terus sih, tapi walaupun ada ya, aja ya.
1: Apa? Tinggal kayak lewat sih, emang di bibir bawah nih.
0: Jadi, fungsinya buat apa?
1: Katanya kalau punya kayak lewat, bawel.
0: Oh gitu.
1: Di bibir bawah, paling ujung, di belakangan.
0: Oh katanya kalau tai lalat jadi tutupin make up nggak jadi diem tuh orangnya.
1: Tapi bukan di luarnya, di dalamnya bibir.
0: Ah gimana ceritanya coba?
1: Ini bibir luar. Ini kan kulit muka.
0: Mm-mm.
1: Tapi ini di ujungnya bibir, maksudnya di kulitnya, di dagingnya.
0: Ya Allah.
1: Yang punya tai lalat di situ.
0: Ya Allah. Jujur ada aja sih, heran bikin Bang Arya. Ranja itu ada aja bikin Bang Arya geleng-geleng sih. Bang Arya baru tahu, tapi jujur Bang Arya enggak bohong, Bang Arya baru tahu ada orang yang punya tai lalat di dalam loh.
1: Enggak percaya nih.
0: Bukan enggak percaya, percaya kok, tenang aja, tenang, kalem. Percaya, cuman Bang Arya baru tahu.
1: Kalau anakku di bawah hidung.
0: Di bawah hidung ada.
1: Bibir. Sebelah kiri.
0: Oh.
1: Tai lalatnya kecil gitu.
0: Tapi emang tai lalat tuh sebenarnya keturunan apa gimana sih?
1: Enggak juga sih.
0: Enggak ya?
1: Itu Erna nyindul. Ya, salam buat Bang Arya.
0: Oke. Terima kasih salamnya Neng Erna. Waalaikumsalam. Jadi
1: kan kelihatan manis kalau kelihatan punya tai lalat.
0: Iya, tapi kan di dalam masa kelihatan manis.
1: Kan aku, tapi kalau anakku kan di bawah hidung.
0: Jadi kelihatan manisnya.
1: Oh.
0: Timur. Katanya saking manisnya sering disemutin ya. tapi Ranjay mau request lagu apa nih, Bang Arya cariin dulu nih.
1: Ya, kamu sama aku udah
0: disuruh Bang Jerry. Makanya coba dilihat itu HP-nya, kita teleponan berapa menit? Hah? Hah? Kapan berapa menit kita dilihat HP-nya?
1: Karena Bang Jerry klik nih anak buahnya.
0: Anak buahnya Bang Jerry emang nih ya. Tandain aja Bang Jerry-nya.
1: Tadi aku SMS itu udah ada lagunya.
0: Udah belum Bang Arya cek lagi. Tapi tadi udah Bang Arya kasih Pak Budi. Pak Budi kayaknya udah masukin sih, udah ngerjain.
1: Yang Eka Bima.
0: Eka Bima.
1: Eka Bima ada?
0: Eka Bima udah dipasang.
1: Ada.
0: Coba benar ya, benar. Tadi Eka Bima judulnya apa? Izinkan ku.
1: Bukan. Ilu.
0: Oh ya, Eka Bimi kan. Bangare jadi kayak bebelit dah ngomongnya. Eka Bima pilu, coba benar Bangare cek ya.
1: Kalau ngomong sekarang berepotan.
0: Iya ya, kenapa ya? Heran Bangare juga ya.
1: Jadi orang geragap.
0: Oh belum dimasukin sama Pak Budi.
1: Iya bilang Pak Budi besok.
0: Iya udah Bang Arya kasih.
1: Oh iya.
0: Tenang aja.
1: Sabar Erna.
0: Kalau izinkan ku.
1: Harus panjang ngadepin Bang Arya.
0: Ya betul sekali. Kalau nggak sabar katanya.
1: Bubar.
0: Kalau nggak sabar bubar bener. Izinkanku, oh belum juga izinkanku, sabar ya.
1: Besok.
0: Iya.
1: Iya deh, sabar menanti deh.
0: Oke, apa nih? Mau jadi lagunya apa?
1: Apa ya?
0: Apa yo?
1: Tersisih ya.
0: Tersisih dari siapa?
1: Imam kan?
0: Tersisih dari Imam duet nggak?
1: Nggak. Sendiri kan?
0: Bang Arya maklum.
1: Hanya
0: ya
1: berduaan,
0: maklum anak kecil.
1: baru bau kencur.
0: Iya masih bau kencur. Tapi ini adanya dari Rita, yang dari Imam nggak ada.
1: Ya kan mungkin pernah diposting.
0: Judulnya
1: Bang Arya sendiri yang suka ngasih tahu.
0: Benar. Coba Ayah Imam ya. Bang Arya sekarang cari. Kok Ayah Imam ngetiknya mana ada Ayah Imam di sini?
1: Imam.
0: Iya. Bang Arya malah ngetiknya Ayah Imam. Ya Allah, kebiasaan. Tersisi. Mana ya? Loadingnya lama banget ya. Coba Ranjay komat kamit dulu, loadingnya lama nih.
1: Ya, aku sabar.
0: Ini dia teh nih, mana ya tersisi. Ya, kalau nggak ada gimana dong, sabar ya. Kalau ada.
1: Tata Era minta Tata Handika peluk aku.
0: Caca Handika tadi udah diputer, baru ya, aja.
1: Selamat Er.
0: Gue udah diputer tadi, yang ini, yang Soneta. Aku suka Soneta.
1: Oh yo.
0: Aku juga suka Soneta. Mana ya? Oh, oh iya, kayaknya nggak ada deh, tersisi deh.
1: Ya hilang apa yang aku minta.
0: Makanya nih, coba diomelin ininya orang-orang nih, Bang Arya-nya diomelin coba. Bang Arya, gimana sih lagu hilang mulu?
1: Bisa dong Pak Budi.
0: Ntar Bang Arya catet dah. Yaudah nih, apa nih? Apa nih maunya apa dong? Apa tuh?
1: Apa ya?
0: Apa tuh?
1: Ya wis lah, curang lah, megijet. Pasrah deh.
0: Oh mau pasrah aja? Lagunya pasrah, oh bukan. Curang, megijet. Aduh, deg-degan juga nih, belum ada namanya, nanti dia.
1: Kan udah dicupret karet
0: ya. Ya udah nih, udah dapet nih. Salam-salamnya buat siapa?
1: Buat Erna.
0: Mm-mm.
1: Renyok.
0: Mm-mm.
1: Bang Pandi.
0: Mm-mm.
1: Bang Jerry.
0: Bang Jerry.
1: Diana.
0: Bang Pandu.
1: Pasmini. Nur yang bawel
0: sama.
1: Jerry ngomel lagi. Oke deh Bang Arya.
0: Oke. Sami-sami Ranjay. Sami-sami nggih, Mbak. Asik.
1: Kalau Bang Arya belajar sama Sawa kan orang Jawa, bapaknya juga.
0: Bukan. Kata siapa?
1: Orang Wonogiri, Sawa.
0: Oh, iya.
1: Oh,
0: baru tahu Bang Arya ya.
1: Wonogiri Solo.
0: Ya baru tahu ntar Bang Arya. Besok nih kan dia kayak besok.
1: Bang Repan juga kan orang Jawa.
0: Iya kalau Bang Repan Bang Arya tahu.
1: Salah,
0: seorang
1: Wonogiri,
0: Solo. Bang Arya baru tahu kalau.
1: Jawa.
0: Bang Arya kayak kurang dekat sama teman apa ya? Kasihan.
1: Yowes. Diomelin kan Jerry ngonak kesuwen.
0: Ya udah.
1: Suami Bang Arya.
0: Sami-sami.
1: Sehat terus ya. Jangan bosan ya.
0: Enggak dong.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ranjay. Langsung aja ya. Jangan kemana-mana. Neng Manis Abang Sayang. Tetap di Gayang Malam. Asiknya makin pol.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih bukan, gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum bro, hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet Ran, harus nunggu.
1: Lah lo kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Durenjaya.
5: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
4: Keluhan ada jantung.
5: Jantung bengkak ya, Bu ya?
4: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
5: Diabetes.
4: Lambung. Iya.
5: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
4: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
5: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
4: Sebelumnya berkuat 600.
5: 600.
4: Iya, 500.
5: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
4: Iya.
5: Itu udah habis berapa box, Bu?
4: Habis 8.
5: 8 box.
4: Iya.
5: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
4: Habis minum air bambu itu enak.
5: Enak.
4: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
5: Gula darah sekarang iya. Berapa, Bu?
4: 130.
5: Per 7.
4: Iya.
5: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
4: sekarang
5: Bu?
4: Sekarang nggak enak.
5: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
6: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabibur.com.
7: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya, iya.
0: Awas.
2: Woi, Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya, iya, Bang, maaf, Bang.
0: Kamu sadar gak sih? Tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Radio CBB 105,4 FM.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang balik lagi nih sama Bang Arya Goyah di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Neng manis abang sayang yang mau cerita-cerita dan cerah-cerah di Goyang Malam tuh masih bisa banget. Langsung aja gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nanti yang udah ikut gabung buat cerita-cerita dan cerita-cerita bisa request lagu deh. Nah sekarang nih Bang Arya belum ada yang nelpon deh. Yaudah gimana ya, kalau gitu sekarang ngapain dong? Sekarang Bang Arya mau ngapain ya, bingung juga mau ngapain. Baca info aja kali ya. Baca info apa ya? Baca ini infonya apa ya? Terakhir apa ya? Oh. Bingung juga Bang Arya. Oh, ini dia. Ini aja kali ya. Ini udah Bang Arya baca belum ya? Udah nih, yang ini udah, yang tentang 20.000 kata per hari. Kalau cewek itu perlu ngeluarin kata 20.000 kata sehari. Jadi kalau misalnya Neng manis abang sayang nih, abang sayang ya, kalau misalnya ceweknya pendiam pas ngobrol sama kalian, coba deh, itu 20.000 kata sehari dikeluarinnya ke siapa coba, ayo. Jadi kepikiran kan. Nggak, ini Bang Arya mau bacain info ini aja deh. Jadi Pemprov DKI ini habis bongkar total JPO tendean yang ditabrak truk semalam. Waduh, itu jujur aja lihat berita itu tiba-tiba pas pagi-pagi kaget ya Bang Arya ya. Jadi kayak Pemprov DKI Jakarta memutuskan membongkar JPO tendean di Jakarta Selatan yang rusak akibat ditabrak truk pengangkut. Ditabrak truk pengangkut alat bor pile di hari Selasa kemarin. Hari Selasa jam 1 kalau nggak salah ya infonya. Dan untuk menindaklanjuti insiden tersebut ya, Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta memastikan bahwa pada JPO tersebut tidak akan dilakukan perbaikan, melainkan akan langsung dibongkar total ya. Terus juga jujur aja semalam tuh emang beritanya ngagetin ya. Tapi alhamdulillah udah aman sekarang. Tapi ya mungkin untuk sementara jalannya tidak bisa dilalui ya karena perbaikan. Dan juga tadi pagi tuh sampai mengalami kemacetan ya. Kalau nggak salah Bang Arya dapat infonya sampai mengalami kemacetan parah. Nah sekarang nih Bang Arya ada info lagi. Jadi KBM di SDN Srengseng Sawah 15 kembali dilaksanakan besok ya. Jadi kembali diadakan KBM, kegiatan belajar mengajar di SDN Srengseng Sawah 15 di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dipastikan kembali menggelar kegiatan KBM mulai hari Selasa hari ini ya, bukan besok, maaf nih ya. Maaf yang manis abang sayang, hari ini maksudnya. Setelah dinyatakan aman dari ancaman bom. Nah, penyisiran selama 4 jam oleh tim Gegana, Densus 88 dan K9 atau K9 tidak menemukan benda mencurigakan. Kepala Sudin Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Selatan, Bapak Santoso memastikan proses belajar berjalan normal dengan pengawalan kepolisian dan pendampingan dinas PPAPP. Sementara itu Kapolsek Jagakarsa juga Kompol Nurma mengungkapkan penyelidikan terhadap pengirim ancaman masih berlangsung dan pelaku terancam hukuman 1 hingga 15 tahun penjara. Itu juga ngagetin ya karena ada ancaman bom itu di SD loh. Kayak Bang Arya juga bingung ya, kenapa di SD? Kenapa nggak boleh berpikir seperti itu ya. Tapi bingung kalau di SD itu apa yang mereka incar? Ketakutan warga, hanya ketakutan warga aja kah? Tuntutannya apa gitu? Kayak nggak terlalu logis ya. Jadi Bang Arya juga bingung ya. Nah sekarang Bang Arya mau langsung aja deh
Mau puterin lagu nih dari Faul Gayo. Jangan deh, tadi Faul Gayo kalau gak salah udah Bang Arya puter ya. Bang Arya mau puterin ini ada lagu dari Trio Macan. Nah ini dia nih Bang Arya demen nih. Nih judulnya Tak Gentar Bela Yang Benar. Jangan kemana-mana yang manis abang sayang, tetap digoyang malam asiknya makin pol.

0: Neng, kenapa motornya parkir di trotoar? Itu kan buat pejalan kaki.
1: Cuma sebentar doang, gak apa-apa kali.
2: Neng manis abang sayang, parkir sembarangan bisa kena tilang loh. Di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tertulis, setiap kendaraan bermotor dilarang mengganggu fungsi perlengkapan jalan seperti trotoar.
1: Serius? Emangnya bisa kena sanksi?
2: Bisa. Di pasal 287 ayat 3, kalau melanggar rambu parkir bisa kena denda maksimal Rp250.000 atau kurungan 1 bulan.
1: Ya udah deh, mending aku pindahin aja motornya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Neng manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan bio HSA ini 6 tahun lalu saat nggak tahu kenapa dan sebabnya apa. Seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah, gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
4: CBB Bandar Dangdut Jakarta 105,5.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan beli seblak. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Bandar Dangdut, Jakarta, 105,4 FM CBB Radio.

CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 11 ya. Nah sekarang udah jam 10 lewat 35 menit waktu di break siar nih. Wah gak berasa ya, tinggal setengah jam lagi nih. Nah Neng manis abang sayang, nih sekarang Bang Arya kayak mau bacain info-info nih ya. Jadi tadi Bang Arya ngeliat ada info lucu nih. Sumpah Bang Arya ngeliat ada info lucu tadi di sosmed ya. Bang Arya mau bacain dulu. Mana tadi ya? Aduh. Nih jadi info pertama nih ya. Jadi Bang Arya ngeliat ada suatu kejadian lah ya. Ada kejadian ya yang bikin Bang Arya ngakak abis-abisan, parah banget. Jadi adalah dua pasangan pengantin ya sedang nikahan, dan Bang Arya lihat nih mereka nih pakai nikahnya itu pakai adat kayak apa ya Bang Arya, kurang tahu ya namanya apa, tapi yang dibopong gitu loh, dibopong sama orang naik kayak kuda-kudaan gitu tapi bentuknya naga palanya. Nah Bang Arya kurang tahu nih ini adat apa, Bang Arya kurang tahu. Tapi pas lagi acara itu si cewek ini kelihatannya murung aja, diem aja ya kan, kayak nggak happy gitu, padahal kan lagi nikahan ya kan, ya lagi acara yang bahagia sebenarnya gitu, acara yang menyenangkan lah ya seharusnya. Si pasangan tersebut, si ceweknya ya kelihatannya harusnya kelihatan happy, cuma si cowoknya kurang lah, si ceweknya tuh kurang kelihatan happy, kayak cemberut ya. Si cowoknya kelihatan lah bahagia, nggak tahu apa yang dipikirin si cewek ya. Tahu-tahu pas si kudanya itu lagi berdekatan, dipiting lah ya kan, ditarik tuh si cowoknya langsung disosor bibirnya. Mungkin dia cemberut karena udah ngebet kali ya, kayak lama banget acara gitu. Itu tadi cosor aja bibirnya nih sama si cewek. Kocak banget sih.

harus melakukan tindakan nyata, harus mengaplikasikan ilmu yang sudah kita dapat di masyarakat, entah dimanapun itu. Dan biasanya kebanyakan tuh kita masuk ke daerah-daerah yang lumayan terpelosok lah, lumayan ke kampung-kampung gitu, untuk membantu mengembangkan kampung tersebut. Nah, si cowoknya itu kegiatan tersebut KKN itu bareng teman-teman, nggak ada dosen. KKN itu nggak ada dosen biasanya, dan Bang Arya nggak kurang tahu ya, tapi kalau mereka ini ada dosennya apa enggak. Nah, itu ke teman-teman kuliahnya dia ada cowok ada cewek, dan emang kebanyakan cewek. Dan Bang Arya lihat sih, jujur aja salah satunya sih emang cakep sih. Nah, si ceweknya mungkin khawatir lah ya, berpikir negatif ya. Kalau bahasa anak zaman sekarangnya tuh negative thinking, asik. Atau posesif, udah negative thinking si ceweknya juga posesif kan. Ampe biar gak ada alasan, biar bisa tetap video callan, tetap teleponan, tetap WA-an, ampe dibeliin wifi tuh di tempat KKN-nya. Disediain wifi, dibeliin loh. Wah, asli. Dibeliin biar bisa video callan, biar bisa WA-an. Di chat lah sama si cewek. Si cowoknya nih gak balas-balas, lama banget kan gak balas-balasnya. Ya kalau Bang Arya mungkin punya pasangan kayak gitu, yang lagi aktivitas ya, apalagi kegiatan kuliah, mungkin Bang Arya pikir, oh sibuk, pasti kayak ada kegiatan ini, ada kegiatan itu gitu. Mungkin beda lah yang di pikiran si cewek, karena ada temen cewek ya kan. Kayak si cowoknya ini bareng-bareng sama cewek gitu. Wah, elah, ribet banget Bang Arya ngomongnya, belibet nih. Kalau kata Ranje, belepotan mulu. Nah, karena ada cewek juga yang cakep, mungkin berpikiran negatif ya kan, positif juga, di WA gak dibahas, disamperin langsung tuh ke tempat KKN-nya, ke kampungnya. Gak nanggung ya kan. Sejauh, kayak udah kayak lagu tadi tuh, Negara Angin ya kan. Gak kuat teleran, sejauh apapun samper aja udah. Nah, itu lucu banget, sampai teriak-teriak sih di situ, sampai jadi perhatian masyarakat juga. Waduh, yang malu sih cowoknya ya. Nah, itu info-info dari Bang Arya yang tadi Bang Arya bacain. Sekarang Bang Arya mau absen-absen dulu kali ini ya, sebelumnya ya. Jadi Bang Arya mau absen dulu, ada siapa aja nih? Ada di WSBB tuh ada Neng Dinda, ada Neng Murna, ada Mama Aldi, ada Neng Martini juga. Terus juga ada Bang Pandu kece. Nih Bang Pandu tadi kata disuruh Ranjay on air ya. Terus ada Neng Hikmah juga. Terus nah di grup Goyang Fans Radio. Nah itu dia. Sekarang Bang Arya mau puterin dulu lagu dari Mukhtar Kalena dengan judul lagunya Pesan Rindu. Jangan kemana-mana, Neng Manis Abang Sayang, tetap di Goyang Malam. Asik ya, makin pol.

paling gak enak ya rasanya kalau gak bisa tidur, iya kan? Tapi tenang, Maya punya tips supaya Ning Manis Abang Sayang bisa tidur dengan nyenyak. Tips pertama, kalau kamu muslim, bertasbihlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Tips kedua, matikan handphone kamu tuh. Jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan mimpi indah ya.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Sekarang udah jam 10.50 menit waktu di break siar. Neng Manis Abang Sayang, waktunya Bang Arya untuk pamit undur diri ya. Terima kasih buat Neng Manis Abang Sayang yang udah nemenin Bang Arya sampai akhir. Jangan lupa, apapun yang kalian lakukan, tetap berkarya untuk Indonesia. Jumpa balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

kau siar. Asik kan? Udah bisa curhat dan juga bisa request. Tapi maaf ya, acaranya udahan dulu. Tungguin besok lagi di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya. Kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM Bandar.

podcast Abang Sayang. Mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin.

0: periksa 88 nggak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak kelasa 88. Alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak kelasa dan bio ASA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, nggak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak kelasa 88 dong ya kan. Alhamdulillah nggak kepanasan dan nggak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi nggak belang, nggak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak kelasa 88, BHSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: Nama saya Ibu Yana, usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawa Bambu Bulak, RT 03 RW 09.
2: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
1: Orang tua saya, ibu saya sendiri.

0: darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
1: Dapatkan air mineral Bandung yang murah main dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram airmambu.id.

0: Informasi hari ini karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Kena sakit ini terasa dunia ini berputar. Kita buka mata itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuma hanya alam yang kita lihat. Ini terasa berputar, kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah.
1: Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi BioSA, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengonsumsi BioHSA, hasilnya sangat memuaskan.
2: BioHSA sudah terbukti nyata secara empiris. 12 tahun lebih sudah

0: Burakman KPN dengan cara alami.
1: Dapatkan air mineral bambu Mini Burakman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBD Jalan Haji PN nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08118100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
2: Radio CBB.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Pagi, siang, sore, dan malam hanya CBB Radio.

0: Bebe.
1: Yang digoyang, digoyang, yang. Yang digoyang, digoyang, yang.
2: Woi, ayam, ayam, ayam, ayam.
1: Ih, ngagetin gua aja lo.
2: Lagi ngapain sih?
1: Ya lagi goyang lah. Pagi-pagi gini kan enakan goyang.
2: Mendingan dengerin radio CBB aja. Karena pagi-pagi ada goyang pagi. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.
1: Yang digoyang, digoyang, yang. Yang digoyang, digoyang, yang. Goyang pagi.